0: termasuk dari kantin sekolah Bu, berarti?
1: Iya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
2: Untuk itu lebih lanjut Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
3: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
5: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
4: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
6: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali, ya dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu, ya artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
4: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Mis Bakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan, penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
7: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
4: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tudar.
8: Laporan khusus.
9: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
10: Sektor pariwisata nasional.

0: 0,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
1: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
0: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
2: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
3: Dari India?
2: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya, kan sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai, yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
0: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
4: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya, jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu, tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan keprestaan tadi.
0: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. terkait dengan hal tersebut. Berikut

0: beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
1: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
2: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
3: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
0: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo, telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, Sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
5: This year holds particular significance for China and ASEAN.
6: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui 1 triliun dolar Amerika Serikat.
7: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
6: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
8: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini, dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
6: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
9: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua untuk keunggulan Argentina atas Inggris.
10: The Most Argentina memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal di Stadion Atlanta dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Inggris lebih dulu memimpin pada menit ke-55 melalui penyelesaian Anthony Gordon usai memanfaatkan serangan balik cepat. Gol tersebut membuat Inggris sementara berada di atas Argentina.
9: Sebelah kanan ada Morgan Rojo, sebuah umpan dan sebuah gol! Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
10: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
9: Perasek dan untuk pertahanan lawan di daerah kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk, masuk, masuk saudara-saudara, satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.
10: Saat laga diperkirakan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, Argentina justru menambah gol. Berawal dari bola pantulan Alexis McAllister mengenai tiang yang kemudian dikuasai Messi, sebelum mengirim umpan silang kepada Lautaro Martinez yang menyambut umpan tersebut dengan sundulan pada menit kedua tambahan waktu babak kedua, sekaligus mengubah skor menjadi 2-1.
9: Kali ini Messi angkat gol, gol masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.
10: Kemenangan dramatis ini membawa Argentina menantang Spanyol pada partai final yang akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey pada Senin mendatang, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Inggris akan menghadapi Perancis dalam perebutan tempat ketiga sehari sebelumnya di Stadion Miami pada pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nir

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat tadi jatuh.
2: Gak apa-apa, dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya, bang. Terima kasih, abang.
2: Sama-sama, dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali. Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah labu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

42 menit lapor pukul 8 pagi. Selamat pagi untuk Anda di pagi hari ini yang sudah memulai dengan aktivitasnya dengan segala kesibukannya. Selamat pagi semuanya, salam paling hangat dari saya yang bertugas menemani Anda. Semoga saya jumpai semuanya tetap bersemangat walaupun mungkin jagoannya kalah untuk pagi tadi ya. Jangan bersedih, masih ada Spanyol yang bisa membantai Argentina. Untuk yang suka dukung Spanyol, untuk pendukung Argentina ini aman-aman saja. Senyum-senyum sampai di final nanti nih. Siapa yang akan menjadi pemenang untuk Piala Dunia 2026 di tahun ini? Apakah kembali Argentina akan mengangkat trofi ya seperti 4 tahun yang lalu? Ya, kita nantikan saja nanti ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Sally di pagi ini menemani Anda bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 8 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sebentar di pukul 9 saya akan, ya kami akan hadirkan Toli-Toli Menyapa di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini. Dengan topik pagi ini pendengar, terkait dengan MBGS saat MPLS langkah awal membangun generasi sehat hingga ke wilayah 3T. Sementara akan kita hadirkan ya, kami hadirkan di Toli-Toli Menyapa bersama rekan saya Ahmad Mukadas. Namun kita dengarkan dulu musik berikut ini menemani pagi Anda dan juga aktivitas Anda.

0: Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Warna merah melambangkan apa?
2: Beranilah.
1: Kalau putih?
2: Ya pasti suci.
1: Nah, kalau warna ungu?
2: Sorry, warna janda kan?
1: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
3: Baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Saat ini sudah pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan Toli-Toli Menyapa di pagi hari ini dengan topik MBG saat MPLS Langkah Awal Membangun Generasi Sehat hingga ke Wilayah 3T yang akan dipandu langsung oleh rekan saya Ahmad Mukadas.
4: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar serta pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di program Toli-Toli Menyapa edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Pagi hari ini terdengar tidak asing di telinga kita semua. Bahkan anak-anak pun sampai hafal terkait dengan makan bergizi gratis. Bahkan kerap diplesetkan bukan makan bergizi gratis tapi Mas Bahlil Ganteng MBG. Nah, berbicara soal MBG, makan bergizi gratis, kalau siswa kita ini sudah merasakan, mereka yang ada di daratan tetapi di kepulauan sampai dengan hari ini catatannya belum merasakan bagaimana manisnya program makan bergizi gratis yang sudah dijalankan oleh Pak Presiden Prabowo kurun waktu beberapa tahun terakhir. Dan tentu kita berharap bahwa MBG ini bermuara pada lahirnya para siswa yang tentunya bisa meningkatkan kecerdasan daripada masing-masing siswa yang ada di masing-masing satuan dan tingkat pendidikan. Hari ini, pagi hari ini kita akan berbincang soal makan bergizi gratis saat MPLS langkah awal membangun generasi sehat hingga wilayah 3T, terluar, terdepan, dan terpencil. Pagi hari ini pendengar dan pemirsa RNet, saya sudah bersama dengan tiga orang narasumber. Saya sapa dulu yang di studio, ada pengawas TK Kabupaten Toli-Toli, Ibu Andiena SAG MPD. Assalamualaikum Ibu. Ya, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Sehat Bu ya?
7: Sehat.
6: Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada Kepala Seksi Peserta Pendidik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan PAUD PNFI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli, Ibu Giyarti Patmo Sugito. Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat Ibu ya?
8: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Kemudian saya di via Zoom bergabung Koordinator Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Bul, Bapak Tuho Nisman Laya.
9: Mulai fakta unik.
6: Assalamualaikum Pak Tuho. Dalam pertandingan. Iya, ini suaranya kecil sekali kedengaran, Pak Tuho. Bisa diulang kembali, Pak? Ya, Pak Tuho, selamat pagi.
9: Halo, selamat pagi, Pak.
6: Iya,
9: selamat pagi. Suara
6: pagi.
9: Saya sudah terdengar jelas.
6: Oke, sudah terdengar jelas. Visualisasinya juga sudah jelas. Dan juga kami masih menunggu satu narasumber, Pak Camat Ogodeide, Pak Supardi S. Derek, untuk bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, belum bergabung, saya sudah dikode. Baik, pendengar dan pemirsa RINET dimanapun Anda berada, di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965 Anda bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini. Saya mungkin lebih awal ke Ibu Giyarti Patmo Sugito, kasih peserta pendidik dan pembangunan karakter bidang pembinaan PAUD PNFI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli. Sejauh ini seperti apa, Bu? Anda melihat terkait dengan program makan bergizi gratis ini, apalagi kepada peserta didik kita, utamanya yang ada di tingkat pendidikan usia dini. Silakan, Bu.
10: Terima kasih. Sejauh ini program MBG di Kabupaten Tolitoli itu sudah berjalan dengan baik. Adapun baik, tetapi belum keseluruhan untuk menerimanya satuan pendidikan. Kalau untuk satuan PAUD itu alhamdulillah sejauh ini yang kita monitoring itu hampir keseluruhan sudah, terkecuali itu di daerah-daerah kepulauan dengan daerah terpencil, itu yang sama sekali memang belum terjangkau. Demikian.
6: Iya, ini kalau untuk PAUD-nya banyak jumlahnya ya untuk kabupaten itu. Berapa
10: untuk
6: banyak itu?
10: Untuk PAUD itu keseluruhannya satuan pendidikan itu 156. Dengan jumlah peserta didik untuk tahun ajaran 2025-26 yang belum terhitung yang baru ya.
6: Iya.
10: Itu sekitar 3.978 siswa.
6: Itu se-Kabupaten Tolitoli.
10: Se-Kabupaten Tolitoli.
6: Itu yang terdaftar di kita.
10: Dapodik, ya? Iya.
6: Di Dapodik ya.
10: Iya.
6: Artinya ini semua yang sudah pernah mendapatkan program MBG sampai dengan hari ini.
10: Untuk yang mendapatkan program MBG kayaknya belum, karena di satuan-satuan kepulauan itu belum. Adapun juga yang di daerah-daerah Galang itu pun masih ada juga satuan pendidikan yang belum mendapatkan. Itu sekitar ada dua satuan pendidikan kayaknya.
6: Tapi upaya kita seperti apa, Bu? Agar mereka juga mendapatkan program makan bergizi gratis ini, Bu?
10: Kalau kita dari Dinas Pendidikan itu mengupayakan bahwa mereka itu mendapatkan, tetapi yang berkenaan mendapatkan yang yang berurusan langsung itu kan dari SPPG-nya. Mereka yang mendata kuotanya berapa mereka dapatkan, itu yang didapatkan, Pak.
6: Iya, tetapi mungkin komunikasi antara Dinas Pendidikan dalam hal ini bidang PAUD, pembinaan PAUD seperti itu, tapi intens dengan SPPG yang ada di masing-masing kecamatan. Mengingat seperti penjelasan Ibu, masih ada yang belum mendapatkan MBG itu, Bu, sampai dengan hari ini.
10: Sejauh ini kalau koordinasi kita agak begitu kurang. Kita hanya mendapatkan itu data itu dari link, maksudnya link laporan Dapodik itu, link dashboard laporan MBG.
6: Oke, okay. Saya ke Ibu Andiana. Ini bagaimana, Bu? Anda melihat masih ada juga peserta didik kita khususnya yang di PAUD ini yang sampai hari ini seperti catatan Ibu Giyarti ini belum mendapatkan makan bergizi gratis sampai dengan hari ini. Silakan, Bu. Mungkin ke mikrofon, Ibu.
11: Iya. Kalau sampai hari ini, kenapa masih banyak itu? Ada juga yang kebetulan, kalau kayak di Kecamatan Galang, dia pernah dapat. Tapi mungkin ada bermasalah mungkin pelayanannya, makanya SPPG-nya tutup. Mungkin berbenah kembali untuk di Kecamatan Galang. Terus kalau untuk di Lampasio dia jalan, tapi belum semua yang agak jauh kayak Maibuah 2 itu belum, belum terjangkau ya. Dan juga SPPG-nya kan baru satu kayaknya di sana ya, Bu ya, SPPG-nya begitu. Kalau untuk Dondo ada, tapi masih ada satu SPPG-nya yang ada di Malulu.
6: Oke, tetapi mungkin catatannya oleh Ibu sebagai pengawas, tidak ada TK yang menolak terkait dengan program ini?
11: Tidak ada. Kalau TK justru marah, mereka tanya, kapan kita mau dapat MBG? itu justru banyak mereka yang mau tapi belum mendapatkan.
6: Tapi kalau dari catatan Ibu Andiena sebagai pengawas, persentasenya masih banyak tidak mungkin yang belum itu
11: memperoleh. Kalau kayak di Kecamatan Baolan
6: itu mungkin sudah ya.
11: Sudah. Okay. Tapi yang masih kurang itu ya di kayak Dondo masih kurang karena baru Malulu. Okay. Kalau yang lain belum, karena baru SPPG-nya baru satu di sana. Terus kalau Lampasio juga sudah ada. Yang masih ini Dampal Utara yang belum ada, Pak. Dampal Selatan juga belum ada.

0: ada TK, ada kelompok bermain. Dan kelompok bermain itu dibawahi oleh penilik. Kalau TK di bawah binaan kami.
1: Begitu. Oke, baik. Ditahan informasinya, saya ke Pak Tuho Nisman Laya, Koordinator Badan Gizi Nasional Kabupaten Bogor. Pak Tuho. Pak Tuho?
2: Iya,
1: Pak. Iya. Ini bagaimana kondisi terkini terkait dengan makan bergizi gratis di wilayah Kabupaten Bogor? Apalagi mungkin bagi anak-anak yang tingkat TK dan saat ini kita memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah. Apakah ini tetap berlangsung atau di-stop sementara waktu pemberian MBG-nya? Silakan Pak Tuho.
2: Baik Pak, selamat pagi Bapak Ibu host maupun Ibu narasumber di studio maupun para pendengar RRI Toli Toli dimanapun berada. Pertama-tama saya mengucapkan permintaan maaf atas mungkin Korwil Toli Toli yang mungkin berhalangan hadir karena ada agenda tertentu yang dijalankan, tugas tertentu. Baik, untuk pelaksanaan MBG di Kabupaten Bogor tersendiri itu baru berjalan hari ini. Jadi memang sesuai dengan instruksi terakhir dari pimpinan kami bahwa pelaksanaan makan bergizi gratis di daerah itu akan dilakukan ketika sekolah sudah melaksanakan MPLS. Ketika sekolah masih melakukan MPLS, artinya untuk sementara itu SPPG masih belum bisa mendistribusikan atau menyalurkan.
1: Oke, saya potong sebentar. Untuk Kabupaten Bogor, untuk Kabupaten Bogor pemberian MPG-nya baru hari ini dimulai ya. Meskipun anak-anak sekolah pada tanggal 13.
2: Iya, betul, karena ya setahu informasi yang kami dapatkan dari sekolah bahwa dari tanggal 13 itu banyak sekolah, mayoritas sekolah di Kabupaten Bogor itu menjalankan MPLS di sekolahnya. Sehingga sekolah yang sudah selesai melaksanakan MPLS di hari ini itu sudah kami langsung distribusikan Bapak. Terkhusus juga dari masa hari Senin sampai hari Rabu kemarin ketika sekolah melakukan MPLS itu kami pakai untuk memperkuat atau memvalidasi data-data yang ada, data-data penerima manfaat, sehingga penyaluran MBG itu bisa lebih tepat sasaran, Bapak. Begitu.
1: Artinya pada saat masa MPLS, program MBG ini dihentikan sementara waktu. Mungkin bisa dikata seperti itu, Pak Tuh, untuk Kabupaten Bogor.
2: Untuk Kabupaten Bogor, Bapak, betul.
1: Ini apakah memang awalnya sudah ada koordinasi komunikasi dengan pihak sekolah sehingga mereka tidak bertanya-tanya kenapa MBG ini sampai dihentikan di masa MPLS, padahal kan anak-anak juga ada sementara sekolah seperti itu Pak.
2: Baik Bapak, jadi untuk Kabupaten Bogor sendiri itu kami dari BGN itu sudah berkoordinasi lewat kepala SPPG dengan kepala-kepala satuan pendidikan di daerah. Jadi kami sudah memberitahukan dari hari Sabtu kemarin minggu lalu itu sudah didistribusikan informasi bahwa sekolah-sekolah yang melaksanakan MPLS itu kami belum distribusikan. Sehingga ketika kami dapat informasi balik dari sekolah bahwa ternyata di hari Senin itu mereka masih melakukan MPLS, jadi kami memutuskan untuk menunda dulu terlebih dahulu pembagian paket MBG-nya ke sekolah-sekolah begitu Pak.
1: Baik, untuk Kabupaten Bogor sendiri makan bergizi gratis ini menyentuh juga sampai dengan tingkat PAUD dan TK.
2: Betul Pak, betul. Jadi SPPG itu sudah melayani tingkat PAUD dengan TK sampai ke 3B, bahkan balita pun kami sudah mendistribusikan Pak.
1: Begitu. Jumlahnya cukup banyak Pak Tuho ya untuk tingkat TK ini yang kita berikan untuk program MBG ini.
2: Untuk jumlahnya memang kami belum, untuk saya sendiri saya belum lihat Pak update terbaru sekolah-sekolah mana saja yang sudah terlayani. Hanya saja memang kami memprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang misalnya belum ada tercover oleh MBG itu kami minta ke SPPG untuk segera menyalurkannya Bapak.
1: Oke, baik.
2: Supaya dimaksimalkan jumlah APM-nya.
1: Iya, iya, baik. Saya ke Ibu Giyarti lagi. Ini Bu, program MBG ini untuk PAUD kita ini sangat bermanfaat sekali Bu ya, seperti itu.
3: Sangat bermanfaat Pak. Karena tujuan dari MBG sendiri itu adalah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak bangsa demi untuk generasi daya saing sumber daya manusia sampai dengan 2045 menjadi Indonesia.

0: emas.
1: Tetapi tidak ada juga yang menolak ya?
0: Tidak ada. Alhamdulillah mereka sangat antusias untuk menerimanya.
1: Iya, meskipun mereka mungkin tidak menolak, ada tidak Bu yang pernah masuk ke kita keluhan orang tua siswa terkait dengan mungkin apakah makanannya dan lain sebagainya, pelayanan dan lain sebagainya. Mengingat ya setiap pekerjaan pasti ada tantangan yang kita hadapi, ya. Pasti ada yang disampaikan seperti itu Bu.
0: Ya, alhamdulillah. Untuk orang tua sendiri tidak pernah namanya mengeluh ke dinas pendidikan. Hanya ketika kita melakukan monitoring, ada sebagian anak-anak atau yang lewat ibu gurunya, ya mengeluhnya sewajarnya sih. Misalnya ada yang kepedisan, tidak selera. Tetapi kan tujuan dari MBG itu kan meningkatkan kualitas gizi. Gizi itu bukan berarti harus sesuai dengan selera kita,
1: ya.
0: Tetapi harus di dalamnya kandungan gizinya itu,
1: okay.
0: Proteinnya dan sebagainya.
1: Iya, Ibu Andiena ini seperti apa menjelaskan terkait dengan persoalan ini selaku pengawas tentunya. Kalau, Bu ke mikrofon Bu, silakan.
2: Kami dari pengawas TK. Kalau menurut kami pada saat awal MPLS ini, kalau untuk kecamatan, untuk Kabupaten Toli-Toli, MBG-nya mulai dari hari Senin sudah disalurkan.
1: Iya.
2: Iya. Kalau untuk masalah MBG ini memang sangat bermanfaat sekali buat anak-anak.
1: Tapi tidak ada pengeluhan orang tua ke kita ya?
2: Tidak ada, tidak ada. Karena kalau di ini kan ada grup WA dengan SPPG. Kalau umpamanya kayak masalah rasa, memang sih kalau kita mau sehat ya haruslah, tidak boleh banyak ya berbahan penyedap ya. Jadi kita selalu mengedukasi anak-anak bagaimana agar supaya makan bergizi gratis itu harus dihabiskan. Kenapa? Kita selalu edukasi bagaimana Allah menciptakan,
1: okay.
2: Agar supaya kita selalu bersyukur kepada Allah dengan makanan itu kita diberikan nikmat kesehatan.
1: Ya. Saya sedikit melenceng, harus dihabiskan seperti itu. Tetapi terkadang mungkin bukan orang tuanya yang konsumsi ya?
2: Bukan, anak-anak Pak.
1: Anak-anak.
2: Tapi anak-anak juga suka semuanya Pak. Terkecuali kan biasa kan kalau untuk di tahun ajaran baru ini nanti tunggu cut off Dapodik. Sekarang masih pakai murid yang lama untuk makanannya. Nanti pakai murid yang lama, nanti tunggu cut off Dapodik di tanggal 30 Agustus baru pakai murid yang baru.
1: Oke. Baik, pendengar dan pemirsa RNet dimanapun Anda berada, 0853 4383 1230 atau 0821 9483 0965, Anda bisa berbincang dengan tiga narasumber kami. Kami masih menunggu juga dari Camat Ogodeide, Pak Supardi S. Derek untuk bergabung di Pia Zoom. Kita coba ingin berbincang bagaimana sebenarnya program makan bergizi gratis di wilayah Kecamatan Ogodeide. 0853 4383 1230 atau 0821 9483 0965, Anda bisa bergabung. MBG saat MPLS langkah awal membangun generasi sehat hingga wilayah 3T. Kita jeda dulu ya. Sebelum jeda ada yang mau bergabung, saya sudah di kode. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Pak Rusli.
1: Iya, apa kabar Pak Rusli?
3: Alhamdulillah kabar ya. Baik.
1: Pak Rusli tentunya, Pak Rusli tentunya dapat MBG juga ya?
3: Kira-kira seperti itu.
1: Kira-kira
3: cuma makanan yang jajan sendirilah seperti
1: itu. Oke, silakan. Apa yang disampaikan?
3: Iya, sebelumnya saya menyapa kembali dulu kepada Ibu Bapak narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat semuanya.
1: Iya.
3: Lanjut saja saya menangkapi apa yang dipaparkan oleh Bapak Ibu narasumber. Saya begini, pada dasarnya memang ini makanan bergizi kepada anak-anak kita ini sangat membantu ya, sangat membantu baik dalam segi kebutuhannya sehari-hari orang tuanya ataupun kebutuhan kesehatannya. Hanya saja saya tidak lagi mempermasalahkan mana yang sudah dapat, itu wajar kalau yang sudah dapat. Cuma saya ini menanggapi apa yang sebagian besar ini bukan sebagian besar, tapi masih ada sekolah-sekolah kita yang hingga detik saat sekarang ini belum merasakan bagaimana rupanya itu manis pahitnya atau garamnya MBG ini. contoh, salah satu contoh yang itu anak-anak kita yang di kepulauan. Dulu saya sudah sarankan, sebenarnya untuk penyaluran MBG ini tidak sulit kepada anak-anak kita yang ada di kepulauan itu. Kalau kita setuju, diuangkan saja kepada mereka itu, transfer saja uangnya 10 ribu per anak atau per keluarga saja ke sana.
1: Okay.
3: Itu sekolah langsung, rekening sekolah saja yang menerima, kemudian sekolah yang bagi-bagikan kepada anak-anaknya seberapa saja yang ada di sana. Kalau memang ini dikhawatirkan makanan dari kabupaten di Toli-Toli ini diberikan ke sana cukup jauh.
1: Saya potong sejenak Pak Rusli, saya potong sejenak. Anda katakan tadi bahwa diuangkan saja. Apakah bisa ada jaminan bahwa ini tidak digunakan oleh orang tuanya?
3: Saya bisa jaminan karena di sini begini Pak, ada jaminannya. Karena itu Mas Micamata, tadi saya dengar ada anak-anak itu yang mungkin tidak kena seleranya untuk makanan yang diberikan kepada mereka. Nah, kalau uang yang diberikan kepada kedua orang tuanya, kemudian orang tuanya yang lebih tahu makanan yang seperti apa yang disukai anaknya. Yang penting makanan yang paling bergizi itu. Saya punya jaminan seperti itu.
1: Yang penting jangan super mie ya.
3: Nah, jangan super mie, boleh super mie tapi itu kan yang bergizi seperti apa. Nah, yang kedua saya sarankan yang sudah mendapat ini kan sekarang ini banyak sekali wabah-wabah penyakit yang mengikut sertakan ke situ. Saya sangat menyayangkan kalau masih bisa akan terjadi masalah keracunan makanan seperti ini. Padahal di situ sudah ada dokternya, sudah ada apanya yang mengawasi. Nah, ini juga Kabupaten Bol itu sudah merasakan di Kabupaten Kecamatan Bunobogo itu yang kemarin itu 140 sekian anak yang keracunan, ini merupakan salah satu pelajaran bagi kita. Nah, supaya kita itu dapat melaksanakan MBG ini. Kita menginginkan MBG ini untuk berkesinambungan, tidak ada istilahnya stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusli sudah bergabung, nanti dijawab oleh ketiga narasumber kami. Saya coba sapa, ada yang bergabung di via Zoom. Pak Camat Ogodeide, Pak Supardi. Assalamualaikum Pak Supardi. Iya, mikrofonnya mungkin bisa di-onkan Pak Camat supaya kami bisa mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Ya, Pak Camat, assalamualaikum. Ya, ini mikrofonnya belum di-onkan sehingga kami bisa belum mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Camat Ogodeide yang bergabung via Zoom. Ya, ada yang mau bergabung di via telepon sebelum saya sapa Pak Camat. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, Pak Nawir di Galang.
4: Iya, terima kasih.
1: Iya, silakan.
4: Iya, saya hanya singkat saja untuk berbicara tentang program MBG ini. Mungkin yang paling penting yang kami lakukan khususnya dari pihak pengelola dapur itu. Nah, saya juga apa yang dia bahasakan tadi itu ya, bahwa seharusnya dihabiskan, kami sepaham itu. Jadi itu mungkin dalam satu hal, kalau kita mengatakan anak itu harus dihabiskan, itu kan tidak semuanya anak punya selera seperti itu. Namun kalau menurut prinsip kami, apa kami yang selalu monitoring dari UGDD dan kacamatan lain dan lain sebagainya, kami juga punya bahan-bahan data-data yang kami bisa bicarakan melalui forum RRI ini. Ada beberapa hal sebenarnya yang perlu dibenahi kalau pihak pengelola dapur tersebut atau di pihak ketiga kan dalam rangka mendistribusi seperti itu. Ada hal-hal tidak terpenuhi sebenarnya. Seperti kemarin kami ketemukan adalah roti, kemudian kurma, kemudian makanan tambahan itu ada, semua masih ada, tapi kami juga beretika, Bu. Kami tidak mengupload tersebut itu. Kami hanya menanyakan siapa pengelolanya dan begitu.
1: Baik.
4: Jadi kami, harapan kami sebagai koordinator pemerhati masyarakat Kabupaten Toli-Toli dan koordinator masyarakat anti penyalahgunaan Sulawesi Tengah.
1: Baik.
4: Kami hanya mengharapkan semua instansi terkait ini kan perlu, Pak, yang kami sampaikan supaya mereka publik tahu. bahwa jangan itu hanya karena ininya, kami akan transparansi dan terbuka.
1: Okay.
4: Kami berpikir objektif, kami tidak mau menyudutkan rasa satunya.
1: Okay.
4: Kami hanya merupakan warning, pengingat bagi semua yang ikut bertanggung jawab dalam program pemerintah ini, kan kami harapannya kan tujuannya baik. Kami saling mengkritisi dan mengingatkan.
1: Okay.
4: Bahwa ada tidak sesuai, makanya kami berbicara di sini. Itu.
1: Baik.
4: Nah, yang paling penting yang kami ingatkan di sini, terutama masalah jenisnya, kami pernah temukan, Pak, bulan puasa kemarin, itu di Kabinoa diantar itu barang dengan motor. Pertanyaannya, apakah layak dengan begitu?
1: Oke.
4: Nah, kami ketemukan juga di Ogodede. Inilah perlu semua dapur yang ada tuli-tuli, seharusnya begitu. Cuma dari adanya ketidakdisiplinan kontribusi itu, makanya bisa menimbulkan hal-hal jadi pencemarannya dengan itu tidak safety sama yang bersangkutan.
1: Iya.
4: Itu.
1: Oke, baik.
4: Jadi hal yang paling penting melalui dengan ini, kami juga tapi tim independen untuk memantau, bukan untuk mencegah dengan itu, hanya ingin bagaimana yang sebenarnya yang terbaik agar harapannya masyarakat menerima gratis itu, dan begitu juga pengelola mendapatkan pundi-pundi rupiah dan tersalurkan dengan baik.
1: Oke.
4: Itu, Pak.
1: Baik.
4: Oke, terima
1: baik,
4: kasih.
1: Terima Pak. Kasih Pak Nawir di Galang. Sebelum dijawab oleh Ibu-ibu narasumber dan juga Pak Toho, saya sudah tersambung dengan Pak Camat Ogodede, Pak Supardi. Pak Supardi, assalamualaikum. Ya, ini kecil sekali visualisasi suara dari Pak Camat Ogodede. Kami tidak bisa mendengar secara jelas. Mungkin ya bisa diulang kembali, bisa menggunakan headset Pak Camat. Saya coba sapa Pak Camat, assalamualaikum. Ya, mungkin mic headsetnya bisa didekatkan di mulut Pak Camat. Ya, kami tidak bisa mendengarkan apa yang Pak Camat Ogodede sampaikan sampai dengan hari ini. Sambil dibenahi mungkin Pak Camat, saya terima Pak Aco di Simatang, ini warga kita di kepulauan. Silakan Pak Aco.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Aco.
5: Ini MBG kan sudah lama, Pak. Kita di Simatang ini masyarakatnya ini enggak pernah merasakan ini, anak-anaknya kita di Simatang dan ibu-ibu hamil dan anak-anak bayi balita ini, Pak.
1: Oke.
5: Okay. Jadi kami merasa betul-betul bahwa betul-betul kami ini di apa namanya tidak diperhatikan di kepulauan. Jadi kami meminta apa-apa yang disampaikan di pusat itu, Pak, sama dengan apa yang disampaikan sampai ke kabupaten, sampai ke pulau-pulau. Kasihan kami, Pak. Ini betul-betul kalau ini kayak bisnis betul. Karena kalau di kota kan gampang, banyak. Kalau kita kan tidak diperhatikan, karena dia bilang tidak ada juga yang mau protes apa semua. Nah, kami berharap, terutama kami, perwakilan kami di DPR, terutama seperti itulah, inilah waktunya. Teman-teman, saudara-saudara kami, atau bapak-bapak kami yang ada di DPR. Perhatikan kami, Pak, di pulau. Kami ini betul-betul sangat-sangat tidak diperhatikan. Dari segala infrastruktur, pendidikan, jalan, pokoknya semua, Pak. Jadi jangan nanti ada yang klaim lagi kita jadi warga negara lain.
1: Iya.
5: Baru
1: kebakaran jenggot.
5: Mati-matian mau memperjuangkan lagi kita.
1: Iya, baik.
5: Jadi saya sudah, RRI luar biasa ini. Cuma ini yang bisa kita sampaikan melalui RRI ini. Itu, Pak, yang bisa kami sampaikan.
1: Baik.
5: Jadi kami berharap kalau memang kami tidak diperhatikan, ya lepaskanlah kami. Mungkin jadi warga negara apalah. Jangan juga jadi warga negara Indonesia. Seperti ini juga dikasihan. Kasihan kami juga.
1: Baik, mudah-mudahan.
5: Assalamualaikum. Ya,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan siaran kita pagi hari ini dimonitor oleh pemerintah daerah dan juga dimonitor oleh pemerintah pusat sehingga bisa mendengarkan keluhan Pak Aco di Simatang yang sampai dengan hari ini belum siswa-siswanya, masyarakat kan belum merasakan makan bergizi gratis. Kita pending dulu, saya ke Ibu Giyarti. Ini ada tadi Pak Rusli sebelumnya, bagaimana kalau MBG ini diuangkan saja seperti itu? Silakan, Bu.
0: Terima kasih. Tentu saja kalau MBG akan diuangkan, tentu akan merubah juknis karena apa yang kita laksanakan selama ini, bahwa itu kita punya pedoman juknis untuk pelaksanaannya, berarti bukan berupa uang. Tetapi jika akan diuangkan, tentu akan merubah payung hukumnya, sehingga nanti kita harus apa ya, kerepotan, akan menunda lagi untuk pembagiannya, prosesnya akan panjang.
1: Oke, okay. Saya ke Ibu Andiana. Ini bagaimana, Bu? Anda menanggapi apa yang disampaikan oleh penelpon-penelpon kita tadi? Silakan. Iya.
2: Kalau yang seperti Pak Rusli tadi, kalau umpamanya diuangkan ya, betul tadi yang Ibu Giarti bilang bahwa kita akan merubah juknis, karena di juknis itu bukan uang, tapi berupa SPPG yang akan mendistribusikan. Tapi sementara kemarin Korwil beritahu bahwa ini akan didistribusikan mungkin nanti kalau ke luar pulau, tapi mereka masih sementara koordinasi dengan kayak perahu-perahu begitu yang akan mau di ini apa dibawa ke pulau-pulau. Masih sementara koordinasi, karena satu SPPG itu minimal kan ada 3.000 yang harus dia ini. Tapi mereka sementara koordinasi, Pak.
1: Yang kita takutkan juga, Bu, kalau diuangkan bukan anaknya yang dapat, Bu, ya?
2: Iya.
1: Orang tuanya yang dapat,
2: iya itu.
1: Iya. Kemudian satu lagi ada Pak Aco tadi di Simatang, Bu, keluhannya sampai dengan hari ini belum mendapatkan itu. Ini kita pernah suarakan juga ya?
0: Iya. Iya. Terima kasih. Akan saya jelaskan bahwa kenapa di Simatang itu belum ada. Yang pasti salah satu kendalanya yaitu infrastrukturnya belum ada. Letak geografisnya, infrastruktur termasuk yaitu dapurnya, termasuk listriknya. Bagaimana kalau kita mau memasak, sementara itu pekerjaan memasak itu kan malam hari, sementara tidak ada penerangannya, gelap, akan tidak, kalau mau pakai genset kan akan pasti akan merubah lagi, membengkak lagi pembiayaannya.
1: Oke, baik. Ya, ada yang mau masuk sebelum saya sapa lagi Pak Camat Togo Dedi? Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, Pak Iskandar.
6: Ya, betul.
1: Iya, salam signifikan.
6: Salam signifikan.
1: Iya, silakan ya. Pak Iskandar.
6: Yang saya hormati para narasumber pagi ini, jadi langsung saya bahwa bagaimana yang sebenarnya bahwa pemerataan dari pemberian makan bergizi gratis ini untuk khususnya daerah 3T, sebenarnya ini itu usulan dari Badan Gizi Nasional yang ada di setiap kabupaten ya, ditulis seperti itu. Nah kemudian kenapa sampai tidak terrealisasi atau belum mendapatkan pelayanan MBG di Timatang, kemudian di Kabetan, kemudian ada di Tumpangan. Nah, ini satu permasalahan adalah biaya pembuatan sebuah dapur itu sangat besar dan tidak ditanggung oleh pemerintah. Nah, oleh sebab itu ketika ada masyarakat yang mempunyai anggaran seperti itu untuk pembuatan sebuah dapur, maka bisa akan diwujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat kita, khususnya anak-anak kita yang ada di daerah 3T tersebut. Nah kemudian bukan hanya sampai di situ juga, dan sekarang ini kan ada pemerintah menghentikan pembuatan dapur yang ada, bahkan ada sudah dapur terbuat sementara dan itu di-stopkan. Nah, untuk di Galang ini seperti itu kejadiannya. Nah, kemudian bahwa setelah dapur terbuat tentu ada SPPG-nya yang harus dilatih untuk mengisi dapur tersebut. Saya kira di Simatang itu bisa ya, karena di situ ada berapa desa, kemudian berapa dusun dan berapa sekolah. Kalau untuk Kabetan itu bisa mencakup kepulauan yang ada di sekitarnya, Kabetan, kemudian ada 3 dusun, kemudian ada Tumpangan dan sebagainya. Sehingga saya berharap juga ya sebagai masyarakat agar jangan ada diskriminasi antara orang di daratan yang luas kemudian yang ada di kepulauan. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi program nasional ini bisa mewujudkan apa menjadi harapan kita semua dalam dalam apa program MBG. Mungkin demikian, terima
1: kasih. Terima kasih Pak Iskandar di Galang. Saya kembali ke Pak Camat. Pak Camat, assalamualaikum, sudah bisa kami dapat visualisasinya ya terputus dengan Pak Camat Togadede. Sebelum break saya ke Pak Tuho lagi, koordinator BGN Kabupaten Bogor. Pak Tuho.
7: Iya,
1: ya, tadi Anda sudah mendengarkan beberapa penelpon kita yang masuk. Silakan ditanggapi Pak Tuho. Ada yang meminta bahwa dialihkan, diuangkan dan lain sebagainya. Ada juga yang belum dapat di kepulauan. Silakan Pak Tuho, bagaimana Anda melihat ini?
7: Oh ya, baik Pak. Jadi mengenai MBG diuangkan, jadi pertama sudah saya sepakat dengan yang disampaikan oleh dua narasumber sebelumnya Pak, bahwa ketika misalnya ada perubahan kebijakan ini tentu ada perubahan juknis dan perubahan tata kelola. Dan karena itu urusannya dengan kebijakan, tentunya itu ranahnya pimpinan pusat Pak untuk apa mengatur itu semua. Tapi yang jelas apapun yang diputuskan oleh pimpinan pusat, kami sebagai pelaksana di lapangan, kami tentunya mengikuti sepenuhnya dan tunduk sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan oleh pimpinan di pusat. Dan kemudian mengenai SPPG daerah-daerah yang berada di luar terpencil atau mungkin terluar, jadi betul Pak bahwa saat ini memang BGN sementara melakukan moratorium sehingga beberapa titik-titik atau beberapa dapur, pembangunan dapur itu dihentikan. Dan kemudian pengajuan ke pengajuannya ini tentu sementara masih ditahan dulu oleh BGN Pusat. Namun tentunya kita berharap semua bahwa melalui Satgas, satuan tugas yang ada di tiap-tiap daerah, tiap-tiap kabupaten kota itu bisa mengajukan daerah-daerah atau titik-titik yang sekiranya perlu dibuatkan dapur dapur terpencil nantinya. Namun bagaimana kedepannya itu tentunya kita masih menunggu pimpinan dari pusat begitu.
1: Oke, okay. Tetapi kalau untuk Kabupaten Bol wilayah 3T-nya tidak ada ya?
7: Untuk Bol Pak, kemarin kami di Kabupaten Bol itu sudah ada 8 titik sebenarnya yang terajukan dan kemudian sempat dalam proses pembangunan, walaupun kemudian akhirnya investor itu dengan alasan yang atau mungkin hal yang tidak kita ketahui akhirnya berhenti untuk melakukan
1: Iya. Baik. Pendengar dan pemirsa RNet di mana? Ya, silakan dilanjutkan.
7: Iya Pak, jadi di Bol mungkin saya ulangi bahwa sudah ada 8 titik Pak kemarin yang dalam proses dan kemudian dari satuan tugas pemerintah daerah juga sudah mengajukan Pak, kurang lebih ada beberapa titik yang diajukan ke pemerintah pusat waktu itu dan sampai saat ini kami masih menunggu feedback atau timbal balik dari pusat, begitu Pak.
1: Oke, baik. Bapak, Ibu, dan pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Toli-Toli Menyapa edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026, kita berbicara soal MBG di masa MPLS tentunya, dan hingga masuk ke wilayah 3T. 39 menit sudah bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami dan tentu kita berharap Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli dan jangan kemana-mana, setelah yang berikut ini kita akan kembali bersama di program Toli-Toli Menyapa.
8: Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas.
9: kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan satu porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang. Sudah setara seperti makan satu porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan satu porsi nasi. Tunggu apa lagi teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, ketika kita membeli makanan atau jajanan di luar rumah, ada hal yang harus kita perhatikan. Pertama, pastikan tempat usaha yang akan kita beli jajanannya bersih, higienis, dan sehat. Kedua, pastikan jajanan yang dijual dalam kondisi tertutup, aman dari berbagai gangguan binatang pengganggu seperti lalat, semut, dan serangga. Dan ketiga, pastikan saat kita membeli, jangan berdesak-desakan dengan pembeli yang lainnya. Itulah tips membeli makanan atau jajanan. Beberapa hal yang perlu Anda ketahui guna untuk menghindari paparan berbagai penyakit dalam kehidupan kita.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: Pro 1 RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami di program Dialog Toli-Toli Menyapa. Mohon mungkin saya punya layar di scroll ke bawah supaya saya bisa baca apa topiknya di pagi hari ini. Tolong monitornya di scroll ke bawah, saya bisa baca. Ya, baik, MBG saat MPLS langkah awal membangun generasi sehat hingga wilayah 3T. Ya, ini lagi termenung saya punya operator di samping ini. Ya, bersama tiga narasumber kami ada Ibu Giyarti Patmo Sugito Esos, Kasih Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan PAUD PNFI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli hadir di studio. Kemudian ada Ibu Andiena SAG MPD, Pengawas TK Kabupaten Toli-Toli juga hadir di studio. Dan bersama dengan Pak Tuhonis Manlaya, Koordinator BGN Kabupaten Wol, via Zoom di pagi hari ini. Tadi sebelumnya juga Pak Camat sempat masuk, namun kami belum bisa dapat visualisasi daripada suara beliau, sehingga sampai dengan hari ini belum, saat ini belum terhubung secara maksimal. 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Saya mungkin ke Pak Tuho lebih awal. Pak Tuho?
4: Iya, Pak.
3: Iya, kalau untuk Kabupaten Buol, untuk TK-nya penerimanya cukup banyak juga ya? Atau hanya tingkat SD SMP saja yang kita salurkan untuk MBG-nya, Pak Tuho?
4: Ya, baik, Pak. Jadi TK PAUD itu sudah kami layani, Pak. Di Kabupaten Buol sendiri itu kurang lebih ada di 3 kecamatan itu sudah melayani, Pak. SPPG-nya. Dan kemudian itu rata-rata baik dari tingkat 3B, balitanya juga sudah dipenuhi, dan juga sekolahnya dari TK, PAUD, SD, SMP, sampai SMA itu sudah kita layani, Pak.
3: Tetapi catatan kita, BGN Bol sejauh ini jumlah SPPG-nya berapa banyak? Apakah ini masih akan bertambah ke depannya atau seperti apa gambarannya, Pak Tuho?
4: Ya, baik, Pak. Jadi untuk saat ini Buol memiliki 9 SPPG dan kemudian yang beroperasional pada saat ini itu ada 7. Dan kemudian mengenai prospek penambahan dapur ke depan itu memang karena dari pusat sementara melakukan kebijakan moratorium sehingga penambahan dapur-dapur untuk sementara di Kabupaten Buol maupun mungkin di seluruh Indonesia saat ini itu sementara ditahan, begitu, Pak.
3: Artinya belum ada penambahan ke depan ya dari dapur yang ada saat ini sebanyak 9, Pak Tuho.
4: Iya, betul, Pak.
3: Baik, saya ke Ibu Giyarti lagi, Kasih Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan PAUD PNFI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli. Ini bagaimana Anda melihat secara keseluruhan, Ibu, program daripada MBG ini, terkhusus mungkin kita di tingkat PAUD dan TK, Ibu?
5: Untuk program MBG di tingkat PAUD sendiri saja bahwa ada beberapa TK saya yang belum mendapatkan. Contohnya di wilayah OGDD misalnya toh di situ ada 11 TK PAUD tetapi yang baru mendapatkan tuh baru 7. Untuk SD-nya saja itu ada 21 SD, tetapi yang mendapatkan baru 10. Untuk SMP-nya ada 9, tetapi baru mendapatkan 6 satuan pendidikan.
3: Ini belum secara merata seperti itu, apakah memang laporannya tidak masuk, ataukah memang belum tersampaikan kepada SPPG-nya, sehingga anak-anak kita ini belum mendapatkan makan bergizi gratis.
5: Iya, memang belum mendapatkan mereka karena terkendala satu di wilayah kepulauan yang sudah jelaskan tadi bahwa itu terkendala dengan letak geografisnya. Mengingat kalau penyaluran MBG itu kan minimal 30 menit dari SPPGG. Kalau misalnya lebih dari itu risiko mungkin akan basi. Jadi akan meningkatkan meningkatkan untuk risiko keracunan. Kemudian untuk itu salah satunya juga tadi itu belum ada dapurnya. Jangkauan dari SPPG ke wilayah satuan pendidikannya itu terlalu lama, terlalu jauh sehingga mereka memang belum dapatkan. Dan SPPG belum kuotanya mungkin dibatasi dengan kuota.
3: Oke, baik. Saya ke Ibu Andiana lagi. Ini bagaimana Bu Anda melihat persoalan ini? Dan kita berharap ke depan bahwa siswa TK ini bisa mendapatkan semua, bukan hanya di dalam kota tetapi juga di luar kota, Bu.
2: Kalau kita pas sementara koordinasi dengan korwilnya, sementara koordinasi dengan korwil agar supaya bisa menambah SPPG-nya karena dalam satu SPPG itu minimal dia 3.000 anak yang dia ini ya. Jadi itu yang kendala itu kenapa masih banyak. Ya karena ya SPPG-nya masih kurang.
3: Tetapi ini kita terus dorong ya, utamanya mungkin anak-anak TK kita harus mendapatkan.
2: Iya, tetap kami mendorong tinggal koordinasi dengan korwil, nanti korwil nanti yang akan koordinasi dengan BGN.
3: Oke. Ada Pak Camat Ogodede. Halo. Ya, Pak Camat. Ya, ini ya audionya mungkin bisa di-on-kan Pak supaya kami bisa mendengarkan masyarakat bisa. Pak Camat? Iya, ini kami tidak mendengarkan apa yang Pak Camat sampaikan, tetapi visualisasi gambarnya sudah bagus. Kami tidak bisa mendengarkan apa yang Pak Camat sampaikan karena visualisasi suara Pak Camat yang tidak kami dapatkan. Tetapi secara audio ini sudah bagus. Sudah clear, tetapi kami tidak bisa mendengar ya suaranya Pak Camat di pagi hari ini. Kami juga, padahal masyarakat juga ingin mendengarkan seperti apa sebenarnya program ini di wilayah Kecamatan Ogodede, mengingat di Ogodede daerah yang memang sedikit dari ibu kota Kabupaten Tolu-Toli, memang tidak juga jauh, tetapi mungkin medan yang cukup-cukup menantang seperti itu, karena beberapa titik di Ogodede wilayahnya atau jalannya masih tidak bersahabat, tidak bagus seperti itu. Sehingga kami juga dan pemirsa serta pendengar RRINET juga ingin mendengarkan bagaimana sebenarnya program ini di Kecamatan Ogodede. Kita sudah terhubung secara visualisasi, tetapi suara dari Pak Camat sampai dengan hari ini belum kita bisa dapatkan. Mungkin teman-teman teknik, teman-teman operator bisa menghubungi melalui telepon Pak Camat Ogodede. Kita coba berbincang di menit ke-49 ini sehingga kita bisa mendengarkan bagaimana penyampaian Pak Camat Ogodede. Anda pun pendengar dimanapun berada, karena memang ini gangguan mungkin teknis ya, kita masih terus menghubungi Pak Camat melalui via telepon supaya bisa menjelaskan bagaimana program makan bergizi gratis di wilayah Kecamatan Ogodede apakah bisa dinikmati secara layak, secara maksimal oleh peserta didik yang ada di sana ataukah seperti apa sehingga bisa tersampaikan secara maksimal. Kita coba sapa Pak Camat. Assalamualaikum. Iya, ini sudah bisa.
6: Waalaikumsalam Pak Mukadas.
3: Iya, sehat Pak Camat?
6: Iya.
3: Ya.
6: Halo.
3: Iya, silakan Pak Camat bagaimana bagaimana program makan bergizi gratis di wilayah Kecamatan Ogodede? Silakan Pak Camat.
6: Oh iya, terima kasih banyak Pak. Ya, sebelumnya saya sapa dulu para narasumber ini. Iya.
3: Ya,
6: assalamualaikum para narasumber dan seluruh pendengar di mana saja berada. Ya, jujur saja Pak, saya selaku kepala kecamatan wilayah Ogodede sangat merespon program MBG ini, jujur saja. Tetapi tidak terlepas dari itu, banyak-banyak kekurangan juga yang ada di sini, terutama masalah wilayah ini. Makanya posisi saya dalam hal ini sebenarnya bukan narasumber ini sebagai karena dalam tahun ini kami sudah melihat langsung kegiatan MBG yang ada di Kecamatan Ogodede yang cuma dari 11 desa tapi yang tersalur cuma kurang lebih 4 desa, 5 desa. Hmm. Nah, itu menjadi beban kami di sini karena belum tersentuh semua, Pak. Hmm. Terutama di daerah pulau macam Kabetan, kami sudah hubungi pengelolanya, mereka bilang nanti. Nah, terus di pelosok macam desa Bambalaga, desa Batu Wilo, desa Pagaitan, desa Kamalo itu belum tersentuh, Pak. Hmm. Itu yang jadi masalah kami di Kecamatan Ogodede.
3: Iya, iya. Tetapi kondisi ini, Pak Camat, dari 11 desa baru 5 yang mendapatkan, apakah sudah disampaikan ke mungkin Korwil BGN-nya dan lain sebagainya agar secara merata bisa mendapatkan MBG, Pak Camat?
6: Iya, iya, iya. Sudah, Pak. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak kabupaten melalui dalam hal ini Bapak Bupati. Ya, saya memberikan kepada beliau, beliau bilang harus dilaksanakan itu, dilakukan ini program nasional. Harus seluruh siswa yang ada di Kecamatan Ogodede harus dapat. Nah, cuma alasan dari pihak MBG katanya itu belum ada dapurnya. Nah, itu terus jangkauannya. Nah, seperti itu, Pak. Makanya saya bilang, saya ini mungkin kapasitas bukan sebagai pemateri, tapi sebagai penanya ini.
3: Iya. Artinya Pak Camat,
6: kita menunggu ini, Pak.
3: Iya. Artinya Pak Camat melalui program ini curhat juga, Pak. Ya, belum dapat MBG.
6: Iya, iya.
3: Iya. Baik, tetapi Pak Camat, apakah tidak ada orang tua siswa mungkin yang mengadu ke Pak Camat? Pak Camat ini kenapa sampai sekarang kita tidak dapat MBG dan lain sebagainya seperti itu, Pak? Ada ya, Pak, orang tua, Pak, mengadu, Pak?
6: Kalau itu banyak, Pak. Mereka itu curhat melalui camat, kapolsek, dan ramil, dan semua lintas sektor sini. Mereka sampaikan terus ke saya. Ya, jadi jawaban kami sebagai kepala wilayah sini, Pak, bersama lintas sektor, cuma menjawab apa yang disampaikan oleh pihak MBG itu. Tertanya menunggu. Tertanya juga kuota tidak mencukupi.
3: Iya.
6: Jadi banyak alasan, Pak.
3: Tapi kita berharap bahwa...
6: Kami utamakan sebenarnya. Dari pelosok-pelosok sesuai instruksi Pak Bupati, utamakan itu pelosok-pelosok. Terutama yang ada di pulau-pulau itu. Itu yang paling penting.
3: Artinya kita berharap melalui diskusi ini, melalui dialog ini bisa ditanggapi oleh pemerintah terkait dengan belum adanya makan bergizi gratis di wilayah Kecamatan Ogodede yang sepenuhnya belum tercover, Pak Camat.
6: Iya, yang belum tercover itu yang jadi masalah kita di sini, Pak. Belum tercovernya semua siswa yang ada di Kecamatan Ogodede, khususnya itu yang di pelosok dan di pulau.
3: Dari 11 desa, baru 5 desa yang dapat, Pak Camat, ya?
6: Iya, baru 5 desa kayaknya. Pulia, Sambujang, Bilo, Buga, Labuan Lobo.
3: Oke, baik. Baik, melalui diskusi ini, selaku camat di Ogodede, apa yang Anda ingin sampaikan kepada pemerintah dan juga kepada Badan Gizi Nasional, Pak Camat? Silakan, Pak.
6: Iya, terima kasih, Pak Bupati. Iya, sesuai dengan anjuran Pak Bupati, harus semua wilayah itu dimasuki oleh MBG, terutama daerah pelosok, itu yang sangat membutuhkan. Nah, jadi kesempatan ini saya meminta kepada pihak MBG segera merealisasikan ini, karena mereka janji ini tahap pertama tahun lalu, 5 desa, nanti selanjutnya tahap keduanya akan semua desa masuk MBG. Tapi kenyataannya kita tanya langsung kepada mereka, mereka bilang itu tentang masalah kuota, masalah resiko. Sementara kan kita ini kan program nasional.
3: Iya.
6: Harus sampai tepat sasaran, tidak melihat dia tingkat resiko seperti apa.
3: Betul.
6: Nah, kalau kita berbicara kuota, ini kan lucu, Pak. Berarti kuota ini dipilih-pilih. Kenapa bukan dipilih dari pulau masuk ke kota? Ini terbalik dari kuota di digenapkan kuotanya, mau sisanya di pulau atau di pelosok.
3: Iya.
6: Seharusnya harus terbalik.
3: Oke, baik. Baik. Pak Camat, terima kasih banyak atas waktunya sudah bisa bergabung. Kita berharap apa yang menjadi keluhan Pak Camat di pagi hari ini bisa didengarkan oleh pemerintah, bisa didengarkan oleh pusat, dan tentunya bisa didengarkan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga ke depan kita berharap dalam waktu dekat masyarakat di wilayah Kecamatan Ogodede di 11 desa bisa merasakan program makan bergizi gratis, bukan cuma di kota seperti Pak Camat sampaikan. Terima kasih Pak Camat, Assalamualaikum.
6: Iya, sama-sama, Pak. Iya. Waalaikumsalam.
3: Iya. Saya ke Pak Tuho.
4: Iya Pak.
3: Iya, ini kita sudah berada di penghujung diskusi. Apa yang Anda ingin sampaikan sekaligus closing statement Pak Tuho?
4: Ya baik Pak, jadi terima kasih. Kami juga dari Badan Gizi Nasional, maaf apabila mungkin ada daerah yang mungkin belum terjangkau oleh program MBG. Cuman izinkan saya Pak untuk menjelaskan beberapa alasan mungkin atau kendala yang kami hadapi sehingga daerah mungkin ada daerah-daerah tersebut yang belum bisa tersentuh oleh program MBG karena memang ada regulasi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional Pak. Jadi yang pertama memang mengenai kuota SPPG sendiri itu diberikan potensi penerima manfaat yang bisa dilayani itu hanya berjumlah 3.000 Bapak. Pertama jumlahnya hanya 3.000. Jadi apabila di daerah atau mungkin kecamatan tersebut hanya memiliki satu SPPG namun memiliki jumlah PM yang lebih banyak dari 3.000 itu mohon maaf memang belum bisa kami cover semua. Kemudian yang kedua dari segi jarak, jadi dalam regulasi atau juknis memang BGN hanya bisa melayani satuan pendidikan atau penerima manfaat yang berada di radius 6 km dari titik dapur atau titik SPPG. 6 km, radius 6 km, dan jarak maksimal, jarak tempuh maksimalnya itu 30 menit. Jadi memang dari situ ada beberapa daerah yang mungkin jauh atau lebih dari 6 km dari titik dapur atau titik SPPG itu memang tidak bisa kami layani karena karena faktor resiko itu Pak, resiko makanan yang mungkin rusak atau ada hal-hal yang terjadi di jalan. Dan tentunya kami berharap Pak memang karena sementara ini dari pusat ada kebijakan moratorium sehingga solusinya satu-satunya adalah lakukan penambahan titik dapur yang saat ini kami di daerah belum bisa lakukan. Sehingga harapannya memang ketika bagaimana kebijakan ke depan dari pusat ini berjalan, apakah mungkin di moratorium ini dinantikan atau bagaimana, yang jelas tetap kami dari Badan Gizi Nasional sendiri di daerah itu berusaha sekuat mungkin dan semaksimal mungkin untuk memaksimalkan dan melayani penerima manfaat yang bisa kami jangkau dan bisa kami layani sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Begitu Bapak.
3: Ya baik, terima kasih Pak Tuho, Korwil BGN Kabupaten Bol sudah bergabung via Zoom pada kesempatan kali ini. Semoga perbincangan kita bermanfaat bagi masyarakat khususnya penerima MBG. Terima kasih. Saya ke Ibu Giarti, silakan apa yang ingin disampaikan Bu sekaligus closing statement. Silakan Bu.
7: Harapan kami dari Dinas Pendidikan bahwa program MBG ini akan tetap berjalan sampai dengan tahun 2024 yaitu untuk meningkatkan gizi generasi anak Indonesia yang bisa meningkatkan kecerdasan dan akan menjadi generasi yang cerdas dan berdaya saing. SDM-nya sampai dengan menjadi Indonesia Emas, menuju Indonesia Emas pada tahun 2045.
3: Ya baik, silakan Ibu Wandiana, apa yang ingin disampaikan sekaligus closing statement, silakan Bu.
8: Kami sebagai pengawas TK, kami mengharapkan agar supaya MBG itu tetap berjalan selama Pak Prabowo masih menjabat ya. Mudah-mudahan dengan MBG ini anak-anak Indonesia bisa menjadi cerdas, punya karakter baik, itu yang paling utama.
3: Iya.
8: Baik. Dan mudah-mudahan MBG bisa mendapatkan yang di pulau-pulau sampai di 3T.
3: Iya.
8: Itu yang kami harapkan.
3: Baik. Terima kasih Ibu. Berdua sudah hadir di studio, sudah meluangkan waktu. Terima kasih Pak Tuho sebelumnya, Pak Camat juga. Terima kasih sudah meluangkan waktu via Zoom dan kita berharap bahwa masyarakat peserta didik kita yang ada di wilayah 3T bisa mendapatkan program makan bergizi gratis dan tidak hanya masyarakat yang berada di wilayah daratan tetapi di kepulauan juga bisa merasakan manisnya program MBG. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Mukadas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di kesempatan kali ini. Kita berpisah, jumpa kembali di lain waktu dan peristiwa serta topik dan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat beraktivitas.
9: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
10: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
9: Lita Zen.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa.

sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

Baik, dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Meike Bachtiar kembali menemani ruang dengar Anda untuk hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Dan untuk siang ini kami hadirkan hiburan juga informasi ke ruang dengar Anda. Kami awali informasi yang pertama. Baik pendengar, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC mencatat sebanyak 7,7 ton narkoba disita sepanjang Januari sampai Juli 2026. Jumlah tersebut berdasarkan 869 kasus penindakan baik jalur laut maupun udara. Salah satu yang terbesar adalah pengungkapan penyeludupan ganja asal Thailand melalui pelabuhan Tanjung Priok. Beberapa waktu lalu, tahun ini ada penindakan terbesar, yaitu pengungkapan penyeludupan ganja melalui pelabuhan Tanjung Priok. Ujar PLT Direktur Interdiksi Narkotika DJBC Erwin Situmorang di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu 15 Juli 2026. Dalam operasi tersebut, petugas menemukan dua kontainer berisi 6.200 bungkus ganja dengan berat 3.371 kg atau 3,4 ton. Barang haram itu disembunyikan di dalam koper dan matras latex. Erwin menekankan ancaman penyeludupan narkotika melalui jalur laut, udara, barang bawaan penumpang maupun barang kiriman semakin serius. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberantasan narkotika, psikotropika, dan prekursor. Diketahui Bea Cukai, Soekarno-Hatta, dan Satgas NIC ditipin narkoba, Bareskrim Polri membongkar upaya penyeludupan bahan baku narkotika, Inex atau ekstasi cair. Asal barang haram itu dari Tiongkok yang dibawa penumpang dari Malaysia, berakhir di Terminal 3.

Deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Pain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri. Looking out the window,
1: rain starts falling. Baik, pendengar, kita ke informasi lainnya untuk siang hari ini, tentunya masih di musik dan informasi. Baik, kita ke informasi. Menurunnya minat baca di kalangan pelajar akibat semakin masifnya penggunaan media sosial menjadi perhatian serius SMA Negeri 3 Mataram. Untuk mengatasinya, sekolah menyiapkan program wajib membaca bagi siswa sebagai upaya membangun kembali budaya literasi. Kepala SMA Negeri 3 Mataram, Yuspita Martiningrum, mengakui tingkat kunjungan ke perpustakaan masih belum sesuai harapan. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi pada siswa, tetapi juga guru, sehingga diperlukan langkah yang lebih aktif agar perpustakaan kembali menjadi bagian dari proses pembelajaran. Selain itu, sekolah juga akan menerapkan program membaca rutin. Setiap siswa akan diberikan buku bacaan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian hasil bacaannya dipresentasikan atau dilaporkan kepada guru. Menurut Yuspita, pendekatan tersebut dipilih karena budaya membaca tidak dapat tumbuh apabila hanya mengandalkan kesadaran siswa, terlebih di tengah derasnya arus informasi dan hiburan melalui media sosial. Untuk mendukung program tersebut, SMA 3 Mataram juga terus menambahkan koleksi buku di perpustakaan, terutama buku-buku literasi dan bacaan umum yang lebih dekat dengan minat peserta didik. Di sisi lain, sekolah juga meningkatkan kapasitas tenaga perpustakaan melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan perpustakaan provinsi maupun perpustakaan kota Mataram. Yuspita berharap berbagai program tersebut mampu menumbuhkan kembali kebiasaan membaca di kalangan pelajar, sekaligus menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar yang lebih hidup dan menarik di era digital. Pendengar, informasi tentang lawan gempuran media sosial, SMA Negeri 3 Mataram siapkan program wajib membaca siswa. Anda bisa lansir di rri.co.id.

suka Anda. Piala Dunia FIFA adalah ajang sepak bola terbesar di dunia yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara. Turnamen bergengsi ini digelar setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Di Piala Dunia FIFA, para pemain terbaik berjuang membawa nama bangsa, mencetak gol, dan meraih gelar juara dunia. Bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga tentang persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan. Karena lewat sepak bola, dunia bisa bersatu dalam satu sorakan dan satu semangat.

Baik, pendengar, saat ini pukul 10 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita ke informasi lain, Kementerian Sosial Kemensos akan mengoptimalkan sejumlah program melalui Koperasi Desa Merah Putih KDMP. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Kemensos akan mengambil peran strategis dalam mendukung penguatan KDMP. Salah satunya dengan mendorong keluarga penerima manfaat KPM, Bantuan Sosial Bansos, menjadi anggota aktif koperasi. Selain itu diungkapkannya, Kemensos juga akan mendorong sejumlah kebutuhan KDMP dapat diisi oleh keluarga penerima manfaat. Hal ini ditegaskannya sebagai upaya untuk memberikan dampak perputaran ekonomi melalui pemberdayaan keluarga penerima manfaat Bansos. Tidak hanya itu, untuk langkah strategis lainnya dijelaskan Mensos, yakni terkait pemenuhan kebutuhan bantuan sosial. Dalam hal ini Saifullah menentukan bahwa bahan-bahan bansos akan dipenuhi dari Koperasi Desa Merah Putih. Informasi tentang Kemensos optimalkan program lewat Koperasi Desa Merah Putih, Anda bisa lansir di rri.co.id.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Baik, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang, selamat melakukan berbagai aktivitas Anda pendengar. Untuk hari ini ya, yang melakukan aktivitas di jalan raya, yang melakukan aktivitas di instansi pemerintah juga swasta, yang melakukan aktivitas di pusat-pusat pertokoan. Halo, apa kabar yang ada di Toli-Toli Plaza, Plaza 1, Plaza 2? Selamat siang, salam semangat dari saya, Meike Bahtiar. Ya, pendengar, halo, apa kabar juga yang berada di luar kota Toli-Toli semuanya. Selamat melakukan berbagai aktivitas Anda, pendengar. Untuk saat ini kita di program kita Indonesia, yaitu tentang menumbuhkan nilai Pancasila dan juga kebangsaan. Halo, apa kabar ya untuk yang mungkin juga baru saja satu hati mendengarkan Pro 1 di kesempatan siang hari ini. Saya Meike yang akan terus menemani Anda pendengar.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!

0: Bumi Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

Ya, pendengar, kami ketengahkan juga informasi cek fakta. Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan masyarakat yang memiliki televisi dari merek apapun wajib membayar pajak mulai tahun 2027. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, foto Bahlil yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto lama yang pernah dimuat di laman fraksigolkar.com. Saat Bahlil membahas mengenai proses negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia, sama sekali tidak menyinggung kebijakan mengenai pajak televisi. Adapun Indonesia memang pernah menerapkan pungutan terhadap kepemilikan televisi pada masa lalu. Setelah kemerdekaan, pemerintah memberlakukan iuran televisi melalui keputusan Presiden nomor 218 tahun 1963 untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan TVRI. Namun hingga saat ini sudah dihentikan seiring berkembangnya televisi swasta yang turut memberikan kontribusi pembiayaan kepada TVRI. Dan pendengar, informasi tentang Bahlil tegaskan wajib bayar pajak TV mulai 2027 adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk hiburan di suasana siang hari ini. Selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: mengetahui dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
4: Pues esto sinceramente vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero qué más tiene que hacer.
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
5: I think it was a very close match.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
5: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: Well, ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France, etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya, Lilia Nadia melaporkan.
1: Now, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koy dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: hasil yang diraihnya tersebut.
1: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
2: It's unbelievable.
0: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
3: Not an easy one, but at least was short.
4: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Magny-Cours menuju Chalon-sur-Loon dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan pemilik wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga komite wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil

Di arena net, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Sheng Shu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencetak angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin grup langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka ini, udah laku seharga segitu. Betul, local heroes, makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua, makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia.

0: pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Tinju Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.

0: Aku terharu, bangga. Akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
1: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga. Anda kembali tentunya mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dari Puncak Kabinuang, Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Kita di Zona Musik Indonesia, pendengar, Anda bisa ikut bergabung bersama kami di nomor telepon 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Dan yang berada di luar kota Toli-Toli, juga yang berada di dalam kota Toli-Toli, kami buka untuk Anda yang saat ini mungkin lagi beristirahat siang, silakan ya. Halo, Zona Musik Indonesia.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Nani, Zona Musik Indonesia.
0: Iya, Zona Musik Indonesia, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mbak Gebi.
0: Mbak Gebi, lagi ngapain ini Mbak Gebi?
1: Lagi baring-baring dengarin Mbak Mese lagi siaran. Dari mana sih Mbak Mese baru kedengaran lagi suara Tak Rindu?
0: Dari cuti Mbak Gebi, jalan-jalan ke Palu healing.
1: Ada itu oleh-oleh.
0: Ada urusan keluarga sedikit, jadi cuti Mbak Gebi. Iya. Mbak Gebi, ini kan jam berapa ini ya? 12.40, kita kirim-kirim salam saja Mbak Gebi ya, nanti di Pro Dangdut baru bisa request ya.
1: Oh iya.
0: Oke, silakan Mbak Gebi ya. Mau kirim-kirim salam buat siapa saja?
1: Ada Fatima, ada Mas Syara, ada Bunda Ama, semua-semua pendengar Pro 1, ucapannya Masian. Buat Mbak Me, semoga sehat selalu. Amin. Bersama keluarga di rumah. Makasih Mbak Neng.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada Mbak Gebi. Sudah ikut bergabung ya Mbak Gebi. Terima kasih, selamat bersantai Mbak Gebi. Dan pastinya juga untuk Anda pendengar di manapun Anda berada yang terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Silakan pendengar yang juga ingin ikut bergabung bersama kami ya di program acara Zona Musik Indonesia untuk siang hari ini bersama saya Mei Kebahtiar. Di nomor telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Di Zona Musik Indonesia, Anda yang lagi beristirahat siang, selamat beristirahat siang. Pergunakan waktu istirahat Anda dengan sebaik mungkin pendengar. Dan tentunya ketika Anda kembali melakukan aktivitas nanti, Anda sudah tetap dalam kondisi yang fit, sudah siap untuk menyelesaikan aktivitas di hari ini. Selamat siang untuk semuanya, selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan untuk Anda yang berada di luar kota Toli-Toli, Anda bisa mendengarkan kami. Cukup download aplikasi RRI Digital. Di aplikasi RRI Digital, tentunya seluruh RRI se-Indonesia Anda bisa dengarkan, termasuk RRI Toli-Toli. Baik, saya lanjut lagi. Halo, Zona Musik Indonesia.
2: Zona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Fatima di Ogomoli.
0: Ibu Fatima di Ogomoli, silakan Ibu Fatima mau kirim-kirim salam Ibu Fatima.
2: Ada Gebi tadi, ada Hamsa dan Rusdi di Kampung Buhol, Ani dan Sumanti di Malangga, Bahrawi, ada Roy, Masin di Tinigi, ada Serli, Rahma di Lakatan, ada Bunda Ama, Bahaja Eli, Ahmad Gunawan, Rusdi, ada Sawal dan Nuriman dan semua-semua tanpa terkecuali Mbak Mei. Untuk Pak Ketua Disabilitas Pak Arifin dan istrinya di Sekretariat, selamat istirahat. Dan Mbak Mei, terima kasih. Sehat bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk iya, Ibu Fatimah tadi ya sudah ikut bergabung di program acara kita Zona Musik Indonesia. Dan tentunya yang berada di Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Mautong yang ada di Kalimantan juga selamat siang. Selamat beristirahat siang sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli. Saya lanjut lagi. Halo, Zona Musik Indonesia.
3: Zona Musik Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam. Ibu Eli ini ya?
3: Iya.
0: Oke deh, Ibu Eli lagi nyantai, Ibu Eli.
3: Ada pada ngedengar Mbak Mei ini panas sekali Mbak Mei keluar rumah.
0: Iya, ini kayaknya kalau duduk di bawah pohon yang rindang ini dengan menghirup angin sepoi-sepoi ya.
3: Iya, Mbak
0: Mei. Merasakan angin sepoi-sepoi ini kalau di bawah pohon sambil minum minuman dingin ini boleh ya. Oke, silakan Ibu Eli mau kirim-kirim salam.
3: Iya, kirim salam dulu sedikit Mbak Mei. Ada Fatima tadi, ada Sherly Adaring. Pak Hamid, mana suaranya, apakah sudah sembuh atau belum? Dan semua tanpa terkecuali di mana saja berada. Untuk Mbak Mei, selamat menjalankan tugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Eli sudah ikut bergabung. Dan pendengar nanti pukul 13 ya, kita akan masuk di program musik tradisional dan budaya.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nipps berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nipps membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nipps kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nipps meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.
3: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar dimanapun Anda berada untuk program musik tradisional dan budaya, kita akan mengetahui tentang Tifa Totobuang, musik tradisional Maluku penuh harmoni. Dan tentunya juga kami ketengahkan untuk Anda lagu-lagu dari daerah Maluku.

Pendengar yang terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi, sebuah lagu daerah Maluku sudah kami hadirkan sebagai perjumpaan kita di musik tradisional dan budaya. Pendengar, sebuah alunan nada yang harmonis terdengar tentunya begitu indah di suatu sudut kota Ambon, jika kita mungkin bisa jalan-jalan ke Ambon ya. Dan nada-nada ritmis dan melodi berbaur dengan lembut namun penuh energi. Setiap pentakannya seolah mengatakan sesuatu yang diteruskan oleh alunan alat-alat melodis bernada pentatonik. Semua keindahan suara ini berasal dari kolaborasi musik bernama Tifa Totobuang. Pendengar, Tifa Totobuang sebenarnya berasal dari dua nama alat musik tradisional Maluku, Tifa dan Totobuang. Masing-masing alat musik memiliki fungsi berbeda tapi saling mendukung sehingga melahirkan warna musik yang khas dan indah. Keberadaan Tifa dan Totobuang, pendengar, serta alat musik lain di Maluku sudah disebutkan seorang misionaris, naturalis dan penulis buku terkenal Francois Valentin dalam Out on New Outs Indian yang terbit dalam beberapa jilid pada abad ke-18. Tifa merupakan alat musik tradisional khas Indonesia Timur serta bisa ditemukan di Maluku dan Papua. Menurut Margaret J. Kartomi dalam Is Maluku Still Musicological Terra Incognita of Maluku di Journal of Sotas. Di Maluku, Tifa punya sebutan lain seperti Tihato dan Tihal di Maluku Tengah. Tibal dan Titir bentuknya berbeda-beda sesuai daerah asal. Tapi umumnya berbentuk bulat, badan kerangkanya terbuat dari kayu yang dilapisi rotan sebagai pengikat dan bidang pukul dari kulit kambing atau rusa. Tifa dimainkan dengan tongkat pemukul dari gaba-gaba atau pelepah dahan sagu dan juga tangan. Dan Valentin melaporkan bahwa Tifa digunakan sebagai alat musik dan sarana komunikasi penduduk Maluku. Ia digantung di pintu rumah atau masjid untuk memanggil orang berkumpul di rumah Baileo atau rumah adat Maluku atau disebut Tifa Marinho atau menggambarkan berita kematian. Selain itu, Tifa digunakan untuk mengiringi nyanyian dan tarian tradisional. Tifa terdiri dari beberapa jenis seperti Tifa Jekir, Tifa Dasar, Tifa Potong, Tifa Jekir Potong, dan Tifa Bas. Bermacam Tifa ini dibedakan menurut ukuran, bentuk, dan suara yang dihasilkan. Misalnya Tifa Bas mengiringi musik Totobuang, sementara Tifa Potong memainkan irama yang sinkopasi atau penekanan pada not-not dengan ketukan lemah. Ya, baik pendengar, kita masih akan mengetahui tentang Tifa Totobuang.

Pendengar, kita lanjut terus ya untuk musik tradisional dan budaya. Pendengar, Toto Buang adalah alat musik melodis yang memiliki nada-nada dan bentuk menyerupai gamelan Jawa. Alat musik ini memang berasal dari Jawa yang dibuktikan dengan namanya. Toto Buang berasal dari kata tabu yang berarti menabu atau ya, atau bermain gamelan. Bentuk fisiknya pun sama dengan bonang dalam gamelan Jawa. Toto Buang mulai dikenal bersamaan dengan masuknya Islam ke Maluku pada abad ke-15. Instrumen ini dalam bentuk gong dengan ukuran berbeda, dibawa sebagai oleh-oleh atau cenderamata dalam acara angkat pela. Pada tahun 1724, pendengar, Valentin melaporkan keberadaan Toto Buang yang terdiri dari 5 atau 6 gong kecil dalam sebuah rangka kayu yang dipukul dengan sepasang tongkat. Seiring waktu, jumlah gong dalam Toto Buang bertambah. Pendengar, Toto Buang terdiri dari beberapa gong kecil dalam beberapa ukuran dengan nada berbeda-beda. Instrumen ini digunakan untuk hiburan atau untuk menyambut tamu. Beberapa diantaranya menggunakan Toto Buang dalam ibadah. Dalam perkembangannya, Toto Buang bukan hanya dibuat dari tembaga tapi juga kayu atau logam lain. Tak heran jika ada Toto Buang kaleng yang terbuat dari kaleng ikan sarden atau Toto Buang lampu yang terbuat dari tabung lampu gas. Hal ini dilakukan untuk menyiasati kesulitan mendapatkan Toto Buang yang biasa didatangkan. Dan pendengar, Toto Buang ini dimainkan dengan cara dipukul 2 tongkat kayu. Dalam memainkan alat musik ini, tidak semua nada dibunyikan dengan dinamika yang sama. Ada yang pelan, ada yang kuat. Toto Buang sering digunakan dalam berbagai ritual agama dan tradisional maupun hiburan bagi masyarakat Ambon. Misalnya untuk mengiringi pengantin.

Baik, pendengar, 45 menit dari pukul 13 siang di program Musik Tradisional dan Budaya, kami ketengahkan Tifa Totobuang, Musik Tradisional Maluku Penuh Harmoni. Pendengar, walaupun Tifa dan Totobuang adalah dua alat musik yang berbeda, namun bila keduanya digabungkan akan menghasilkan sebuah perpaduan manis dan indah untuk didengar. Dalam tradisi masyarakat Maluku, Tifa memang biasa dimainkan dengan Totobuang. Itu sebabnya kolaborasi ini dinamakan Tifa Totobuang. Masyarakat awam pun berpikir bahwa Tifa Totobuang adalah satuan alat musik yang tidak terpisahkan. Tifa Totobuang biasanya dipakai pada acara-acara adat, hiburan maupun menyambut tamu. Setelah itu tentunya Tifa Totobuang ini digabungkan dengan kesenian lain yang kental dengan nuansa Islam dan Melayu. Tarian Maluku merupakan sebuah warisan budaya para pedagang Arab yang pernah berdagang di Jazirah Al-Mulk atau Maluku. Tifa Totobuang ditabuh keras berkelindan dengan rampak rebana, sawat dan hadrat yang menyentak. Perpaduan dua kesenian itu menjadi perekat kerukunan warga Maluku sekaligus simbol perdamaian dan harmonisasi masyarakat Maluku yang majemuk. Seni memang bahasa universal dengan berbagai pesan positif yang disampaikan di dalamnya. Ya, pendengar, demikian yang kami ketengahkan ya untuk program musik tradisional dan budaya. Kita sudah mengenal Tifa Totobuang, musik tradisional Maluku penuh harmoni.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian musik tradisional dan budaya. Dan saat ini sudah pukul 13:59 waktu Indonesia Tengah. Kita akan menantikan penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang saudara, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Secara umum kami tetap memantau karena kondisi cuaca berdasarkan laporan BMKG ada beberapa tempat yang akan mengalami hujan. Jadi kami tetap siap siaga, TRC kami tempat siagakan untuk mengantisipasi cuaca yang berubah-ubah ini.

0: khususnya untuk Pulau Dingayan tersebut, itu kalau tidak salah jumlah peserta didiknya itu cukup signifikan, mendekati ratusan kalau tidak salah ada peserta didik kita.
1: Pada seluruh instansi terkait, baik DPRD provinsi atau DPRD kabupaten, bagian hukum atau bagian pemerintahan, hingga pihak kecamatan dan pemerintah desa, saya instruksikan untuk bersikap proaktif, kooperatif, serta mencurahkan energi dan perhatian penuh selama proses verifikasi ini.
2: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Cabang Toli-Toli menggelar aksi penggalangan dana untuk membantu korban bencana kebakaran yang terjadi di kilometer 1 Kelurahan Sidoarjo, Kabupaten Toli-Toli. Aksi kemanusiaan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Serta diakhiri informasi mengenai hasil pertandingan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berhasil membawa Argentina melaju ke babak final. Saudara, inilah warta berita daerah selengkapnya Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Meike Bachtiar. Saudara, kami awali informasi yang pertama. Abrasi pantai melanda 4 desa di Kabupaten Parigi, Moutong, Sulawesi Tengah, Rabu pagi 15 Juli 2026. Peristiwa yang dipicu angin laut kencang dan gelombang tinggi tersebut mengakibatkan puluhan kepala keluarga terdampak serta merusak rumah warga. BPBD Parimo menyiagakan tim reaksi cepat untuk mengantisipasi dampak abrasi pantai. Laporan Susanti Akataba.
3: Berdasarkan data BPBD Kabupaten Parigi Moutong, wilayah yang terdampak abrasi diantaranya Desa Siafu, Kecamatan Tinombo, Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Desa Ambason Mekar, Kecamatan Tinombo, serta Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu. Data sementara tercatat sebanyak 25 kepala keluarga di Desa Siafu, 2 kepala keluarga di Desa Tinombo, serta 9 kepala keluarga di Desa Ambason terdampak abrasi. Selain itu, masing-masing 1 unit rumah di Desa Tinombo dan Desa Ambason mengalami kerusakan. Kepala BPBD Parigi Moutong Muhammad Rifai mengungkapkan, abrasi juga merusak fasilitas umum berupa tanggul dan bibir pantai sepanjang 12 meter di Desa Siafu, serta sekitar 6 meter di Desa Ambason. Tidak ada korban jiwa maupun pengungsi akibat kejadian ini, namun tim reaksi cepat masih disiagakan untuk memantau wilayah yang terdampak, mengingat kondisi cuaca masih terus berubah.
4: Jadi secara umum kami tetap memantau karena kondisi cuaca berdasarkan laporan BMKG ada beberapa tempat yang akan mengalami hujan. Jadi kami tetap siap siaga, reaksi kami tempat siagakan untuk mengantisipasi cuaca yang berubah-ubah ini.
3: Muhammad Rifai menambahkan, pihaknya juga telah melakukan asesmen cepat di lokasi terdampak dan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Moutong serta Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah untuk menindaklanjuti kebutuhan perbaikan tanggul yang menjadi kebutuhan paling mendesak. BPBD menghimbau masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi yang masih dapat terjadi. Susanti Akataba melaporkan.
2: Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Toli-Toli terus mendorong agar pelajar yang berada di wilayah kepulauan tertinggal, terdepan, dan terluar 3T segera mendapatkan makan bergizi gratis MBG. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.
5: Saudara, program makan bergizi gratis MBG merupakan sebuah program strategis dan prioritas nasional yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk memberikan makanan bergizi gratis kepada siswa mulai dari PAUD hingga SMA, SMK, balita serta ibu hamil dan menyusui di seluruh Indonesia termasuk di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Namun faktanya, program makan bergizi gratis MBG belum maksimal dirasakan oleh masyarakat di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Menanggapi persoalan tersebut, anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli Jemi Yusuf mengakui, DPRD Kabupaten Toli-Toli terus mendorong agar pelajar yang berada di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, yang ada di Kabupaten Toli-Toli segera mendapatkan makan bergizi gratis MBG, yang menjadi program andalan Presiden Prabowo saat ini. sehingga terjadi pemerataan pemberian gizi kepada peserta didik yang ada di Kabupaten Toli-Toli baik di daratan maupun yang berada di kepulauan, di mana titik dapur yang sudah ada dan beroperasi saat ini hendaknya telah menjangkau daerah 3T yang ada di Kabupaten Toli-Toli, di antaranya Pulau Lutungan, Kabetan, Lingayan hingga Simatang. Pulau tersebut memiliki sekolah dan siswa yang hingga saat ini belum merasakan manisnya program MBG.
0: Peserta didik kita ada juga di Pulau Kabetan, ada di pulau terluar kita, ada Pulau Lingayan, ada pulau kita di Pulau Simatang, dan semua pulau-pulau tersebut yang berpenghuni, dan ada sekolah kita. Bahkan di pulau terluar kita, khususnya untuk Pulau Lingayan tersebut, itu kalau tidak salah jumlah peserta didiknya itu cukup signifikan, mendekati ratusan kalau tidak salah ada peserta didik kita. Harusnya program-program MBG kita harusnya itu menjangkau untuk daerah-daerah 3T.
5: Sementara itu, salah seorang masyarakat di Kepulauan Simatang, Aco, pada program Toli-Toli Menyapa pagi tadi mengatakan, meski program makan bergizi gratis MBG sudah lama, namun masyarakat yang ada di Pulau Simatang, baik bayi, balita maupun ibu hamil hingga anak sekolah, sampai dengan detik ini belum pernah merasakan nikmatnya program tersebut. Sehingga dengan kondisi itu, dirinya merasa masyarakat yang berada di kepulauan tidak diperhatikan oleh pemerintah. Bahkan menduga MBG hanya sebagai ajang bisnis semata tanpa memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan.
6: Kami merasa bahwa betul-betul kami ini tidak diperhatikan di kepulauan. Jadi kami meminta apa-apa yang disampaikan di pusat itu, Pak, sama dengan apa yang disampaikan sampai ke kabupaten, sampai ke pulau-pulau. Kasihan kami, Pak. Ini betul-betul kalau ini kayak bisnis betul. Karena kalau di kota kan gampang, banyak. Kalau kita kasihan tidak diperhatikan, karena dia bilang tidak ada juga yang protes apa semua. Kami berharap, terutama perwakilan kami di DPR, inilah waktunya teman-teman, saudara-saudara kami, atau bapak-bapak kami yang ada di DPR. Perhatikan kami, Pak, di pulau. Kami ini betul-betul sangat-sangat tidak diperhatikan.
5: Guna diketahui bersama, Kabupaten Toli-Toli memiliki sejumlah pulau yang berpenghuni dan memiliki sekolah, bahkan ada yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia. Namun hingga saat ini, masyarakat yang ada di pulau tersebut belum pernah merasakan manisnya program makan bergizi gratis MBG yang merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto.
2: Saudara, kejelasan batas wilayah desa tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, pelayanan publik, pembangunan wilayah, hingga menjaga harmonisasi sosial di tengah masyarakat. Laporan Sardono.
7: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli terus mendorong percepatan penetapan dan penegasan batas desa sebagai langkah strategis menciptakan tata kelola pemerintahan yang tertib serta memiliki kepastian hukum. Hal ini disampaikan Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya dalam sambutannya yang disampaikan Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Toli-Toli Muhammad Mukti saat membuka verifikasi teknis penegasan batas desa Bantuan Teknis Penegasan Batas Desa Kabupaten Toli-Toli tahun 2026 yang dilaksanakan di salah satu hotel pagi tadi. Bupati menegaskan bahwa kejelasan batas wilayah desa tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi pemerintah, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, pelayanan publik, pembangunan wilayah, hingga menjaga harmonisasi sosial di tengah masyarakat. Bupati mengungkapkan batas administrasi yang belum tertuang secara jelas dan pasti. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan dalam penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan aset desa, pelayanan masyarakat, hingga pelaksanaan pembangunan. Melalui program yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri dan didukung berbagai pihak, pemerintah daerah berharap proses penataan wilayah desa dapat berjalan lebih akurat, lebih terukur, serta sesuai peraturan perundang-undangan.
1: Pada seluruh instansi terkait, baik DPRD provinsi atau DPRD kabupaten, bagian hukum atau bagian pemerintahan, hingga pihak kecamatan dan pemerintah desa, saya instruksikan untuk bersikap proaktif, kooperatif, serta mencurahkan energi dan perhatian penuh selama proses verifikasi ini. Manfaatkan momentum ini untuk berkoordinasi secara sungguh-sungguh dengan para informasi spesial serta tim teknis dari PT Pasar Utama Indonesia KSO atau PT Inersia Paginetis agar segala kendala lapangan dapat terselesaikan secara bijaksana.
7: Sementara itu, perwakilan Badan Informasi Geospasial Najib Hoirul Amin mengatakan, Badan Informasi Geospasial sebagai lembaga pemerintah non-kementerian bertanggung jawab kepada Presiden dalam mengelola dan menyediakan data geospasial yang akurat dan terpercaya. Data mencakup peta, lokasi, dan fenomena di permukaan bumi untuk mendukung pembangunan nasional yang berintegritas termasuk batas desa. Pianya memberikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah, kepala desa, dan semua pihak sehingga pemetaan batas desa di Kabupaten Deli Toli relatif berjalan aman dan lancar.
8: Kami ikut bangga dan kehilangan ketika memang kewajiban dari pemerintah kabupaten ini berdasarkan perda tersebut terbentuk oleh strategi atau program dari PIB ini dan disambut baik oleh pemerintah kabupaten itu alhamdulillah 103 terselesaikan.
7: Verifikasi teknis penegasan batas desa, bantuan teknis penegasan batas desa Kabupaten Deli Toli tahun 2026 diikuti para kepala desa serta dihadiri PIU Ilas PP Kementerian Dalam Negeri Hanif Riyadi Bancin.
9: Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Toli Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
2: Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Cabang Toli Toli menggelar aksi penggalangan dana untuk membantu korban bencana kebakaran yang terjadi di kilometer 1 Kelurahan Sidoarjo, Kabupaten Toli Toli. Aksi kemanusiaan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Martina melaporkan.
10: Bencana kebakaran yang terjadi yang menghanguskan 9 rumah warga menimbulkan simpati dan empati dari berbagai kalangan dan komunitas di daerah ini. Salah satunya PMII Toli Toli, Koordinator Lapangan PMII Toli Toli Irwan Samsu saat ditemui RRI mengatakan, penggalangan dana dilakukan di perempatan traffic light antara Jalan Usman Bin Nol dengan Sultan Hasanuddin itu sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak musibah kebakaran yang terjadi pada Sabtu malam 11 Juli 2026. Antusiasme masyarakat terlihat dari besarnya partisipasi dalam memberikan bantuan. Dari hasil aksi galang dana tersebut terkumpul dana sebesar 6 juta rupiah.
11: Yang pertama, kami sebagai mahasiswa memang itu kewajiban kami untuk bagaimana berkontribusi atas masyarakat, apalagi ada bencana-bencana seperti ini. Rasa kemanusiaan. BEM Umada sebagian dari

0: semangat gotong royong dan kepedulian sosial terus terjaga sehingga dapat meringankan beban para korban yang tengah berupaya bangkit pasca bencana.
1: Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengajak masyarakat untuk tetap mempercayakan informasi disebar melalui kanal resmi, utamanya gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami. Seperti apa edukasi yang perlu dipahami masyarakat? Berikut wawancara reporter Datra Hasan bersama pengamat geofisika BMKG Gorontalo, Asyar Oktav, berikut ini.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan pengamat geofisika BMKG Gorontalo, Bapak Asyar. Pak Asyar, bagaimana sebenarnya masyarakat perlu mempercayai informasi yang diberikan oleh BMKG agar informasi mengenai gempa yang berpotensi terjadi tsunami itu dapat secara langsung diketahui oleh masyarakat? Silakan, Pak Asyar.
3: Ya, baik, terima kasih. Jadi langkah yang BMKG yang sudah lakukan selama ini ya untuk membangun kesiapsiagaan, yang pertama yaitu kami ya sebagai tupoksi utama kami adalah melakukan monitoring terhadap gempa bumi dan tsunami. Jadi kami berusaha untuk memaksimalkan pengamatan gempa dan juga penyebarluasan peringatan dini tsunami, dan penyebarluasannya itu secepat mungkin. Kami juga punya target setelah 3 jam setelah gempa itu kami harus menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi kami juga, supaya masyarakat itu bisa mempunyai waktu atau bisa dapat bertindak apabila terjadi gempa, apa yang harus mereka lakukan. Terus selain itu juga kami selalu melakukan sosialisasi dan koordinasi, mungkin salah satunya kepada BPBD dan juga instansi terkait, untuk bagaimana caranya kita bisa membangun kesiapsiagaan ke level masyarakat. Karena level masyarakat sendiri itu yang sangat penting untuk kita edukasi, supaya ketika terjadi gempa bumi dan tsunami, mereka sudah mengerti daerah tersebut, daerah mereka tempat tinggal itu potensinya seperti apa, kemudian bagaimana sejarah gempa buminya, dan ketika jadi gempa mereka sudah tidak panik lagi, tapi mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan.
2: Dan bagaimana pemerintah Kabupaten Buol terkait dengan kesiapan mereka terkait dengan mitigasi, apa yang terus dilakukan oleh BMKG dalam memberikan informasi potensi bahaya terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan tepi pantai sehingga terminimalisir korban?
3: Baik, jadi untuk fasilitas yang biasa BMKG lakukan adalah pertama untuk monitoring, kami ada beberapa alat pemantau gempa bumi yang terpasang di wilayah Indonesia, juga sudah ada ratusan alat yang terpasang. Kemudian kami juga telah memasang moda penyebarluasan informasi berupa warning receiver system yang salah satunya dipasang di gedung kantor BPBD Kabupaten Buol. Nah, itu harapannya moda itu kami gunakan untuk bisa menyebarluaskan informasi itu lebih cepat dari BMKG kepada masyarakat melalui BPBD. Kemudian selanjutnya kami juga punya beberapa pemantau juga, terutama dalam muka air laut, pemantau muka air laut bekerjasama dengan instansi seperti BIG. Itu salah satunya ada di Paleleh sebenarnya untuk pemantau muka pasang surut air laut. Nah, itu dia diharapkan ketika ada gempa berpotensi tsunami, peralatan itu bisa dapat mendeteksi bagaimana estimasi tsunami apabila memang terdeteksi sampai ke pesisir wilayah sekitar Buol dan Tolton.
2: Baik, terakhir, apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Buol agar tetap mempercayai informasi yang dikeluarkan oleh BMKG, Pak?
3: Yang pertama adalah masyarakat harus mengetahui bahwa informasi peringatan gempa dan peringatan dini tsunami itu memiliki wewenangnya adalah BMKG. Karena sesuai dengan aturan undang-undang juga bahwa BMKG memiliki tugas dan tupoksi untuk monitoring, analisa, dan juga penyebarluasan gempa bumi dan tsunami. Sehingga ketika masyarakat sudah mengetahui itu, maka merupakan hal yang diketahui oleh masyarakat bahwa informasi resmi yang dikeluarkan tentang gempa dan peringatan dini tsunami hanya berasal dari BMKG. Apabila mendapatkan informasi yang tidak berdasarkan dari BMKG, maka bisa dikatakan itu adalah informasi hoax dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian selanjutnya, ketika bagi masyarakat juga ketika menghadapi atau merasakan guncangan gempa, dimohon untuk jangan panik, untuk bisa pertama adalah berusaha melindungi diri terlebih dahulu, baik dengan merangkak bawah meja ataupun mencari barang-barang yang cukup kuat untuk melindungi kepala, lalu menunggu sehingga gempa buminya mereda, lalu kemudian melakukan evakuasi, baik keluar dari gedung atau ruangan, kemudian masuk atau berkumpul di titik kumpul telah disediakan.
2: Baik, terima kasih Pak Asyar yang sudah bersama kami di kesempatan kali ini.
1: Baik, saudara, drama kembali mewarnai perjalanan Argentina di Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Atlanta, juara bertahan itu bangkit dari ketertinggalan untuk menumbangkan Inggris 2-1 lewat 2 gol pada 5 menit terakhir pertandingan. Hasil tersebut memastikan Albiceleste melaju ke partai final menghadapi Spanyol. Sementara Inggris harus mengubur mimpi tampil di laga puncak dan kini bersiap menghadapi Prancis dalam perebutan tempat ketiga pada 19 Juli 2026.

Inggris sebenarnya tampil sesuai rencana sepanjang sebagian besar pertandingan. Mereka berhasil membatasi ruang gerak Lionel Messi dan memanfaatkan transisi cepat untuk unggul lebih dahulu melalui Anthony Gordon pada menit ke-55. Saat itu, Inggris berada di atas angin dan hanya membutuhkan konsentrasi hingga peluit akhir untuk mengamankan tiket final. Namun, keunggulan tersebut justru mengubah pendekatan permainan Inggris. Anak asuh Thomas Tuchel memilih bertahan lebih dalam dan menyerahkan penguasaan bola kepada Argentina. Keputusan itu memberi kesempatan kepada Argentina untuk terus membangun tekanan hingga akhirnya menemukan celah pada menit-menit akhir pertandingan. Secara statistik, Argentina memang lebih dominan dengan penguasaan bola 64% berbanding 36%, tembakan 14 berbanding 6, tembakan tepat sasaran 6 berbanding 3, operan 578 berbanding 331, akurasi operan 93% berbanding 84%. Dominasi tersebut menunjukkan Argentina terus mengontrol ritme permainan. Meski sempat tertinggal, Inggris mampu bertahan selama hampir 30 menit, tetapi tekanan tanpa henti akhirnya membuahkan hasil. Momentum berubah pada menit ke-85 ketika Enzo Fernandez menyamakan kedudukan memanfaatkan umpan Lionel Messi. Saat Inggris mulai kehilangan organisasi permainan, Lautaro Martinez menghukum mereka lewat gol kemenangan pada menit 90+2. Sekali lagi Argentina menunjukkan mental juara dengan menyelesaikan pertandingan ketika tekanan berada di titik tertinggi. Kekalahan ini menjadi pelajaran mahal bagi Inggris. Mereka mampu tampil disiplin selama lebih dari 1 jam, tetapi kehilangan inisiatif setelah unggul. Strategi bertahan total justru membuat Argentina semakin percaya diri, menguasai pertandingan hingga akhirnya membalikkan keadaan. Kini Inggris harus segera bangkit untuk menghadapi Prancis dalam laga perebutan posisi ketiga pada 19 Juli 2026 demi menutup turnamen dengan hasil yang lebih baik. Laga final pada 20 Juli 2026 diprediksi menjadi duel dua tim terbaik sepanjang turnamen. Spanyol datang dengan identitas permainan yang rapi, efektif, dan disiplin. Mereka sukses menyingkirkan Prancis dengan permainan yang matang dan efisien. Di sisi lain, Argentina kembali membuktikan mengapa mereka masih menyandang status juara bertahan. Berkali-kali mereka mampu membalikkan keadaan melalui mental juara, pengalaman bermain, dan kemampuan memanfaatkan momentum di menit-menit akhir. Pertanyaan besarnya adalah, siapkah Spanyol menghadapi Argentina yang seolah-olah lalu menemukan keberuntungan di penghujung laga? Jawabannya bergantung pada kemampuan La Furia Roja menjaga konsentrasi selama 90 menit, bahkan hingga injury time. Jika Spanyol mampu mempertahankan intensitas permainan dan tidak memberikan ruang kepada Lionel Messi beserta rekan-rekannya pada fase akhir pertandingan, peluang menjadi juara dunia terbuka lebar. Namun, apabila pertandingan tetap ketat hingga menit-menit akhir, Argentina memiliki modal psikologis yang sangat kuat. Mereka telah berulang kali membuktikan mampu mengubah tekanan menjadi kemenangan. Mental juara inilah yang menjadi senjata terbesar Albiceleste menjelang partai final. Dengan demikian, final Piala Dunia 2026 bukan hanya mempertemukan dua tim dengan kualitas teknik terbaik, tetapi juga menjadi pertarungan antara dominasi penguasaan bola ala Spanyol melawan mental juara dan efektivitas Argentina di saat-saat krusial. Siapa yang mampu mengendalikan tekanan di momen penentu, dialah yang akan mengangkat trofi Piala Dunia 2026.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meike Bachtiar mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pergi ke desa membeli tinta.
3: Cakep.
2: Tinta dibawa dari kota Roma.
3: Cakep.
2: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
4: Senang dangdutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut.

0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, selamat sore untuk Anda semuanya. Kita berjumpa di Toli-Toli sore ini, edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Dan saya Imi Darmoswito akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pukul 16 sampai jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Anda bisa mengikuti Beranda Asta Cita. Sepertinya langsung dibuka line telepon Pro 1 yang mau bergabung langsung saja. Halo.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Halo Bapak Muhammad Kendi Baskoro.
1: Iya, halo juga Pak Nidar Musyidjo.
0: Waduh, lengkap ini ya.
1: Iya.
0: Iya. Apa kabar ini Pak Kendi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, bagaimana?
1: Harus saja Bu. Bangun, baru bangun.
0: Baru bangun, lah segar ini.
1: Semalam nonton sampai pagi.
0: Sampai pagi. Jadi jagoannya Pak Kendi siapa?
1: Oh, Argentina.
0: Argentina lah ya. Lionel Messi, jadi gembira ya.
1: Alhamdulillah. Kita nikmati aja. Ini kan 4 kali setahun Ibu Suarmi.
0: Iya, setahun.
1: Iya.
0: 4 tahun sekali.
1: Iya, 4 tahun sekali. Insyaallah tahun 2030 timnas kita akan masuk. Kita doakan sama-sama.
0: Amin, semoga ya Pak ya. Semoga bisa, timnas kita bisa.
1: Kita dukung negara orang sementara kita juga punya timnas.
0: Iya.
1: Masalahnya
0: iya.
1: Kalau sekali-sekali berpartisipasi dan lolos.
0: Bisa lolos ke Piala Dunia.
1: Iya, cuman di babak penyisihan.
0: Iya.
1: Dan RRI pasti meliput.
0: Pasti meliput, iya. Oke, Pak Kendi jadi menjagokan Argentina ketika menang ini.
1: Argentina.
0: Pak Kendi tidak konvoi.
1: Oh tidak loh, tidak.
0: Tidak ya. Saya pikir Pak Kendi sudah konvoi ini dari mana dari Nalu sampai di pelabuhan ini tidak ya Pak Kendi ya.
1: Tidak, itu warnya deg-degan juga. Cuma di menit 85 nanti menit 85 apa Argentina baru bisa membalas ketika menyamakan kedudukan. Tadinya kan ketinggalan 1-0.
0: Iya 1-0.
1: Sama akhirnya.
0: Akhirnya bisa Pak ya.
1: Iya.
0: Emi tidak nonton, cuma dengar sama itu si Om Kumis tadi cerita. Aduh, dia bilang padahal tinggal 10 menit lagi langsung dibagi 1x2 kata. Iya.
1: Itulah seninya boleh itu.
0: Akhirnya Om Kumis tinggal pegang-pegang kumis, tarik-tarik kumis.
1: Mungkin dia taruhan kali ya, taruhan.
0: Aduh, nyonyor Om Kumis. Oke, silahkan Pak Kendi.
1: Saya mau request lagunya Saparudin. 100 kali.
0: 100 kali. Terus yang beberapa hari lalu Pak Kendi tanyakan itu tentang 44 desa yang akan menggelar pilkades itu sudah ada kabarnya, adakah?
1: Sudah terjawab.
0: Sudah ya Pak ya?
1: Sudah terjawab. Aliansi Pemilih BPND sudah terjawab untuk debat itu, debat pilkades yang itu kan.
0: Seribu. Iya.
1: Sudah di ada di news kemarin tadi pagi ya kalau nggak salah.
0: Iya, alhamdulillah di berarti
1: berita daerah.
0: Berarti Pak ini tidak ini lagi ya. Pak Kendi tidak penasaran lagi. Apalagi timnas jagoannya sudah menang, tambah happy ya Pak ya.
1: Sebenarnya ada dua jagoan.
0: Iya.
1: Berhasil. Namun berhasil sudah tersingkir dan dikalahkan ya, sudah pulang kampung.
0: Sudah pulang kampung. Pigi bajual.
1: Itu saya lihat di media sosial itu masa disuruh naik ke Nusantara desak-desakan dengan Ronaldo.
0: Naik sampan. Habis itu ada yang basangking rumput lagi, dia bilang bapacul dulu. Lucu-lucu Pak ya, mereka lucu-lucu. Itu juga 4 tahun sekali sih ya.
1: Dan termasuk pilkades ini lucu-lucu suaranya.
0: Iya.
1: Semua itu ini hampir kurang lebih 200 calon kepala desa. Itu dia memanfaatkan AI cara memarahi suara.
0: Iya.
1: Ada menggunakan suara tokoh-tokoh nasional. Ini kan semua tidak masuk akal. Ayo kita pilih saya selaku ini.
0: Iya, jadi yang real begitu ya Pak ya?
1: Iya.
0: Yang real. Oke.
1: Okay. Makanya itu saya bilang harus diadakan debat lah. Supaya kita lihat dan tahu aslinya seperti apa.
0: Dengan
1: program program.
0: Iya.
1: Ya untuk semuanya pendengar Pro 1 RRI, terkhusus pendengar dan penggemar dangdut, selamat sore. Semoga semua pada sehat-sehat dijumpai.
0: Amin.
1: Oke, Bu Sarmi, jangan lupa ya 100 kali.
0: 100 kali. Oke, terima kasih Pak Kendi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Emi. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Mas Ni Mbak Emi, Tinigi.
0: Mas Ni di Tinigi. Ada kabar apa dari Tinigi nih, Mas Ni?
2: Kabar bola.
0: Bola juga di sana seru ya?
2: Iya.
0: Iya, semua orang membicarakan bola. Pakai
2: layar lebar Mbak Emi.
0: Oh, pakai di mana? Di lapangan?
2: Di sini tempat jemuran padinya Jebede ini.
0: Oh, jadi semalam nobar ceritanya di Tinigi.
2: Iya, 3:30 saya mau pergi nonton.
0: Jadi ketinggalan atau tidak?
2: Enggak juga Mbak Emi.
0: Oke. Okay. Oh, jadi ada nobar di Tinigi ya?
2: Iya.
0: Di penjemuran
2: padinya Haji Bedu.
0: Haji Bedu. Oke. Okay. Yeah. Di RRI juga tadi malam ada nobar sebenarnya.
2: Soalnya mau naik RRI tadi malam subuh takut saya Mbak Emi.
0: Iya, mendingan yang dekat lah, kenapa mencari yang jauh kan ya. Oke. Okay.
2: Sampai kedinginan kakiku situ, mandala masih sakit perut.
0: Itu. Iya, tidak apa-apa lah, kan happy-happy 4 tahun sekali ya.
2: Iya.
0: Silakan Mas Ni.
2: Lagunya Mbak Emi, lagunya Rev Ramon, Kusayang Padamu.
0: Kusayang Padamu, Kusayang Padamu, Padamu.
2: Iya.
0: Itu ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kirim. Ada Bunda Ama, semoga cepat sehat. Ada Rama, ada Sherly. Ada juga Gaby Dilalo, Satima. Buat Mbak Emi, selamat bertugas. Bagi saya keluarga. Makasih Mbak Emi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensi dari Mas Ni di Tinigi. Halo. Aduh, halo.
3: Halo, assalamualaikum Haji Emi.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Sumanti di Malangga, apa kabar Sumanti?
3: Alhamdulillah kabar baik aja ini.
0: Kabar baik, kalau di Malangga ada kabar apa sore ini?
3: Sama, cuman kabar bola.
0: Oh, semua orang membicarakan bola berarti hari ini ya Sumanti ya. Sumanti juga? Sumanti suka ya, juga saya. Dengan bola?
3: Iya, cuma dengar lewat RRI saya aja ini.
0: Oh, lewat dengar RRI tadi malam ya?
3: Iya.
0: Seru pokoknya.
3: Ya apalagi jagoannya menang Haji
0: Emi. Iya, pasti ada yang potong ayam hari ini. Oke. Okay. Baiklah, silakan Sumanti.
3: Lagunya Tiga Dara, judulnya Janjiku.
0: Janjiku Tiga Dara, nanti Emi cari ya. Oke. Okay.
3: Ya, kirim buat semua yang udah gabung tadi dan semua pendengar setiap perusahaan tanpa terkecuali. Jawabannya selamat sore dan semoga sehat selalu. Dan buat Haji Emi, selamat bertugas, sehat bersama keluarga tercinta di rumah. Terima kasih Haji Emi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
4: Miran Lampasio.
0: Pak Yasil di Lampasio. Apa kabar Pak Yasil?
4: Kabar baik.
0: Iya, kalau di Lampasio ada nobar tidak semalam Pak Yasil?
4: Iya, ada di muka rumah ini dia pasang layar lebar.
0: Jadi enak Pak Yasil, tidak usah jauh-jauh ya. Lu sudah ada layar lebar di depan rumah.
4: Kalau saya nonton di rumah saja.
0: Oh, nonton di rumah jadi tidak, kan seru Pak kalau nonton bareng-bareng.
4: Iya, begitulah karena sendiri ya. Lihat-lihat saja, tidak ada seruan artinya anda. Tidak ada cerita-cerita.
0: Iya, tidak ada cerita-cerita nonton sendiri. Tapi Emi curiga malah ini Messi yang nonton Pak ini, Pak Yasil tidur.
4: Iya.
0: Oke, Pak Yasil. Berarti seru juga di Lampasio ya di Pesta Piala Dunia ini Pak Yasil ya.
4: Iya.
0: Iya, oke lah. Pak Yasil mau request?
4: Saya mau lagunya Tiga Laila kalau enggak saya salah.
0: Apa judulnya?
4: Suara Rintihan.
0: Suara Rintihan. Na, apa ya judulnya itu ya? Nantilah Emi cari lagunya. Kirim Pak Yasil.
4: Iya, kepada seluruh pendengar, baik yang menyapa atau tidak, sama saja dimanapun dia berada. Semoga karena ini musimnya Piala Dunia,
0: iya,
4: dukunglah jagoannya semaksimal mungkin.
0: Iya.
4: Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensi dari Pak Yasil di Lampasio. Dan silahkan lagi yang mau bergabung 0853438312300. Halo.
5: Halo, assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Sherly Lakatan Sendang.
0: Kalau di Lakatan ada kabar apa nih, Sherly?
5: Bola juga. Bola juga.
0: Oh, bola juga. Nonton tadi malam?
5: Iya, nonton ini di situ.
0: Seru ya?
5: Iya.
0: Iya, apalagi kalau bareng-bareng nontonnya. Oke lah. Silahkan.
5: Ada ini. Sebelum lagu.
0: Lagunya apa? Request saja.
5: Lagunya Is dari Kejam.
0: Apa judulnya?
5: Kejam.
0: Kejam. Oke, nanti dicari langsung dikirim.
5: Untuk sama teman yang kalian masuk, ada Madarangga, ada Bunda Eli, ada Bunda, ada Pesimu juga, ada Bunda Ama juga, semoga cepat sembuh, ada Pak Masyara, ada Delphi, ada Sumanti, ada Rianti juga, ada Papa Sila, ada Rui, dan semua anggota proses cepat terkecuali. Untuk ada ini, selalu bertemu keluarga di rumah. Semoga ini.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Halo.
6: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Pole lalos yehe.
6: Yehe.
0: Mbak Gaby, apa kabar?
6: Alhamdulillah sehat. Seperti kakaknya Mbak Emi.
0: Iya. Kakaknya Emi apa adiknya Emi ya? Kakaknya ya. Bingung jadinya. Oke.
6: Kakak.
0: Iya, Mbak Gaby, semalam nonton tidak atau dengar Piala Dunia tidak?
6: Tidak, cuma dari sini, cuma di kantor camat sih tuannya.
0: Oh, nontonnya di kantor camat nobarnya?
6: Iya.
0: Berarti tiap kecamatan ini ada nobar-nobarnya ini ya?
6: Iya.
0: Oke, baiklah, silakan Mbak Gaby.
6: Masih boleh lagu?
0: Judulnya apa?
6: Bola.
0: Bola. Bola wajahmu mempesona. Iya. Oke, langsung dikirim.
6: Ada Sherly tadi, ada Masni, Pak Yasir.
0: Iya.
6: Ada Fatima, masuk Fatima dengan Rahma.
0: Iya.
6: Ada Lois, ada Inato. Depannya mat sore buat Haja ini, salam bahagia selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin, terima kasih.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Gaby di kawasan Lalos. Halo.
7: Halo, assalamualaikum Haja ini. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
7: Dengan Rahma di Lakatan aja ini.
0: Bunda Rahma di Lakatan. Kalau di Lakatan seperti apa suasananya?
7: Soalnya bola juga aja ini.
0: Bola juga. Ada nobarnya di situ?
7: Kayaknya saya nggak keluar tadi malam. Nggak tahu lah kalau di luar sana aja ini.
0: Oh iya ya, karena sudah subuh dini hari soalnya ya.
7: Iya aja
0: Oke, tapi senang ya nonton bola ya?
7: Senang aja ini.
0: Senang. Oke, silahkan.
7: Menyapa dulu, ada di Perimatong sana, ada Bintang Pertama, ada Mas Tia, ada juga Nasrun, Basrun, ada Adi, ada Bunda Farida, semoga selalu Bunda, ada juga yang di Buol, Pak Tamrin, sama Kankon di sana, semoga selalu,
0: yeah.
7: Ada Haji Eli Dondo sana, semoga selalu, Bunda Ama, semoga sehat selalu, dan semua-semuanya yang gue tepsi tanpa terkecuali, siapannya selamat sore, lagunya aja ini boleh?
0: Lagunya apa?
7: Lagunya Revina, Rindu.
0: Rindu Revina, oke.
7: Iya, itu aja ini buat Jenny. Saya selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya dan ditutup dulu line telepon Pro 1 karena lagunya banyak sekali yang akan kita putarkan dan diawali dengan 100 kali. Inilah lagu untuk Pak Kendi di Kelurahan Nalu. Terima kasih Pak Kendi, selamat siang. Sorry untuk Pak Kendi ya, ini gara-gara ngantuk mungkin ya. Sehat selalu Pak Kendi dan bahagia.

Baik, setelah aku sayang padamu untuk Pak Kendi pertama tadi lagunya, kemudian untuk Mas Ni, dan berikut untuk Sumanti, dan disatukan dengan Pak Yasil di Lampasio, karena dicari lagu untuk Sumanti tidak, Emi tidak temukan ya. Kita dengarkan Siksa Kubur, inilah Ida Laila.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, saudara. Cek fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Yang pertama, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Hak Asasi Manusia HAM Republik Indonesia, Natalius Pigai, meminta masyarakat belanja 1 juta per bulan di koperasi desa Kopdes Merah Putih agar omset Kopdes cepat meningkat. Faktanya, klaim Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia HAM Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta per bulan di koperasi desa Merah Putih adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawks.id, Kementerian Hak Asasi Manusia HAM menegaskan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk berbelanja 1 juta per bulan di koperasi Merah Putih. Kementerian HAM juga menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian HAM. Selanjutnya, cek fakta selanjutnya pendengar. Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan masyarakat yang memiliki TV dari merek apapun wajib membayar pajak mulai 2027. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari antaranews.com. Foto Bahlil yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto lama yang pernah dimuat di laman fraksigolkar.com. Saat Bahlil membahas mengenai proses negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia, sama sekali tidak menyinggung kebijakan mengenai pajak televisi. Adapun Indonesia memang pernah menerapkan pungutan terhadap kepemilikan televisi pada masa lalu. Setelah kemerdekaan, pemerintah memberlakukan iuran televisi melalui keputusan Presiden nomor 218 tahun 1963 untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan TVRI. Namun hingga saat ini sudah dihentikan seiring perkembangan televisi swasta yang turut memberikan kontribusi pembiayaan kepada TVRI. Sekian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, itulah sebuah lagu yang sudah hadir Elvi Sukaisih dengan Kejam. Dan sudah ada yang bergabung di line telepon Pro 1, halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mak Jaimi.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Fatima Diego Moli, Mak Jaimi.
0: Oke, Fatima, bicara tentang piala dunia, bagaimana di Ogomoli semalam, rame tidak?
1: Alhamdulillah kalau di depan rame hajami itu kan, iya. Terima kasih atas menangannya Argentina. Tuhan kan rekus bola dan semua keluarga dan kerabat saya yang telah mendukung Argentina, terima kasih banyak, iya. Allah subhanahu wa ta'ala menerima doa saya.
0: Wah, ngefans ini ya.
1: Iya, mudah-mudahan kedepannya juga dia yang menjadi pemenang Mahjaimi, insya Allah.
0: Baik.
1: Ya,

0: ada makna di Nalu dan semua-semua tempat terkecuali di mana saja berada. Aja ini terima kasih atas dukungannya keluarga Argentina, Jemi. Sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Nanti ikutan dulu lagunya ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, makasih. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Eni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Syawal Kabinuang.
1: Syawal di Kabinuang. Apa kabar Syawal?
2: Sehat Mbak Eni, sehat.
1: Syawal di Kabinuang. Soalnya baru gabung lagi Syawal ini di Kabinuang ya.
2: Aduh, sudah gabung juga Mbak, cuma susah mau gabung ini, soalnya banyak begitu. antrian.
1: Oke lah, silakan Syawal.
2: Iya, menyapa buat tadi yang telah bergabung tadi, dan juga terima kasih juga sapaannya buat sahabat Sima yang ada di Obomoli. Pokoknya semuanya saja boleh request lagu Mbak.
1: Lagunya lagu apa kira-kira ini ya?
2: Ridho Tuhan Dandut ya, Aura Kipa.
1: Oke, nanti Emi cari saja lagunya.
2: Iya. Iya, buat yang pendukung piala, yang tadi pagi menyimak bola, pokoknya yang pendukungnya tadi kalah ya, Inggris. Pokoknya tosa kecewa lah.
1: Iya, kalah menang
2: tidak,
1: itu
2: tidak
1: biasa.
2: Tidak ada untungnya juga.
1: Kalau Argentina menang kita tidak kaya juga kan ya?
2: Iya. Okay. Saya harapkan Inggris sebenarnya Mbak. Tapi apa boleh buat.
1: Kalau Emi karena memang namanya tidak bola. Suka bola ya siapa saja begitu. Oke.
2: Iya. Iya, untuk mudah-mudahan tahun ini juara Spanyol.
1: Mm-hmm. Oke. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke penelpon selanjutnya. Ada siapa di sana? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
3: Dangdut Argentina.
1: Hey, dangdut adalah kita, jangan ganti-ganti lah. Oke. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Syadi Lalos, Mbak Eni.
1: Iya, Pak Sahman di Lalos. Oke, apa kabar ini Pak Sahman di Lalos, Pak Sya?
3: Lagi bareng-bareng lagi. Begadang tadi malam.
1: Oh, ini ada nonton di mana Pak Sahman? Apa nonton bareng?
3: Saya nonton di rumah gitu Mbak Ani.
1: Iya, nggak seru lah. Harusnya nonton bareng-bareng begitu sambil ngemil.
3: Nanti finalnya Mbak Ani, finalnya baru nonton bareng.
1: Oh, begitu. Iya. Jadi cuma nonton di rumah. Padahal enak kan?
3: Di rumah.
1: Kalau nonton bareng bisa ngemil-ngemil kacang.
3: Iya, memang enak kalau nonton bareng sambil ngopi, sambil tanda, begitu Mbak Eni.
1: Iya, nanti kalau final itu di Taman Kota kita nonton bareng ya.
3: Oh iya, betul-betul. Kalau di studio boleh juga kan?
1: Iya, nanti kita lihat, belum ada informasinya soalnya.
3: Iya.
1: Oke, silakan Pak Sahman.
3: Iya, menyapa dulu buat seluruh yang pernah tadi. Semoga jangan kecewa yang sudah kalah. Ya, begitulah namanya permainan. Pasti ada menang, ada yang kalah.
1: Menang, ada yang kalah, betul.
3: Ya, saran saya kepada mungkin yang kecewa-kecewa itu ya biasanya nggak ada taruhan lah begitu Mbak Emi. Jadi kalau untuk saya ya nggak usah lah main taruhan. Nonton saja mana kalau hobi nggak apa-apa. Iya, jadi lagunya aku tak percaya begitu Mbak Emi.
1: Oke, pokoknya nanti kalau masih sempat masih putar lagu-lagu yang ini dulu ya.
3: Iya, kita percaya nanti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Emi.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
4: Bunda Ama.
1: Bunda Ama, bagaimana Bunda Ama? Sudah sehat?
4: Alhamdulillah, 80% sudah ada pemulihan, sudah agak sehat Mbak Emi.
1: Alhamdulillah ya Bunda Ama ya.
4: Iya, okay. Terima kasih doanya.
1: Iya, silahkan Bunda Ama.
4: Ya, kalau masih ada waktu Mbak Emi, putar kalau tidak ada

0: waktu diarm itu temennya rindu banyak.
1: Iya, nanti kalau ada waktu banyak lagu soalnya belum
0: Iya.
1: terputar. Oke.
0: Kalau ada waktu,
1: Langsung
0: ya
1: dikirim.
0: menyapa semua yang sudah menyapa tadi Mbak Emi dan sudah mendoakan saya cinta semua. Semoga sebaliknya semua dalam keadaan sehat. Dan buat Mbak Emi bersama keluarga di rumah, semoga bahagia dan sehat selalu. Oke Mbak Emi, Assalamualaikum dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, waalaikumsalam, halo.
2: Halo, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, Parigi Mautong, bagaimana euforia Piala Dunia di sana?
2: Wah, euforianya ramai sih orang.
1: Rame. Pokoknya berarti salah satunya adalah ini ya.
2: Wah, kalau saya sudah euforia lagi karena tim saya sudah jatuh.
1: Oh, sudah jatuh. Jadi tinggal dukung-dukung begitu ya, nonton-nonton bareng.
2: Iya.
1: Oke. Tapi jangan sampai karena Piala Dunia perpecahan terjadi. Yang kemarin berteman jadi musuh-musuhan gara-gara Piala Dunia, gara-gara jagoannya kalah sudah baku bombei, baku cerita jahat mi. Habis itu baku sayang lagi, besok baku cerita jahat mi.
2: Nah, dan kalau di sini kita kalau taruhan waktu cuma taruhan itu ikan, siapa yang kalah makan ikan banyak, siapa yang menang makan ikan banyak.
1: Cocok itu kalau begitu, Emi perbaikin gizi itu di situ ya. Kalah terus Emi kalau di situ. Oke, silahkan Adim.
2: Oke, masih bisa lagunya.
1: Lagunya masih banyak ini, kira-kira apa nanti Emi lihat.
2: Lesti terkesan.
1: Terkesan Lesti ya.
2: Ya, kalau masih ada waktu.
1: Oke,
2: buat kirim salam pertama buat kami yang lagi menyiar. Salam sehat, mudah-mudahan selalu bahagia bersama keluarga.
1: Amin.
2: Buat yang tadi yang baru lewat, ada juga tadi sebenarnya ada Parawi, Kak Fatima, ada Kak Gedi, ada Kak Masyara, ada Kak Masni juga. Ada kasar libur sama Rahmat di Lakatan. Mudah-mudahan semua selalu sehat. Dan buat ini terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya Adin, Parigi Mautong. Dan sekarang kita dengarkan dulu sebuah lagu dari Haji Ona Sutra dengan Bola. Lagunya untuk Mbak Gaby sama Mbak Fatimah karena sama-sama suka bola, jadi kita dengarkan bersama lagu berikut ini, Bola.

0: Baik pendengar, itulah sebuah lagu dengan judul Bola untuk pencinta bola. Jangan lupa untuk selalu dengarkan juga di Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
0: Baik pendengar, kita akan ikuti kumandang azan sholat asar untuk wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya. Setelah itu kita lanjutkan kembali program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, selamat mengikuti kumandang azan sholat asar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di manapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pukul 15.32 menit waktu Indonesia Tengah, kita lanjutkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ada sebuah lagu dengan judul Rindu.

Baik, saatnya kembali dibuka Lantern Phone Pro 1 di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setelah kita ikuti tadi kumandang azan salat asar untuk wilayah Kota Toli-Toli dan sekitarnya. Silakan bergabung, tapi tinggal beberapa lagu nanti yang bisa di dengar bersama ya. Kami buka lagi line telepon Pro 1 sampai jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti pendengar. Sekarang sudah pukul 15 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih di Pro Dangdut.

0: untuk Mas Siara di kawasan Tende. Halo Mas Siara, sehat selalu Mas Siara bersama keluarga tercinta. Ada Bunda Christine dan keluarga juga di Ladapi, semoga sehat. Halo Bunda Clara, apakah ada bikin kolak ubi ini Bunda Clara? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ini baru namanya Pucuk Dicinta Ulam pun tiba. Baru disebut namanya sudah ada orangnya. Iya, apa kabar ini Fahrawi?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Sehat-sehat, tadi malam nonton bareng bola atau tidur?
1: Tidak repot-repot di rumah saja, Mbak.
0: Oh, nonton dari rumah ya? Iya, kan
1: soalnya mas... tidak nyaman waktunya nonton bareng.
0: Kan bagus, rame, seru.
1: Iya. Coba awal malam.
0: Iya, sudah subuh di. Lebih baik nih, Mbak nonton sambil berselimut di, tidak mengantuk. Oke, Fahrawi, hujan tidak di Tinigi nih, Fahrawi?
1: Sekarang baru mendung.
0: Oh, sekarang mendung. Di sini sudah mulai rintik-rintik hujan ini ya. Oke, silahkan Fahrawi.
1: Kegagalan cinta.
0: Iya, nanti
1: Datu
0: dilihat.
1: Datu Endau Kilau. Gagal Perancis.
0: Iya, jadi kegagalan cinta ya.
1: Tim yang kalah tidak usah saling menyalahkan.
0: Namanya juga sepak bola. Iya.
1: Kendangannya bengkok. Bagaimana bisa masuk?
0: Satu mie bola diperbutkan mie banyak.
1: Mudah-mudahan lah Spanyol yang juara. Supaya ada jawara-jawara baru. Okay. Jangan Argentina terus.
0: Ya, rezekinya orang.
1: Oke, Pak Pasha.
0: Iya.
1: Fatima. Dan semua-semua penggemar Prodangdut. Baik, iya. Sukses selalu.
0: Makasih untuk terima kasih atensinya ya. Dan setelah tadi kita akan ke lagu yang sudah di request tadi sama Pak Sahman. Mungkin yang Syawal di Kabinuang. Mungkin ini Syawal ya, Syawal dengan Fatimah lah. Apakah ini lagunya Syawal? Kita dengarkan bersama.

Baik pendengar, demikian kebersamaan kita dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta mengikuti siaran berjaringan. Iya, mengikuti siaran berjaringan sore hari ini di Beranda Astacita.

0: Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Asta Cita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan Tari Baris Bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, Tari Baris Klemat atau Baris Bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari Tari Baris Bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk Baris Bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan Tari Baris Bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang Tari Baris Bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak Tari Baris Bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil, pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas. Dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal, itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upakaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
3: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bedega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Uli Madi?
4: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
3: Kalau saat ini Bli Made melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
4: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mekoteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris Kleman, baris pendego ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
3: Harapannya Bli Made untuk nantinya tari baris bendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional, seperti apa Bli harapannya?
4: Saya berharap nanti ke depannya tradisi

0: diharapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini sudah banyak bermunculan dari bendera adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah, dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, nggak bisa ini dibangkitkan. Nah, seperti itulah. Ini yang memang saya harapkan.
1: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian beranda Astacita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
4: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
5: Selamat sore.
4: Gimana kabar hari
5: baik
4: ini?
5: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
4: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
5: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihat kan kota persinggahan ya. Jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami Pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
4: Memang dari Lambata.
5: Dari
4: ya,
5: Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sanahnya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
4: 30-an.
5: Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
4: beranak cucu.

0: di sini.
1: Akhirnya
0: ya,
1: campuran deh di
0: campuran,
1: sini ya.
0: Betul.
1: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
0: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu, Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan, Mbak, menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik ya, dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini, Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada, bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu, Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa, Mbak.
1: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT campur, dan juga iya, Tidung
0: iya,
1: ya.
0: Jadi Tidung Bulungan gitu.
1: Tidung
0: jadi
1: Bulungan,
0: memang
1: ya?
0: Iya, bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak, Mbak. Banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah rumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
1: Baik, Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Listran?
0: Iya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah ya? Satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, kolaborasinya tuh ada. Akan menciptakan tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu,
1: di situ langit dijunjung ya, harus menghargai.
0: Ya, harus menghargai ya. Gitu.
1: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih selama ini ya, warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
0: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini
1: sampai
0: gesekan
1: hari ini ya?
0: Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
1: Keluarga semua sudah jadi.
0: Sudah kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya nih, Mbak, Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang apa ya, saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya, Mbak, itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah ada, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak? Jadi mereka itu satu keluarga. dan timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati. Kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada kan gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
1: Sampai hari ini ya.
0: Enggak ada.
1: Tetap aman semuanya.
0: Tetap aman, Mbak.
1: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
0: Ya.
1: Kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
0: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan adat Jepen ya,
1: Jepen. Iya.
0: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang, Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu enggak ada, Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi, Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya enggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan, Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu, dan pernah diadakan acara itu, Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu, acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat, Mbak.
1: Luar biasa, saling menghargai,
0: saling
1: pastinya
0: menghargai.
1: Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini,
0: ya, ini kan zaman globalisasi, Mbak, ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah, anak muda ini, Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu, Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah, itu yang, Mbak, harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting, Mbak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena, Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka, akses informasi yang cepat begitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman terus, ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
1: Semoga ya.
0: Semoga.
1: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Listran?
0: Iya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini, Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Mbak, dalam meningkatkan budaya, Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini, Mbak.
1: Ya?
0: Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu, Mbak, bisa menciptakan hal yang baru kan begitu. gitu, Mbak. Okay. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita, produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya terkait juga dengan judul kita, yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan perpustakaan daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Okay. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di takan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya, jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku. Ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang. Karena lebih beda
0: sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu.
0: Seperti itu ya. Iya. Oke. Okay. Ya ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini Pak. Ya ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya baik, terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan balai bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari balai bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh.
0: Bergeser jauh.
1: Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa tuh mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang nih, pergeseran bahasa ibu tuh sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
1: tidak
0: itu.
1: Tidak punah ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan maksudnya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga.
0: Keluarga.
1: Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja, ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu, awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga ditanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu apa namanya, satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremia Senip ya sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

0: pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini, Pak Romi.
1: Jadi memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
0: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
1: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah-kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
0: Oke, okay. Lalu bagaimana nih, apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
1: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterakna awalnya. Jadi peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, baik tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, Kak.
0: Oke, berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
1: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen, dan orang-orang umum, orang-orang luar, Kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecok rebung itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali, termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi ada sih ada pernikahan Melayu seperti itu, ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
2: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
1: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Al-Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berzanji untuk pemuda Melayu di Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu.
2: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
1: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
2: Okay. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak kampus sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat kita?
1: Okay, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti itu, tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih, karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, Kak. Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jejaringan, pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
2: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini apa nih, Bang, kedepannya?
1: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA kah, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya, masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dan para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsi pemikirannya, baik itu melalui seminar, pelatihan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
2: Oke, tapi di depan itu ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
1: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
2: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdul Rahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal, kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara sivitas akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Jakarta. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Beranda Asta Cita Berjaringan, dan selanjutnya kami akan bergabung dengan RRI Makassar mengikuti Gema Saripati Maju pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu maki kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi di kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh Maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Sih boleh dibilang terbuka gitu ya. Ya memang perlu ada satu perlindungan dan juga edukasi, terutama para pengunjung tidak boleh sama sekali memegang-megang dinding gua, apalagi melakukan vandalisme, coret-coret itu udah pelanggaran hukum gitu ya. Tapi memegang itu juga saya kira harus ada edukasi, karena itu bisa merusak lukisannya. Jadi hanya dilihat saja ya, dan itu pun kalau bisa jaraknya jangan terlalu dekat ya.
4: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Anies Mangiroka menyambut baik dukungan pemerintah pusat terhadap pelestarian warisan budaya di Muna. Menurutnya, warisan budaya merupakan aset bangsa yang harus dijaga bersama melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, pelaku budaya, media, komunitas, dan masyarakat. Ia berharap Liang Kabori dapat berkembang menjadi destinasi unggulan yang dikenal hingga tingkat internasional, serta mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
5: Seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri akan dilakukan cagar budaya, maka kami dari pemerintah provinsi akan mendukung kegiatan itu. Salah satunya itu akan membangun akses jalan.
4: Ya. Andis Mangiroka menambahkan, rencana penetapan status cagar budaya nasional dan pengusulan warisan dunia UNESCO diharapkan memperkuat upaya pelestarian kawasan prasejarah di Kabupaten Muna, sekaligus membuka peluang pengembangan pariwisata berbasis budaya. Pemerintah juga mendorong agar pengelolaan situs dilakukan secara berkelanjutan, sehingga nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat tanpa mengurangi kelestarian warisan budaya tersebut. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
6: Dari RRI Kendari, pendengar, kita menuju RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi. Silakan rekan Suharmi. Ya, selamat sore rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Silakan untuk laporannya. Ya. Mendengar kita menuju RRI Bone bersama dengan rekan Arviani. Selamat sore rekan Arviani.
7: Selamat sore.
8: Ya, alhamdulillah tadi juga kita ya,
6: silakan laporannya dari RRI
9: Bone. Pemerintah Kabupaten Mamuju meluncurkan buku bahasa daerah dan menetapkan program sehari
7: Pemerintah Kabupaten Bone optimis mampu meraih gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau PORP. Pemerintah Kabupaten Bone optimis mampu meraih gelar juara. Pemerintah Kabupaten Bone optimis mampu meraih gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV ke-18 yang akan digelar November mendatang. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan rasa optimisme tersebut didasari oleh kesiapan atlet pada sejumlah cabang olahraga unggulan seperti judo, renang, dan senam. Selain itu, Kabupaten Bone juga mengandalkan cabang olahraga yang tengah berkembang, yakni Muay Thai, yang diproyeksikan mampu mendulang pundi-pundi medali bagi kontingen Bone. Pada perhelatan kali ini, Kabupaten Bone akan berbagi peran sebagai tuan rumah bersama dengan Kabupaten Wajo. Sesuai jadwal, pelaksanaan PORPROV akan berlangsung pada 7 hingga 14 November mendatang. Seremoni pembukaan PORPROV akan dipusatkan di Kabupaten Bone, sementara seremoni penutupan direncanakan berlangsung di Kabupaten Wajo.
10: Tentu pasti kami menjadi daerah pemenang ya di beberapa cabang olahraga ya. laporannya dari Kepala Dinas Olahraga itu kita mau bertabur emas ya. Dan sekarang ini kita persiapkan seluruh atlet ya untuk bisa berlaga di tingkat provinsi dan yang terpenting menjadi pemain.
7: Pemerintah Kabupaten Bone kini terus mematangkan persiapan atlet agar target juara umum dapat terrealisasi secara maksimal di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
11: Demikian informasi dari RRI Bone terkait pemerintah Kabupaten Bone menargetkan gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi November mendatang yang dilaporkan Suryani Arifin. Dan terima kasih atas kebersamaan kita Pak untuk sore hari ini. Kita kembali ke rekan yang ada di RRI Kendari.
6: Ya, terima kasih rekan Arfiani dari RRI Bone. Dari Bone, pendengar, kita menuju RRI Bau-Bau bersama Waude Sabaria. Silakan.
12: Baik, rekan Jihan. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait optimalkan penanganan kebakaran, Dinas Damkar Bau-Bau segera terima 2 unit mobil pemadam baru dari pemerintah provinsi. Berikut dilaporkan rekan kami Waude Nur Liani.
13: Kekuatan armada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Bau-Bau segera bertambah. Pemerintah Kota Bau-Bau akan menerima bantuan 2 unit mobil pemadam kebakaran yang diharapkan mampu meningkatkan kecepatan dan efektivitas penanganan kebakaran di seluruh wilayah kota. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau Asmin mengatakan, 2 armada tersebut merupakan bantuan dari pemerintah provinsi. Saat ini proses penyerahan masih berada pada tahap administrasi setelah memperoleh persetujuan Gubernur Sulawesi Tenggara dan melalui validasi Inspektorat Provinsi, kendaraan tersebut akan segera diserahkan kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Asmin menjelaskan, kedua kendaraan ini memiliki tipe yang sama dengan armada damkar Bau-Bau yang telah beroperasi selama ini, namun mobil baru tersebut dibekali spesifikasi yang lebih modern, sehingga diharapkan mampu meningkatkan performa petugas saat melakukan pemadaman maupun penanganan keadaan darurat.
14: Jadi sementara dalam proses Pak Gubernur itu sudah oke ya, tinggal validasi dari Inspektorat Provinsi untuk diserahkan kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Kan spesifikasi saya informasi dengan dari mekanik saya itu lebih bagus.
12: Lebih bagus ya. Baik. Berapa unit kalau
14: 15. Sekarang ya. 15 termasuk ambulans yang mobil angkut itu. Ya. Jadi semuanya 15. Kalau ditambah lagi ini berarti sudah 17.
12: 17 Pak ya.
13: Lanjut Asmin, dengan tambahan 2 unit tersebut, jumlah armada damkar Bau-Bau akan bertambah dari 15 menjadi 17 unit. Meski demikian, jumlah tersebut masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelayanan kebakaran di Kota Bau-Bau. Tak hanya armada, damkar Bau-Bau juga masih menghadapi keterbatasan infrastruktur. Berdasarkan standar pelayanan, Kota Bau-Bau idealnya memiliki 15 pos pemadam kebakaran, namun hingga kini baru tersedia 4 pos yang ditempatkan di sejumlah kawasan yang dinilai rawan terjadi kebakaran. Kedepan, kata Asmin, Dinas Damkar dan Penyelamatan berharap dukungan pemerintah terhadap penambahan sarana-prasarana serta personil dan juga anggaran terus meningkat. Dengan demikian, pembangunan pos-pos pemadam baru dapat direalisasikan sehingga waktu respon petugas menjadi lebih cepat dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
12: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Jihan Benazir di Pro 1 RRI Kendari.
6: Ya, terima kasih rekan Waude Sabaria untuk informasinya sore hari ini. Dan pendengar dari Bau-Bau, kita kembali menuju RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi. Silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Jihan. Pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,1 yang mengguncang Kabupaten Buol pada Minggu 12 Juli 2026 mengakibatkan ratusan bangunan mengalami kerusakan. Akademisi UNTAD menilai perlu kajian mendalam terkait bangunan tahan gempa di Kabupaten Buol. Laporan Susanti Akataba.
15: Ratusan bangunan di Kabupaten Buol mengalami kerusakan pasca gempa bumi dengan magnitudo 5,1 yang mengguncang Kabupaten Buol Minggu malam 12 Juli lalu. Salah seorang warga, Sugiat, mengaku mengalami kerugian setelah 2 unit mobil miliknya tertimpa material bangunan yang roboh. Ia menuturkan getaran gempa berlangsung cukup kuat hingga menyebabkan dinding rumahnya runtuh dan menimpa 2 unit mobil yang terparkir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
16: Kita tidak tahu juga tiba-tiba langsung gembur bagaimana. Nah, kita langsung keluar, baru berdiri di teras, sudah ambruk semua. Kan ini teras saja yang dihantam semua, ini yang semua, dan kendaraan, foto, 2 unit.
15: Menanggapi banyaknya bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa di Kabupaten Buol, pengamat kebencanaan Universitas Tadulako Palu Abdullah menilai pemerintah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bangunan tahan gempa. Menurut Abdullah, meskipun magnitudo gempa hanya 5,1, kerusakan yang ditimbulkan menunjukkan masih banyak bangunan yang belum memenuhi standar konstruksi tahan gempa. Kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Buol agar pembangunan rumah maupun fasilitas umum ke depan mengacu pada prinsip bangunan tahan gempa.
17: Kita prihatin adalah gempa 5,1 magnitudo, tapi 195 bangunan yang rusak. Ini sangat mengagetkan ini. Ini belum 6 koma, belum 7 koma. Jadi dipertanyakan juga ke depan kualitas bangunan yang ada di Kabupaten Buol itu termasuk
15: Kabupaten. Abdullah menambahkan, selain edukasi kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Buol juga perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan serta mendorong penerapan standar konstruksi yang sesuai dengan karakteristik wilayah yang rawan gempa. Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan resiko kerusakan dan korban apabila terjadi gempa. Susanti Akataba melaporkan.
0: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli dan mewakili kerabat kerja yang bertugas sore ini, saya Suharmi Darmoswito, di meja operator ada rekan Darwis dan Dava Raihan, mengucapkan terima kasih kembali bersama Jihan di RRI Kendari.
6: Ya, terima kasih rekan Suharmi ya untuk informasinya di sore hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kita akan update informasi dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Randi. Silakan.
18: Baik, terima kasih rekan Jihan. Dalam upaya melestarikan bahasa daerah, pemerintah Kabupaten Mamuju meluncurkan buku bahasa daerah serta menetapkan program Sehari Berbahasa Mamuju yang diberlakukan setiap hari Selasa bagi ASN dan pelajar SD hingga SMP. Berikut laporannya disampaikan Marhadi Umar.
19: Bahasa Mamuju setiap hari Selasa bagi aparatur sipil negara atau ASN, pelajar SD serta SMP. Peluncuran ini dilakukan dalam rangka peringatan hari ulang tahun atau HUT Mamuju ke-486 pada Selasa 14 Juli 2026. Bupati Mamuju Sutina Suhardi mengatakan bahwa program ini bertujuan melestarikan bahasa daerah yang mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Ia mengungkapkan kekhawatirannya karena saat ini banyak generasi muda Mamuju yang tidak lagi mengenal dan menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Ia berharap seluruh warga yang tinggal di Mamuju termasuk pendatang dapat turut mempelajari bahasa daerah Mamuju.
8: Alhamdulillah tadi juga kita laksanakan launching bahasa Mamuju setelah rangkaian launching buku bahasa Mamuju yang dipelajari oleh anak-anak kita SD dan SMP di Kabupaten Mamuju. Ini kita launching Sehari Berbahasa Mamuju di tiap hari Selasa untuk ASN dan untuk anak-anak sekolah. Kenapa kita meluncing berbahasa Mamuju, Sehari Berbahasa Mamuju? Karena sekarang sudah banyak generasi-generasi muda Mamuju itu tidak tahu berbahasa Mamuju.
19: Sementara itu, Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana mengatakan bahwa buku ini nantinya dapat menjadi bahan ajar bagi anak-anak sejak usia dini. Ia menambahkan, pengenalan bahasa daerah sejak dini sangat penting untuk menjaga identitas dan sejarah Mamuju.
20: Insya Allah ini karena sudah ada nanti bukunya, itu akan disampaikan pelajarannya. Dan kita berharap memang dari awal, dari sedari dini, anak-anak kita itu sudah dibiasakan untuk bisa berbahasa Mamuju, supaya Mamuju kita ini akan lebih baik lagi. Kita tidak lupa dengan sejarah.
19: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kecintaan terhadap daerah dapat diwujudkan melalui pelestarian bahasa dan budaya lokal. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
18: Dari RRI Mamuju, kita kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
21: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.

0: Chief, Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Fadli Tahar mengatakan, intervensi telah dilakukan meski status tanggap darurat belum ditetapkan. Prioritas diberikan kepada wilayah yang mengandalkan air tanah sebagai sumber air bersih, termasuk kawasan pesisir di Kecamatan Ujung Tanah, Bulowa dan Talo. Saat ini, BPBD telah mendistribusikan tandon air ke 17 kelurahan yang mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih. Fadli menjelaskan, BPBD bersama BMKG, Balai Besar Wilayah Sungai, PDAM, Damkar, Basarnas, serta sejumlah instansi terkait telah menggelar rapat koordinasi untuk menyusun langkah penanganan menghadapi penurunan debit air selama musim kemarau.
1: Kita telah melakukan intervensi di beberapa tempat, walaupun belum masuk dalam SK tanggap darurat, tapi beberapa daerah atau wilayah di Kota Makassar yang merupakan sumber airnya dari sumber air bawah tanah, itu yang paling pertama yang perlu kita intervensi. Kami telah melakukan penyaluran intervensi secara langsung, seperti di hari ini kita melakukan intervensi ke wilayah Ujung Tanah. Ada 17 kelurahan wilayah di sekitar Kecamatan Ujung Tanah yang kami antarkan tandon. Jadi daerah-daerah ini adalah yang perlu kesuai, yang bukan langganan PDAM, artinya tidak mendapat pasokan air dari PDAM yang memang dari air bawah tanah yang sekarang mungkin airnya sudah kering dan tidak ada tersuplai lagi air.
0: Ditambahkan, BPBD memperkirakan
2: masih dari Kota Ngemamiri Makassar, kembali bersama rekan penyiar di sana. Silakan.
3: Ya, terima kasih rekan Irsan dari RRI Makassar. Kita menuju RRI Ampana bersama rekan Novian. Silakan rekan Novian.
4: Ya, baik, terima kasih rekan Jihan dari RRI Ampana. Wabub Tona Sidak Progres Pemutakhiran DTSN di sejumlah desa di Kecamatan Tojo Barat.
5: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus mempercepat proses pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penyaluran berbagai program pemerintah. Namun lambatnya progres pendataan di sejumlah desa masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Untuk memastikan pelaksanaan pemutakhiran data berjalan sesuai target, Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kantor desa guna memantau langsung perkembangan pendataan di lapangan. Dari hasil sidak, Wakil Bupati menemukan masih banyak desa yang belum menyelesaikan proses pemutakhiran data. Bahkan terdapat desa yang capaian pendataannya baru mencapai 0,23%. Kondisi tersebut dinilai tidak berjalan dengan target yang telah ditetapkan dan perlu segera mendapat perhatian dari pemerintah desa serta operator pendataan.
6: Kenapa kami datang? Karena melihat itu keadaan seperti itu. Kami mencerita benar. Kok kenapa seperti ini? Yang lain sudah harus bisa sudah 50%, 60%. Sementara di sini begitu modelnya. Bisa dari alasan jaringan. Kita kan tidak pakai alasan jaringan. Pulang ke sana, mereka punya sudah ada 100% ada. 50% ada, 80% ada. Itu pulau yang jauh.
5: Surya Lapasiri menegaskan bahwa pemutakhiran DTSN merupakan tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia meminta seluruh kepala desa dan operator DTSN meningkatkan kinerja serta mempercepat proses pendataan tanpa mengabaikan ketelitian dan validasi data. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana terkait dengan pemutakhiran data DTSN. Dari perhatian dan Bapak Tono lakukan sidak. Kami kembali ke rekan Jihan di Kendari.
3: Ya, terima kasih rekan Novian dari RRI Ampana. Dan untuk menutup perjumpaan kita di Gemah Saripati Maju sore hari ini, pendengar, kita menuju RRI Palu-Palu. RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum.
7: Terima kasih. Dan kami dari RRI Palu akan menghadirkan satu paket news feature produksi RRI Palu tentunya dengan topik setara dalam kehidupan bermartabat dalam kesempatan bersama dengan Iksan Setiadi.
8: Banyak orang mengira tantangan terbesar penyandang disabilitas adalah keterbatasan yang mereka miliki. Padahal bagi mereka, hambatan yang paling berat justru sering datang dari lingkungan sekitar. Dari tatapan yang penuh rasa iba, dari kesempatan yang tertutup, dari anggapan bahwa mereka tidak mampu sebelum diberi ruang untuk membuktikan diri.

0: Di balik kehidupan yang tampak biasa, penyandang disabilitas menjalani perjuangan yang tidak sederhana. Mereka harus berjuang memperoleh pendidikan, mencari pekerjaan, mengakses pelayanan publik, hingga meyakinkan masyarakat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk hidup bermartabat. Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Sulawesi Tengah, Muhammad Yusuf, mengatakan persoalan utama yang masih dihadapi bukan lagi soal keterbatasan fisik, melainkan cara pandang masyarakat yang masih menempatkan penyandang disabilitas sebagai objek belas kasihan. Padahal yang mereka butuhkan bukan perlakuan istimewa, melainkan kesempatan yang setara untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam pembangunan.
1: Ini memang perlu dipahami. Hal-hal yang seperti inilah yang kadang-kadang juga menimbulkan banyak. Kita bukan ingin dikasihani, tapi memberikan akses yang prioritas. Prioritas itu kan artinya bukan diutamakan, tapi kalau memang ada, maka itulah yang diprioritaskan lebih dahulu. Seperti itu, kita bicara di luar bahwa kita membutuhkan akses yang baik, tapi dari dalam teman-teman sendiri sebenarnya kita butuh juga mereka untuk memahami siapa kita.
0: Cara pandang yang keliru itu pernah dirasakan langsung oleh Elizabeth Nurmahi. Perempuan penyandang low vision itu pernah diperlakukan tidak adil ketika mengurus administrasi di kampus. Karena keterbatasan penglihatannya tidak tampak secara fisik, permintaannya untuk dibantu justru dianggap sebagai upaya mencari belas kasihan. Namun pengalaman itu tidak membuatnya berhenti. Elizabeth memilih melanjutkan pendidikan, bergabung dengan organisasi penyandang disabilitas, mengikuti berbagai pelatihan, hingga berhasil meraih prestasi pada kompetisi public relation tingkat regional. Baginya, menerima diri bukan berarti menyerah pada keadaan. Justru, dari situlah keberanian untuk terus berkembang dimulai.
2: Saya orang yang, maksudnya saya anak yang suka belajar, anak yang suka eksplor banyak hal, dan saya tidak mau membunuh hal-hal indah seperti itu hanya dengan satu kondisi gitu ya. Makanya saya mencoba menerima dan saya coba bergabung ke komunitas-komunitas yang kondisinya itu sama dengan saya. Dari situ saya bisa mendapatkan banyak pengalaman, sharing dari mereka, karena saya melihat
3: insight positif.
2: Dan ketika saya bergabung dengan mereka, saya ada orang teman-teman yang sebenarnya kondisinya lebih parah dari saya. Ya, ada yang totally blind itu. Saya mulai kayak mungkin saya yang kurang bersyukur apa gimana ya, karena ternyata ada yang lebih kondisinya lebih parah daripada saya, dan dari situ saya belajar untuk menerima diri sendiri sebenarnya.
0: Semangat serupa tumbuh di Rumah Merah Putih Kota Palu. Di tempat ini, penyandang disabilitas tidak diajarkan untuk bergantung pada bantuan. Mereka didorong mengenali potensi, belajar berbagai keterampilan, membangun usaha, hingga percaya bahwa mereka mampu berdiri di atas kemampuan sendiri. Bagi Koh Awi, pembina Rumah Merah Putih, kemandirian adalah bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Karena seseorang tidak akan pernah benar-benar tumbuh jika hanya dipandang sebagai penerima belas kasihan.
4: Jawaban mereka adalah kita ingin disejajarkan dengan manusia normal dalam konteks sebuah bidang pendidikan, ya kan, seni budaya, ya kan, talenta, dan juga terbukanya lapangan fruit, ya. Jadi saya pikir hal itu sesuatu yang sangat menyentuh hati. Biasa kan orang, ya, dan itu memang sudah saya latih. Kita tidak mengemis, ya, kita berdiri di atas kaki kita sendiri, di atas kinerja kita sendiri, karena kita tidak tahu kapan bekat itu tetap ada atau kapan bekat itu habis. Jadi anak-anak saya ini saya latih untuk mereka bisa mandiri. Nah, minimal kita membantu dalam konteks memutar lapangan pekerjaan.
0: Menjadi penyandang disabilitas bukan berarti kehilangan masa depan. Yang seringkali membatasi bukanlah kondisi fisik mereka, melainkan lingkungan yang belum sepenuhnya membuka ruang untuk tumbuh bersama. Kesetaraan bukan lahir dari rasa kasihan. Kesetaraan lahir ketika masyarakat mulai melihat kemampuan bukan kekurangan. Ketika sekolah membuka akses, dunia kerja memberi kesempatan, pelayanan publik menjadi ramah, dan setiap kebijakan mendengarkan suara mereka yang selama ini kerap terabaikan. Pada akhirnya, penyandang disabilitas tidak meminta jalan yang lebih mudah. Mereka hanya meminta agar pintu yang sama dibukakan. Karena setiap manusia memiliki hak untuk bermimpi, berkarya, dan hidup bermartabat. Dan ketika kesempatan itu benar-benar diberikan, penyandang disabilitas tidak hanya mampu bertahan menghadapi kehidupan, tetapi juga menjadi bukti bahwa keterbatasan tidak pernah menghalangi seseorang untuk memberi arti bagi sesama.
5: Demikian news feature produksi RRI Palu dengan topik setara dalam kehidupan bermartabat dalam kesempatan yang sudah disampaikan oleh Iksan Setiadi. Dan kami dari RRI Palu mengucapkan terima kasih kembali ke rekan kami yang ada di RRI Kendari.
6: Ya, terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Dan dengan demikian pendengar, usai sudah ya untuk informasi yang kami sampaikan melalui Gema Saripati Maju sore hari ini, edisi Kamis 16 Juli 2026. Saya Jihan Benazir bersama rekan Made dan juga Jeremy mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Pendengar, demikian hubungan kami bersama RRI Kendari telah mengikuti siaran berjaringan Gema Saripati Maju. Dan saat ini Anda kembali bersama siaran kami, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli di udara melalui FM 102 MHz.

Pendengar, demikian telah kita ikuti tadi Gema Saripati Maju. Saat ini sudah pukul 17.32 menit waktu Indonesia Tengah. Kami bersama Anda lewat musik dan informasi Toli-toli sore ini.

Pendengar, saat ini sudah pukul 17:40 waktu Indonesia Tengah. Kita ke informasi yang dilansir dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi kepada seluruh kementerian untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas program makan bergizi gratis MBG. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo. Dalam ratas tersebut, Kepala Negara mendengarkan sejumlah persoalan dan masukan dalam pelaksanaan MBG. Atas berbagai masukan tersebut dijelaskan, Presiden Prabowo menginstruksikan fokus partisipasi ini untuk perbaikan tata kelola MBG. Lebih lanjut, ia mengakui bahwa dalam perbaikan tata kelola MBG ini memiliki tantangan tersendiri sebab dalam upaya perbaikan untuk peningkatan program prioritas pemerintah tersebut akan melibatkan jutaan penerima manfaat MBG. Kendati demikian, Agustina menuturkan hal utama yang dapat dilakukan yakni terkait data pelaksanaan MBG. Dengan perbaikan data ini, menurutnya langkah strategis program MBG dapat diputuskan Presiden Prabowo. Ya, langkah perbaikan tersebut akan diawali dengan kajian sejumlah aspek dalam data tata kelola MBG. Bahkan kata Agustina, hal itu telah disetujui Presiden Prabowo sebagai komitmen dan keseriusan pemerintah meningkatkan program MBG. Itulah informasi yang kami lansir dari rri.co.id.

0: Baik pendengar, untuk kebersamaan kita lagu-lagu dan informasi telah usai, dan selanjutnya kami akan ajak pendengar terutama kaum muslimin dan muslimat mengikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran hingga saatnya kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat mengikuti.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

yang telah dicek menggunakan alat pendeteksi AI dengan probabilitas 99,9%. Berdasarkan pemberitaan metrotv.com, Purbaya tidak pernah menyampaikan informasi mengenai isu tersebut. Melansir laman Qatar Charity www.qatarity.org, diketahui bahwa Qatar Charity menyalurkan bantuan untuk masyarakat Indonesia berupa pengadaan alat monitor tekanan jantung, tas sekolah, hingga donasi pembangunan dan renovasi masjid. Tidak ada bantuan yang tunai. Sebagai informasi, Qatar Charity merupakan organisasi kemanusiaan yang memberikan bantuan program pembangunan berkelanjutan di bidang kesejahteraan sosial, air dan sanitasi, pendidikan gizi, serta pemberdayaan ekonomi. Cek fakta selanjutnya, beredar unggahan di media sosial Facebook, tautan yang diklaim sebagai akses untuk berpartisipasi dalam undian berhadiah Bank Negara Indonesia Festival. Hadiah yang ditawarkan meliputi mobil, sepeda motor, rumah emas, dan logam mulia, serta paket umroh gratis. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan yang dicantumkan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke situs atau aplikasi mobile banking BNI, melainkan modus pencurian data pribadi atau phishing melalui laman resminya bri.bni.co.id. BNI menghimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan program undian. Direktur Consumer Banking BNI, Corina Leila Karnalis, menjelaskan kupon undian World BNI akan generate secara otomatis untuk transaksi memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat, seluruh program undian resmi BNI tidak pernah mensyaratkan pembayaran atau transfer dana untuk pencairan hadiah. Informasi hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BNI. Dan saudara, sekian cek fakta yang kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Toli Toli. Lagu-lagu religi islami masih kami persembahkan. Sementara sudah pukul 18 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di manapun Anda berada, demikianlah telah kita ikuti bersama sajian lagu-lagu religi islami. Dan tentunya hingga saat ini Anda masih bersama kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli di udara melalui FM 102 MHz pukul 18:39 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami akan temani Anda dalam lagu-lagu dan informasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

Baik pendengar, itulah kebersamaan kita di Toli Toli sore hari ini dengan rangkaian lagu-lagu dan informasi. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk Anda. Dan segera kita akhiri kebersamaan kita di Toli Toli sore ini. Saya Imi Darmoswito, selamat malam dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Bahagia di malam hari ini, saya Andi Nur Samsu akan hadir menemani Anda dengan serangkaian acara-acara yang telah kami persiapkan, beberapa program yang akan hadir menemani Anda di malam hari ini di edisi Kamis 16 Juli 2026. Dan tentunya seperti biasa di Toli-toli malam ini, Depart 4, kita akan bersama dalam program Toli-toli malam ini yang menyajikan beragam informasi dan juga hiburan. Dan tentunya ada lagi beberapa program menarik lainnya yang tentunya bisa menemani Anda di malam hari ini. Dan pendengar di manapun Anda berada, mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan sebuah lagu dari Peter Pan dengan Jauhkan Jauh Mimpiku.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Pendengar di manapun Anda berada, untuk selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia yang menemani Anda di malam hari ini, kami cukupkan sampai di sini dulu. Karena kini waktu di studio telah menunjukkan pukul 19:24 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi pada pukul 19:25 kita akan bersama-sama mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli. Dan tentunya bagi Anda ya yang masih tetap bersama kami, kini kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi telah kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Bagi pendengar yang telah menunaikan sholat Isya, semoga ibadah yang dilaksanakan malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa ketenangan serta keberkahan dalam kehidupan kita. Bagi yang belum sempat menunaikannya, semoga dapat segera melaksanakan kewajiban dengan penuh kehusyuan. Karena malam ini adalah waktu yang tepat untuk kita mengevaluasi perjalanan ini. Apa yang sudah dicapai tentu patut kita syukuri, sementara kekurangan yang masih ada tentu dapat dijadikan motivasi untuk memperbaiki diri di hari esok. Jangan pernah menyerah pada keadaan, karena setiap tantangan tentu selalu membawa peluang untuk tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana. Tetap bersama kami di frekuensi 102 MHz dan AM 1377 kHz, karena masih ada serangkaian lagu-lagu yang akan menemani Anda, dan semoga kebersamaan ini menghasilkan ketenangan, semangat dan juga energi positif untuk menjalani aktivitas di esok hari dengan lebih baik. Selamat menikmati sajian berikutnya hanya di Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Mendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini waktu di studio kami telah menunjukkan pukul 19:49 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya masih ada beberapa menit lagi ke depan kami akan hadir menemani Anda dengan serangkaian hiburan lagu-lagu yang telah kami persiapkan untuk menemani Anda di malam hari ini. Dan tentunya juga untuk informasi yang akan kami sampaikan kepada Anda ini mengenai Toli-Toli pertahankan surplus beras berkat sinergi antara TNI dan Polri. Kabupaten Toli-Toli ini kembali menunjukkan kinerja yang positif di sektor pertanian dengan mempertahankan status sebagai daerah surplus pangan, khususnya komoditas beras. Keberhasilan tersebut tentu merupakan hasil sinergi antara pemerintah Kabupaten Toli-Toli melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura bersama jajaran TNI dan Polri dalam mendampingi para petani di lapangan. Hal tersebut ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli, Arsyad Haji Samsudin, ya, saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif di RRI Toli-Toli pada pagi tadi. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor ini menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Arsyad mengungkapkan pada tahun 2025, ini Kabupaten Toli-Toli berhasil memproduksi sekitar 67 ribu ton beras, sehingga mencatat surplus sekitar 11 ribu ton. Capaian tersebut terus berlanjut hingga tahun 2026, di mana hingga Juni 2026, Kabupaten Toli-Toli kembali mencatat surplus sekitar 2 ribu ton beras. Ia menjelaskan berbagai program strategis terus dijalankan bersama TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan Polri. Bentuk kerjasama tersebut meliputi program cetak sawah baru, rehabilitasi jaringan irigasi, pompanisasi, hingga peningkatan mekanisme pertanian melalui bantuan alat dan mesin pertanian seperti hand traktor serta rotavator.

0: Ya pendengar dimanapun anda berada, lagu dari Padi dengan Sobat mengakhiri kebersamaan kita, dan selanjutnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita Sentral pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Avandi melaporkan.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan Abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru. Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3 berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan murah, ini pasti akan mengeremkan.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan, beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Masalah beras ada beberapa kenaikan juga harus cepat ditangani. Jadi Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan dialog dan maupun perekaman nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru-SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
10: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
9: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
12: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan

0: terkait dengan beasiswa ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan distrik banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman, Patmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Tidak ada.
6: Yang kami ambil
5: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar, ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
6: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, dua ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
6: Memberikan hibah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pemerintah Provinsi.

0: Tagulo menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
1: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak terpakar sama kan. Terus nggak bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
0: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gede, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
2: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gede dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
3: Ya.
2: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar, dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gede.
0: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyeli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Arli Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
6: Kenapa kok kami ajak Pintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan, supaya karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
5: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1 sampai 4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
7: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu pencegahan stunting.
5: Ya. Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya 2 kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan 2 kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang 2 kapal nahas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari.

0: Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
1: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
2: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara, dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk remontada comeback.
3: Laga final besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok?
2: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia, dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
1: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
4: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
5: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kak yang beli kopi gitu.
4: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
5: Habis malam ini.
4: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
1: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta. Guna turut menyiarkan Warta Berita Sentral pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sebelum kami hadirkan mimbar agama Islam di malam hari ini, kita dengarkan dulu beberapa pesan berikut ini.
1: Mau tanya
2: apa lagi, Ade?
1: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
2: Iyo, Ade, hujan dia marah.
1: Masa hujan juga bisa marah?
2: Begini, Ade, hujan tuh dia marah kalau orang di sekitar katomi sengkrama di lingkungan, terus dong buang sampah takaruang, lalu dong tabang pom-pom sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitulah.
3: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa.
3: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Astacita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata. Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan menemani Anda dalam mimbar agama Islam.
5: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4. Bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani, menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, ya, selamat berjumpa kembali dalam mimbar agama Islam. Sebuah ruang untuk kita menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena kita ketahui di era digital saat ini, ya, setiap kata yang kita tulis, ucapan maupun sesuatu yang kita bagikan ya, melalui media sosial, ini tentu memiliki dampak yang besar. Karena itu sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk senantiasa menjaga lisan, termasuk lisan yang terwujud dalam tulisan dan komentar di dunia maya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah mengajarkan kepada kita tentang berkata baik atau memilih diam. Bukan begitu, Bung Darwis? Ya. Karena untuk membahas lebih dalam mengenai hal tersebut, ya, kini kami sudah tersambung bersama Ustaz Muhammad Asrul SPDI yang akan menyampaikan tauziah ya, dengan tema menjaga lisan di era digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Muhammad Asrul SPDI. Ya, Pak Ustaz. Bagaimana, Pak Ustaz? Oke. Ya. Pak Ustaz Muhammad Asrul. Bisa dibuka mic-nya terlebih dahulu mungkin Pak Ustaz, karena kami tidak mendengar audio yang Anda keluarkan. Pak Ustaz? Halo Pak Ustaz? Iya. Iya, Pak Ustaz Muhammad Asrul, ya, mungkin bisa membuka mic untuk memudahkan kita ini di malam hari ini. Ya, Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pak Ustaz Muhammad Asrul.
6: Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, oke, mantap Pak Ustaz. Memang Ustaz era milenial, ya, di era digital. Ya, jadi pendengar, iya, jangan kemana-mana karena kita akan simak bersama apa materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Asrul SPDI. Dan ini tentu wajib didengarkan oleh rekan Darwis. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ini nantinya memberikan pemahaman, hikmah dan menjadikan ilmu yang kita dengarkan sebagai amal soleh yang bermanfaat. Silakan Ustaz.
6: Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita sebagai hamba yang selalu istiqomah dalam menjalankan semua perintah-perintah-Nya dan menjauhi apa-apa yang dilarang-Nya. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada hamba kekasihnya, yakni Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semuanya telah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat malam para pendengar setia Pro 1 RRI Poli-Poli, para pemirsa RRI Digital, serta masyarakat Poli-Poli, Buol, dan Parigi Motong yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa hadir menemani kita semuanya dalam tentunya program yang sangat istimewa yaitu Mimbar Agama Islam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita merenungkan sejenak bahwa dahulu para orang tua kita itu sering berpesan bahwasanya mulutmu adalah harimaumu. Kalimat ini sering mengingatkan kita bahwa betapa tajamnya sebuah kalimat, betapa tajamnya lisan yang bisa melukai hati setiap orang. Namun di era smartphone dan media sosial hari ini, tentunya pepatah itu sedikit bergeser menjadi jempolmu adalah harimaumu. Maka hari ini lisan kita tidak hanya berada dalam rongga mulut, melainkan berpindah ke ujung-ujung jari kita. Maka melalui ketikan komentar, share, dan status di media sosial, kita bisa mengumpulkan pahala jariah atau justru sebaliknya jemaah yang dimuliakan Allah. Kita bisa menimbun banyaknya dosa-dosa jariah. Maka hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah, saat kita membuka media sosial, baik itu Facebook, WhatsApp, TikTok, dan lain sebagainya, maka apa yang kita sering lihat? Maka terkadang manusia itu dengan mudahnya menghakimi setiap orang. Kolom komentar seringkali penuh dengan caci maki, hujatan, dan kalimat-kalimat yang bisa merendahkan martabat orang lain. Atau bahkan penyebaran berita-berita hoax tanpa disaring, informasi yang belum jelas kebenarannya, kemudian kita langsung share, kita sebarkan dalam hitungan detik tanpa berpikir terlebih dahulu. Kemudian banyak juga di kalangan kita kaum muslimin yang suka menggibah, membicarakan aib orang lain, yang dimanfaatkan dengan menjatuhkan ya orang-orang yang ada di sekitarnya. Nauzubillah min dzalik. Maka hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita yang tercinta sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah, di era digital sekarang ini, hadis ini bisa kita maknai bahwa jika jempolmu tidak bisa mengetik hal-hal yang baik dan bermanfaat, maka simpanlah ponselmu atau diamkanlah. Lebih baik kita mendiamkan diri daripada kita men-share sesuatu yang belum jelas kebenarannya atau justru akan melukai perasaan saudara-saudara kita yang lain. Maka lisan digital yang harus kita waspadai. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah, mari kita bedah tiga fenomena yang sangat berbahaya yang sering kita lakukan di dunia digital ini. Yang pertama tadi kami sebutkan adalah menyebarkan berita bohong atau hoax atau fitnah hanya demi viral atau sekedar ingin menjadi yang pertama membagikan informasi. Kita sering lupa menyaring informasi tersebut. Bahwasanya dalam Islam menyebarkan berita bohong atau fitnah tentu dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Bahwasanya tiada suatu kata pun yang diucapkan melainkan ada malaikat yang selalu mencatat kita punya perbuatan. Maka tentu kita harus selalu berhati-hati. Ya. Kemudian tentu kita harus selalu bertabayun. Ya, mengecek apakah hal tersebut sudah benar ataupun hal tersebut ya masih perlu melakukan sebuah kajian tentang kebenaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan." Ini sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik membawa berita, maka telitilah kebenarannya." Nah, maka para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah penyakit lisan yang harus betul-betul kita waspadai. Jangan sampai kemudian kita menyebarkan berita hoax. Kemudian yang berikutnya adalah gibah atau suka mencari-cari kesalahan orang lain. Ini juga seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yaitu melihat konten orang lain selalu memberikan komentar miring, menggunjing gaya hidupnya, atau menyebarkan rahasia orang lain di grup WhatsApp. Ini merupakan bentuk ghibah yang nyata. Ingat, bahwasanya ghibah digambarkan seperti memakan daging saudara kita sendiri yang mati. Kemudian Hadirin yang dimuliakan Allah, yang berikutnya adalah cyberbullying. Sering melakukan bullying, ya. Seringkali netizen merasa aman menulis komentar jahat karena menggunakan akun palsu dan lain sebagainya. Ya, contoh kecil, ya, seperti sekarang ini musim pildun, kadangkala sesama netizen saling menjatuhkan, ya, saling bully membully. Ya. Padahal tentunya ini tidak mendatangkan kebaikan dan manfaat sedikitpun kepada kita semua. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, solusi yang paling baik adalah yaitu bagaimana kita memperbaiki adab-adab di dalam media sosial, sehingga ini akan mendatangkan keberkahan, ini akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Bagaimana Islam itu memberikan panduan agar kita selamat di era digital ini. Maka ada 3 langkah praktis yang bisa kita terapkan mulai malam ini. Yang pertama adalah prinsip tabayun, yaitu verifikasi dulu, cek dulu kebenaran berita yang akan kita bagikan. Ya. Kemudian yang kedua adalah prinsip qaulan sadida, berkata yang benar atau jujur. Tulisan status atau komentar jujur yang santun dan menyejukkan. Gunakan media sosial untuk menyebarkan syiar Islam, ilmu yang bermanfaat, kata-kata motivasi yang menginspirasi orang lain untuk berbuat baik. Bukan sebaliknya, jamaah yang dimuliakan Allah. Ingat pengawasan malaikat, bahwa setiap huruf yang kita ketik, setiap video yang kita komentari dan setiap foto yang kita unggah akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Sebagaimana yang kami sebutkan tadi bahwasanya tidak ada satu kata pun yang kita ucapkan, yang kita tulis, melainkan di situ ada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengawasi dan mencatat setiap perbuatan kita. Maka tentunya, ya, sebagai penutup, pendengar Pro 1 RRI Tulutil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia digital adalah ladang yang sangat luas. Ia bisa menjadi jalan pintas kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala melalui dakwah, melalui kebaikan yang kita bagikan. Namun ia juga bisa menjadi jalan tol menuju neraka Allah Subhanahu wa taala jika jempol kita, jika jari kita terus kita gunakan untuk menyakiti saudara kita, untuk memfitnah saudara kita, untuk memecah belah persatuan dan kesatuan negara kita yang kita cintaiin. Maka mari kita terus berkomitmen untuk lebih baik, untuk lebih bijak sebelum menyentuh layar ponsel kita. Ingatlah bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat, yang maha mengawasi semua perbuatan kita, gerak-gerik kita. Dan ada catatan amal yang terus berjalan. Mari jadikan media sosial ini sebagai saksi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin hanya dapat kami sampaikan. Semoga Allah terus melakukan sebuah kebaikan-kebaikan sehingga nantinya akan mendatangkan pahala dan ganjaran yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih alsinatana wa tahhir qulubana وجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهك الكريم. Ya Allah, perbaikilah lisan kami, sucikanlah hati kami, dan jadikanlah setiap ucapan serta amal kami ikhlas karenamu, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi Rabbil Alamin.
4: Yeah. Baik, Pak Ustaz. Ini ada pemahaman. Ini dari rekan-rekan saya.
6: Iya.
4: Ada Dafa Darwis, ini katanya itu sesuatu yang tidak disampaikan secara langsung. Itu belum kategori dosa katanya. Ini bagaimana? Karena harus dilafaskan. Harus diucapkan. Itu baru dosa. Ini bagaimana ini, Pak Ustaz? Dikaitkan dengan era digital yang hanya menggunakan jari. Nah, ini bagaimana, Pak Ustaz?
6: Kita bahwa jari
4: Pak Ustaz, masih bisa mendengar suara kami, Pak Ustaz? Iya. Oke, Pak Ustaz? Iya, agak terputus-putus tadi penyampaiannya. Ini mungkin bisa diulangi lagi, Pak Ustaz. Supaya dipahami oleh rekan-rekan saya ini. Karena tadi suaranya terputus-putus. Soal dosa ini yang nanti di
6: suaranya agak
4: ya bang ya oke okay. Ini sudah agak bagus
6: ya. Halo
4: ya, ini sudah agak bagus, silakan Pak Ustaz. Tadi terputus-putus penjelasan Anda sehingga kurang bisa dipahami.
6: Maaf. Karena ada gangguan jaringan.
4: Iya, nah ini sudah bisa bagus. Iya, diulangi. Iya.
6: Iya. Ya.
4: Ini terkait dengan dosa. Dosa itu katanya nanti diucapkan, dilafaskan. Itu menurut Darwi sama Dafa. Ini pemahaman mereka.
6: Iya.
4: Tapi kalau pakai jari itu belum kategori dosa katanya. Ini bagaimana?
6: Iya. Jadi tidak seperti itu pemahaman kita.
4: Okay.
6: Mungkin di sisi lain kita memahaminya seperti itu, tapi dalam pandangan agama, dalam konteks agama itu memandang bahwasanya apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis, nah itu merupakan perwakilan dan semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala.
4: Artinya apa yang digerakkan oleh otak ini semua?
6: Ya.
4: Oke, dengar itu.
6: Ya, seperti itu ya.
4: Oke. Nah, jadi jangan sembarang menulis. Karena pada saat otak sudah mulai bekerja, itu sudah mulai ada kategori dosa di situ. Pada saat hal-hal ya, yang betul. Bohong. Ya. Nah, lalu, bagaimana? Ini kan biasa banyak akun anonim ini.
6: Iya betul-betul akun palsu.
4: Akun-akun palsu. Darwis ada 5. Dafa berapa. Ini ya. Kadang digunakan untuk online. Dan lebih sering ya. Yang digunakan itu yang anonim. Untuk menghantam pribadi seseorang. Nah, ini bagaimana Pak Ustaz?
6: Nah, betul. Jadi di era sekarang ini banyak kemudian orang-orang yang memanfaatkan dengan cara membuat
4: akun palsu.
6: Akun-akun palsu. Nah, ini juga tidak dibenarkan dalam agama. Tentu ini masuk dalam ranah menipu. Ya, bahkan dijadikan sebagai alat untuk menghujat seseorang, dan ini semua sama saja.
4: Baru bikin akun palsu saja sudah dosa, Pak Ustaz ya?
6: Ya, secara umum mungkin kita tidak diketahui oleh orang lain.
4: Ya.
6: Akan tetapi secara umum Allah Maha Tahu. Nah, jadi kita tidak akan pernah lolos ya dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya di samping kita ya itu ada malaikat yang akan mencatat segala gerak-gerik kita. Ya, baik itu ucapan kita secara langsung maupun tulisan maupun akun-akun palsu yang kita buat. Ya. Jadi secara ya jujur ketika dia membuat akun palsu seperti itu, berarti dia punya tujuan yang tidak baik. Ya, dari situ saja sudah ya, menggambarkan bahwa ketidakjujuran ya.
4: Okay.
6: Ketidakjujuran dalam bermedia sosial.
4: Sedangkan di media sosial saja dia tidak jujur, apalagi di dunia nyata, begitu Pak Ustaz ya?
6: Ya, betul-betul.
4: Itu Darwis.
6: Iya.
4: Ya. Bagaimana bisa mau jujur sementara di dunia maya saja dia tidak jujur, apalagi di dunia nyata. Nah,
6: ya.
4: Ini jadi, tentu
6: selalu
4: ada ya. Pesan khusus dari Ustaz ini kepada generasi muda yang saat ini tentu sangat aktif menggunakan media sosial ini untuk berinteraksi, agar mereka ini tetap menjaga akhlak dan lisan mereka. Silakan Pak Ustaz.
6: Ya, baik. Jadi pesan-pesan terakhir, saya ingin mengingatkan kita sebuah ayat yang seringkali setiap penceramah sampaikan.
4: Ya.
6: Ya ayyuhallazina
4: aman.
6: Ya, wahai orang-orang ya, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, ya, dan hendaklah kalian selalu mengucapkan perkataan yang baik.
4: Ya.
6: Ya, dengan mengucapkan perkataan yang baik, maka kita akan mendapatkan dua kebaikan, dua keuntungan yang Allah berikan.
4: Ya.
6: Yuslih lakum a'malakum. Ya. Yuslih lakum a'malakum. Maka niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Ya. Jadi dengan kita berkata yang baik, ya, maka Allah akan memperbaiki amal-amal kita di dunia. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Dan ini merupakan dua hal yang sangat kita inginkan dalam hidup kita. Ingatlah bahwasanya ya, menjaga lisan adalah sebab terbesar masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus kembali kepada tujuan akhir hidup kita. Kita mau kemana? Ya. Jadi sebelum kita melakukan itu semua, kita harus bertanya pada diri sendiri, bahwasanya tujuan kita melakukan ini untuk apa? Apakah ini baik? Apakah ini bermanfaat untuk saya? Apakah Allah sudah ridho dengan apa yang saya lakukan? Ya, saya kira seperti itu.
4: Oke, termasuk menertawakan dengan memberi menggambar emoji ketawa. Itu juga dosa, Pak Ustaz ya. Ya,
6: betul. Ini termasuk sindiran. Ini termasuk bagian dari hal-hal yang di luar dari adab-adab bergaul di media sosial.
4: Oke.
6: Menertawakan.
4: Lalu bagaimana?
6: Itu hal-hal yang tidak seharusnya ditertawakan.
4: Ya. Ini. Lalu bagaimana peran orang tua ini sehingga mereka dapat membimbing anak-anak mereka, khususnya generasi muda, dalam menggunakan media digital? Karena kadang juga ada orang tua yang masih pakai HP kome-kome, HP ya, tempo betul, dulu. Betul. Nah, ini bagaimana? Nah, sementara anaknya sudah menggunakan HP Android, tapi orang tuanya malah tidak mengerti. Nah, ini tentu seperti apa dan bagaimana, Pak Ustaz?
6: Ya, saya kira keberhasilan seorang anak itu sangat besar dan sangat tergantung bagaimana bimbingan orang tua itu sendiri. Makanya para pendengar, bagi orang tua yang memiliki anak, ya harus punya perhatian besar terhadap anak-anak kita. Ajari anak kita ya punya adab. Ajari anak kita cara bergaul yang benar. Jangan mudah mengatakan sesuatu yang tidak baik. Jangan mudah mengatakan, karena memang di era sekarang ini ya, anak-anak kita itu betul-betul terkontaminasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di luar sana. Betul. Ya, dengan mudahnya kadang anak-anak kita mengatakan anjing, ya babi dan lain sebagainya, semua kalimat-kalimat binatang yang sering dikeluarkan oleh anak-anak kita sekarang.
4: Iya,
6: dan itu dianggap biasa.
4: Iya, padahal mereka pikir ini kebun binatang.
6: Iya, betul. Iya. Jadi di media sosial itu kadang dengan mudahnya orang ya mengatakan hal-hal yang sangat tidak baik, tidak sopan. Ya. Seperti itu. Jadi orang tua harus punya perhatian besar.
4: Oke. Okay. Orang tua harus mengenal teknologi.
6: Betul-betul.
4: Jangan
6: ya, jadi
4: jangan,
6: orang tua
4: jangan Anda terbuai terlena ya. Dengan melihat oh anak saya sudah hebat gunakan Android, saya mas cuma pakai Kome-Kome. Nah, tidak boleh ya, tidak boleh jadi, seperti itu. Harus mengetahui dan mengenal.
6: Harus punya kontrol.
4: Iya. Ya,
6: harus punya kontrol.
4: Baik, Ustaz. Sebagai pesan penutup ini bagi ya. Masyarakat agar media digital ini bisa menjadi sarana untuk menyebarkan kebaikan. Dan tentunya seperti yang kita lakukan saat ini menjadi ajang untuk dakwah. Nah, bukan menjadi tempat menyebarkan kebencian atau fitnah. Apalagi menggunakan akun palsu untuk meluapkan emosi kemarahannya terhadap seseorang. Ya, silakan, Pak Ustaz.
6: Iya. Jadi sebagai penutup, bahwasanya mari kita jadikan ya media sosial ini sebagai ladang pahala untuk kita. Sebagai ladang pahala untuk kita. Bukan sebagai ladang dosa. Ya. Sebelum berbicara dan menulis, renungkan terus tiga pertanyaan ini. Apakah yang saya tulis ini sudah benar?
4: Ya. Ya.
6: Pastikan yang kita tulis, yang kita katakan ini, yang kita like, yang kita share ini, merupakan sesuatu yang sudah benar ataukah tidak.
4: Oke.
6: Yang kedua adalah apakah yang saya share, yang saya like ini bermanfaat untuk saya dan orang lain. Jadi apakah ini sudah benar? Yang kedua, apakah ini bermanfaat? Jika tidak bermanfaat, tidak boleh sama sekali kita main like, share, dan seterusnya. Karena semua jari-jari kita yang kita like, yang kita share, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tidak ada satupun hal yang akan lewat, yang luput. Ya. Kemudian yang ketiga adalah, ya, karena ini saya ulang kembali, apakah Allah ridho jika aku mengucapkan hal-hal yang demikian? Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala, kita terus minta sama Allah, berdoa agar hati kita, agar jari-jari kita ini selantiasa digunakan untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan, bukan malah sebaliknya, ya, bukan justru malah, ya, like, share video-video yang mengandung maksiat dan seterusnya. Nah, karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban, bukan asal melihat sesuatu kemudian kita komentari dengan komentar miring dan seterusnya, ya. Selalu perhatikan tiga ini agar kita semuanya selamat dunia dan akhirat. Yang terpenting adalah ya sebagai orang tua mari kita terus awasi anak-anak kita, ya, orang-orang yang terdekat kita agar mereka semuanya bisa selamat dalam berkomunikasi dan bermedia sosial. Ya, demikian
4: Ya, artinya digunakan media sosial ini untuk menyebarkan cinta bagi sesama. Betul. Ya, ini kalau saya sudah bicara cinta, Darwis sudah ketawa, Dava. Aduh, saya yang bingung. Iya. Baik, terima kasih Pak Ustaz untuk tauziah yang sudah disampaikan pada malam hari ini ya, dengan tema menjaga lisan di era digital. Ya, semoga apa yang tadi disampaikan ini tentu menjadi pengingat untuk saya, Bung Darwis, Bung Dava, dan semua pendengar ya, untuk lebih berhati-hati dalam menulis, berbicara, mengomentari, atau membagikan informasi di ruang digital. Dan tentu menjadikan media sosial ini sebagai sarana untuk menyebarkan cinta, kebaikan, ilmu yang bermanfaat, dan tentu selalu menghindari perkataan yang bisa menyakiti atau menimbulkan fitnah, yang tentu hal ini berdampak pada memecah persaudaraan antar sesama umat muslim. Karena itu, mari kita terus berupaya menjaga akhlak kita, baik di dunia nyata maupun di dunia maya ini maksudnya ya. Ya, karena tentu setiap ucapan dan tulisan itu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz, itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Muhammad Asrul SPDI atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ini membalas kebaikan Anda dengan pahala yang berlipat ganda. Dan tentu lewat kesempatan ini saya Andi Nur Samsu pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara berlangsung, dan tentunya juga kami masih meminta kesediaan Ustaz Muhammad Asrul ini nanti untuk bisa memberikan tauziah-tauziah pada mimbar agama Islam di hari-hari mendatang. Akhirnya kita tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah Anda ikuti mimbar agama Islam ya, dengan tema menjaga lisan di era digital. Dan selanjutnya kami akan hadirkan drama radio dengan judul Awan Yang Hilang.
8: Awan, laki-laki cerdas, santun, dan menjadi kebanggaan banyak orang. Ia pun mendapat predikat laki-laki tertampan yang cocok dijadikan idola di sekolahnya. Ditambah banyak sekali prestasi yang diraihnya. Bahkan ia baru saja mendapat beasiswa penuh ke universitas ternama di Jepang. Tapi di balik kesempurnaan yang ia tunjukkan, hatinya sedang runtuh.
9: Mas, Mas Awan, ibu makin lama makin parah, Mas. Uang warisan ayah juga semakin habis. Kita makin butuh biaya untuk pengobatan lanjutan ibu, Mas.
10: Aku tahu, Di. Tapi kan uang beasiswa itu bukan uang tunai yang bisa diambil kapan saja. Uang itu juga ya buat biaya hidup Mas juga di sana, Di.
9: Tapi sebagian nggak bisa dicairkan, Mas. Untuk ibu loh, Mas. Dia itu butuh sekarang, Mas.
11: Awan, berkas yang untuk beasiswa kamu udah semua belum? Aku bisa kok bantu kamu kalau kamu butuh berkas yang diurus sekolah, sayang. Awan, sayang, denger aku gak sih?
10: Ya ampun, sayang, maaf. Gimana? Kenapa tadi? Kenapa?
11: Kamu kenapa? Ada yang baru berani pikirin?
10: Ibu sayang, aku makin bingung. Gimana ya? Ibu penyakitnya makin parah, tapi ya di sisi lain aku juga harus pergi ke Jepang. Semuanya sama-sama butuh uang yang besar dan pilihannya cuma antara uang beasiswanya aku yang dipakai atau ya yang mana lagi, paling ya cuma beasiswa itu.
11: Awan, aku percaya setiap masalah yang dikasih Tuhan itu selalu Tuhan juga yang kasih solusi. Aku percaya kamu juga bisa hadepin ini semua. Tapi dari semua ini Awan, yang paling penting adalah diri kamu sendiri. Kamu tuh harus ke Jepang dengan beasiswa. Itu adalah impian terbesar kamu, Awan.
10: Tapi sayang.
11: No tapi-tapi. Kamu harus tetap berangkat. Nanti pas udah di sana, cerita ke aku ya sushi terenak yang kamu temuin di Jepang.
8: Awan sudah siap berangkat ke Jepang, melanjutkan pendidikan di universitas impiannya. Hatinya masih terasa berat karena harus meninggalkan orang-orang yang ia cintai. Bintang, Nadia, dan yang paling disayangi, ibunya.
10: Bu, ibu.
1: Iya, nak.
10: Awan mohon doa restu ya, Bu, ya. Ibu di sini sehat selalu.
1: Amin.
10: Tunggu Mas Awan nanti pulang lagi.
1: Iya. Semoga doa ibu selalu melangit dan didengarkan Tuhan untukmu. Hati-hati ya nak. Jangan hilang kabar. Doakan kembali agar ibu bahagia.
10: Bu.
1: Iya nak.
10: Tapi beneran ya Bu ya, gak apa-apa.
1: Gak apa-apa.
10: Gak apa-apa kalau Mas Awan pergi, gak apa-apa ya Bu ya.
1: Iya. Hidup itu bukan soal siapa yang kau tinggalkan, tapi untuk apa kau berjalan. Nah, kalau kamu tinggal, kamu cuma jadi anak yang baik. Tapi kalau kamu pergi, kamu bisa jadi cahaya buat keluarga ini. Sudahlah nak, pergilah.
10: Baik Bu, baik. Dek Bintang, Nadia, kalian jaga diri baik-baik ya di sini. Mas minta tolong banget, bantu jaga ibu. Jangan lupa ya, kalau ada apa-apa, kabari Mas Awan.
12: Iya Mas, santai aja. Hati-hati Bro.
11: Iya sayang, aku bakal kangen kamu.
10: Makasih ya.
8: Kehidupan perkuliahan Awan berjalan sangat baik pada beberapa bulan awal kedatangannya di Jepang. Di sana ia kembali menjadi idola, layaknya ketika ia bersekolah. Ia sangat pintar, ramah, dan banyak hal baik yang terus ada pada dirinya. Namun, tidak sebanyak itu pula hal baik pada dirinya ketika mendengar kabar tentang ibunya.
13: Bintang, ibu gimana Bintang? Bintang?
9: Mas yang kuat ya. Ibu sudah berpulang tadi pagi dan alhamdulillah sudah dimakamkan, Mas. Mas tidak perlu banyak khawatir. Semua sudah beres. Kak Nadia juga bantu banyak. Cukup doakan agar ibu bahagia di sana, Mas.
8: Langit di negeri asing itu terasa kelabu. Awan tak ada di sisi ibunya di saat terakhir. Tapi ia percaya ibu telah melihatnya dari tempat yang jauh lebih tinggi.
9: Kak Nadia.
11: Iya Bintang.
9: Makasih ya udah bantu Bintang terus. Maaf sekali merepotkan Kak Nadia terus. Tapi aku juga gak tahu Kak harus minta tolong ke siapa lagi.
11: Aman.
9: Mas Awan kan juga jauh di sana. Juga nggak bisa bantu banyak kan, cuma Kak Nadia di sini loh yang bisa bantu Bintang.
11: Sama-sama Bintang, nggak usah ngerasa merepotkan gitu ah. Aku tulus pengen ngebantu Bintang. Yang penting sekarang Bintang harus pulih dan lebih bahagia.
9: Iya Kak, terima kasih ya udah selalu ada buat Bintang.
8: Kehidupan Bintang semakin berjalannya hari semakin menyenangkan. Dengan hadirnya Nadia di hidupnya, Bintang dan Nadia saling melengkapi dari kehilangan yang mereka alami masing-masing. Bintang kehilangan ibu dan kakaknya, Nadia kehilangan pacarnya. Namun, semua kehilangan tersebut sudah terisi lagi dengan cinta yang dijalin oleh Bintang dan Nadia. Mereka kini tak lagi kosong, namun sudah penuh dengan kasih dan sayang. 2 tahun kemudian, ketika libur semester, Awan memutuskan kembali ke tanah air. Namun, betapa terkejutnya ketika ia sampai di rumah, dilihatnya Nadia, pacarnya yang juga ada di rumahnya.
14: Loh, sayang, kamu kok tahu aku

0: Hidup memang tak selalu adil dan penuh kejadian bagi orang yang berkorban. Namun, di balik kehilangan, Awan tahu ia telah memilih jalan yang membuatnya bertumbuh, meski banyak luka yang harus ditanggungnya sendirian.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1 RRI Toli-Toli.
3: Macet sih. Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
4: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
5: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyok kena tolong.
1: Tunggu, tunggu. Mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal

kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih memilih kami sebagai sahabat untuk menemani Anda di penghujung hari. Ya, malam adalah waktu yang tepat untuk beristirahat, mengenang, dan membiarkan musik menyampaikan hal-hal yang terkadang sulit untuk diucapkan dengan kata-kata. Dan selama beberapa menit ke depan, ya, kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu terbaik yang akan menemani malam Anda. Dimanapun Anda berada, ya, semoga setiap nada yang kami hadirkan ini membawa ketenangan, dan tentunya setiap lirik ini menemukan tempat di hati Anda. Kita awali perjalanan malam ini, ya, dengan sebuah karya yang begitu sangat puitis dari Ebit GAD dengan lagunya Camelia. Lagu ini mengajak kita mengenang seseorang yang pernah memberi warna dalam hidup, meski mungkin kini hanya tinggal kenangan. Mari kita dengarkan Camelia dari Ebit GAD.

Ada kalanya cinta mengajarkan kita tentang keikhlasan dan perubahan. Lagu dari Chrisye mengingatkan bahwa menjadi lebih baik seringkali dilakukan demi seseorang yang begitu berarti. Dan benar, di antara begitu banyak cinta di dunia, tentu kasih seorang ibu adalah yang paling tulus. Bagi Anda yang malam ini yang mungkin sedang merindukan sosok seorang ibu, semoga lagu yang kami hadirkan menjadi pelipur hati Anda. Dari Iwan Fals, Ibu.

Pendengar Mawam memang akrab dengan perasaan yang tidak selalu mudah untuk dijelaskan. Malam hari ini Glenn Fredly menghadirkan lagu tentang kehilangan dan kesedihan yang terasa begitu dalam. Selamat menikmati Sedih Tak Berujung.

Hari ini terasa begitu melelahkan. Izinkan lagu berikut menjadi pengingat bahwa semua akan baik-baik saja pada waktunya. Tarik nafas perlahan, kemudian lepaskan beban Anda dan dengarkan lagu dari Yura Yunita. Tenang.

Dimanapun Anda berada, mengakhiri kebersamaan kita dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Ya, kami hadirkan sebuah lagu dari Dewa 19 dengan Pupus.

Selamat malam, sahabat penyiar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Di setiap perjalanan hidup, selalu ada lagu yang tidak pernah benar-benar selesai diputar. Lagu yang hadir saat hati mulai mengenal akan arti rindu. Saat senyum seseorang mampu mengubah hari-hari biasa menjadi begitu istimewa. Mungkin malam ini lagu itu akan kembali menyapa, membuka lembaran kenangan yang lama tersimpan tentang tatapan pertama, pesan singkat yang selalu dinanti, perjalanan pulang yang terasa lebih indah, atau seseorang yang pernah menjadi alasan kita percaya bahwa cinta memang ada. Pendengar, konon cinta pertama mungkin tidak selalu menjadi cinta yang terakhir. Namun tentunya lagu yang mengiringinya seringkali menetap lebih lama daripada kisahnya sendiri. Ia hidup di sela-sela ingatan, hadir setiap kali malam menjadi sunyi, dan membawa kita kembali pada versi diri yang pernah mencintai dengan begitu sederhana. Nah pendengar, malam ini izinkan setiap nada menjadi jembatan menuju masa-masa indah itu. Anda tentu tidak perlu menyesali siapa yang telah pergi. Karena setiap kenangan pernah mengajarkan kita cara mencintai dengan tulus. Inilah Ruang Rindu Nostalgia Lama. Dengan tema lagu pertama yang membuat jatuh cinta. Kami akan temani malam ini dengan hati yang terbuka. Biarkan musik berbicara ketika kata-kata tidak lagi mampu untuk menjelaskan rasa. Selamat menikmati perjalanan nostalgia. Karena mungkin di antara lagu-lagu malam ini ada satu lagu yang diam-diam masih menyimpan namanya. Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, mungkin jatuh cinta memang tidak pernah mengajarkan cara untuk bersikap biasa. Ada rindu yang ingin dipeluk, namun ada ego yang memilih diam. Ada senyum yang ingin dibagikan, tetapi gengsi justru mengambil alih. Begitulah cinta pertama, selalu menghadirkan rasa yang saling bertabrakan. Dan mungkin lagu berikut ini pernah menjadi saksi saat hati kita belum mampu membedakan mana cinta, mana sekedar takut akan kehilangan. Geisha, cinta dan benci.

Ada masa ketika seseorang datang lalu membuat dunia terasa berbeda. Namun waktu perlahan mengajarkan bahwa tidak semua cerita berakhir seperti harapan. Meski langkah terus berjalan, ada kenangan yang tetap tinggal. Sebab cinta pertama bukan tentang siapa yang menetap, melainkan siapa yang mengubah cara kita memandang cinta untuk pertama kalinya. Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, inilah Noah dengan Tak Lagi Sama.

ingin mengungkapkan perasaan, khawatir semuanya berubah. Hingga akhirnya, kita hanya mampu mencintai dalam hati. Dan dalam diam, kita berharap semesta mengerti apa yang tidak pernah sempat terucap. Karena itu, mari kita dengarkan Raisa lewat Serba Salah.

Pendengar Ruang Rindu, Nostalgia Lama. Bukankah cinta yang paling indah adalah ketika seseorang tidak hanya hadir sebagai kekasih, tetapi juga menjadi rumah, tempat untuk kita pulang. Menjadi teman di saat bahagia dan tetap menggenggam tangan ketika hidup tidak sedang baik-baik saja. Barangkali setiap orang, bahkan saya, pernah bermimpi memiliki seseorang seperti itu. Inilah lagu hangat dari Tulus, Teman Hidup.

Ada orang yang telah pergi jauh, namun namanya masih tinggal di sudut hati. Bukan karena kita belum mampu untuk melupakan, melainkan karena kenangan baik memang tidak perlu untuk dihapus. Sebab cinta yang tulus akan selalu menemukan tempatnya, meski hanya sebagai doa yang diam-diam selalu kita panjatkan. Isyana Saraswati menghadirkan Tetap Dalam Jiwa.

Konon semua kisah cinta bermula dari sepasang mata. Tatapan sederhana yang tidak disengaja, tetapi mampu membuat jantung berdebar lebih cepat. Tanpa banyak kata, mata telah menyampaikan perasaan yang bahkan bibir belum sempat mengucapkannya. Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, mari kita hanyut bersama jazz dalam Dari Mata.

Kadang hati mengetahui jawabannya lebih dulu daripada logika. Ada perasaan yang sulit untuk dijelaskan, tetapi terasa begitu nyata. Mungkin itulah yang disebut intuisi. Bisikan lembut yang mengatakan bahwa seseorang itu berbeda, dan tanpa sadar kita mulai jatuh cinta. Inilah Yura Yunita dengan intuisi.

Dalam hidup mungkin kita hanya meminta satu kesempatan. Satu kesempatan mencintai tanpa ragu. Satu kesempatan untuk mengatakan bahwa seseorang begitu berarti. Karena tidak semua penyesalan datang dari cinta yang gagal, tetapi juga dari kata-kata yang tidak pernah sempat terucap. Glenn Fredly, sekali ini saja.

Pendengar Ruang Rindu, nostalgia lama. Tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Namun, ketika hati telah memilih, segala kekurangan berubah menjadi alasan untuk tetap bertahan. Barangkali itulah arti kesempurnaan yang sesungguhnya. Bukan tentang tanpa celah, melainkan tentang menerima dengan sepenuh hati. Nikmati Rizky Febian lewat kesempurnaan cinta.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, cinta tidak selalu datang kepada mereka yang memiliki segalanya. Kadang ia memilih seseorang yang hanya mampu menawarkan ketulusan. Karena pada akhirnya hati tidak mencari kemewahan. Hati hanya ingin diyakinkan bahwa ia dicintai dengan sungguh-sungguh. Menutup perjalanan nostalgia malam ini, inilah Enmes dengan Cinta Luar Biasa.

Pendengar di Ruang Rindu Nostalgia Lama, tidak terasa malam semakin larut. Satu persatu lagu telah menemani perjalanan kenangan kita. Mungkin ada yang tersenyum, ada yang diam-diam menitikkan air mata, atau mungkin ada yang baru menyadari bahwa kenangan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya memilih waktu yang tepat untuk kembali pulang. Terima kasih telah mengizinkan hati Anda berjalan bersama cerita-cerita lama. Sebab setiap lagu yang kita dengarkan malam ini bukan sekedar rangkaian nada, melainkan potongan kehidupan yang pernah membuat kita percaya pada keindahan yang namanya cinta. Jika malam ini ada seseorang yang tiba-tiba teringat, cukup doakan ia bahagia. Karena cinta yang dewasa bukan selalu tentang memiliki, melainkan tentang mengikhlaskan tanpa kehilangan rasa syukur yang begitu indah. Akhirnya, saya pamit dari Ruang Rindu Nostalgia Lama. Terima kasih telah berbagi di malam hari ini. Telah berbagi kenangan dan perasaan bersama kami. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan kisah yang berbeda tentunya, namun tetap ditemani lagu-lagu yang selalu tahu akan jalan menuju hati. Selamat malam, selamat beristirahat, dan ingatlah, ada kenangan yang memang tidak perlu diulang. Cukup dikenang dengan sebuah lagu.

0: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Ulu Itah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
5: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Musik Tradisional dan Budaya. Sebuah ruang hangat yang selalu menghadirkan kekayaan warisan Nusantara di tengah kehidupan kita sehari-hari. Di tengah derasnya arus modernisasi dan perkembangan teknologi digital, musik tradisional tentunya tetap memiliki tempat yang istimewa. Ia bukan sekedar bunyi, melainkan identitas, cerita, dan jiwa dari sebuah bangsa. Dalam edisi kali ini, kita akan mengangkat tema musik tradisi di tengah zaman. Kita akan bersama-sama melihat bagaimana musik tradisional mampu bertahan, beradaptasi, dan berkembang di era modern dan digital. Mulai dari kolaborasi dengan musik kontemporer hingga kehadirannya di platform digital yang saat ini sudah menjangkau generasi muda. Karena itu tetap bersama kami, karena selain membahas perkembangan musik tradisional, kita juga sudah menyiapkan lagu-lagu daerah yang tentunya syarat dengan makna dan kental dengan nuansa budaya. Mengawali kebersamaan kita, kami temani Anda dengan lagu dari Tanah Makassar, Angin Mamiri, Iwan Tompoh.

Pendengar, itulah tadi serangkaian musik tradisional yang dahulu identik dengan upacara adat, ritual, dan pertunjukan lokal yang terbatas ruang dan waktu. Namun kini wajah musik tradisi telah berubah. Perkembangan teknologi digital ini membuka peluang besar bagi musik tradisional untuk dikenal lebih luas. Platform seperti YouTube, Spotify, hingga media sosial ini menjadi panggung baru bagi para seniman tradisi. Musik daerah kini tidak lagi hanya milik daerah itu sendiri, tetapi telah menjadi konsumsi global. Tidak sedikit musisi muda yang mulai menggabungkan unsur tradisional dengan musik modern, seperti pop, jazz, bahkan elektronik. Hal ini tentu menjadikan musik tradisi lebih mudah diterima oleh generasi muda tanpa menghilangkan nilai aslinya. Namun, di balik perkembangan ini ada tantangan besar menjaga keaslian dan makna budaya agar tidak hilang. Karena musik tradisional bukan hanya tentang nada, tetapi juga tentang filosofi, sejarah, dan identitas.

subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.

Pendengar dimanapun Anda berada, khususnya pecinta musik tradisional dan budaya. Ya, itulah tadi sebuah lagu Tokecang yang berasal dari Jawa Barat dan dikenal sebagai lagu yang ceria dan menghibur. Lagu ini tentu sering dinyanyikan anak-anak dengan lirik yang ringan dan penuh dengan keceriaan. Namun, di balik kesederhanaannya, lagu ini tentu menceritakan kehidupan masyarakat Sunda yang hangat dan penuh dengan kebersamaan. Irama yang riang tentu membuat lagu ini mudah untuk diingat dan menjadi bagian dari pengalaman masa kecil banyak orang. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah lagu dari daerah Papua. Lagu ini mengisahkan tentang perpisahan dengan keluarga, khususnya dengan orang tua dan atau kakek dan nenek. Lagu ini tentu memiliki nuansa haru yang mendalam, menggambarkan rasa cinta, hormat, dan kerinduan. Melalui lagu ini tentu kita bisa merasakan betapa kuatnya ikatan keluarga dalam budaya Papua. Liriknya yang sederhana, ini justru memperkuat pesan emosional yang ingin disampaikan lewat lagu yang berjudul Apuse.

Pendengar, dari perjalanan kita hari ini kita belajar bahwa musik tradisional ini bukanlah sesuatu yang tertinggal oleh zaman. Justru ia terus hidup, berkembang, dan menemukan bentuk baru tanpa kehilangan akarnya. Di tengah dunia yang semakin modern, menjaga dan mencintai musik tradisional ini adalah bagian dari menjaga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Semoga apa yang kita dengarkan pada malam hari ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa budaya ini adalah warisan yang harus kita rawat bersama. Dan dengan berakhirnya lagu Gundul-Gundul Pacul mengakhiri kebersamaan kita dalam musik tradisional dan budaya dengan tema musik tradisi di tengah zaman. Akhirnya kita jumpa lagi di musik tradisional dan budaya berikutnya. Salam budaya dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.

0: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda renungan malam yang pada malam hari ini kami akan hadirkan renungan malam bersama Edi Siswanto dengan judul Cukup.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
0: Pendengar yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pada malam ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan seluruh pendengar dari awal hingga akhir kebersamaan kita. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, baik dari segi kata maupun layanan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya, tetap semangat, tetap rendah hati, dan teruslah menjadi pribadi yang memberi manfaat bagi sesama. Akhirnya, saya Andi Nur Samsu, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Kita berjumpa kembali pada pemancar yang sama, frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Toli-Toli.

Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada hingga siaran kami dapat didengarkan. Inilah program 1 RRI Toli-Toli kembali menghantarkan siarannya dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Untuk hari ini Jumat 17 Juli 2026 melalui pemancar FM 102 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk hari ini Jumat 17 Juli 2026 Anda kembali mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, mengawali perjumpaan Anda mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, saya Mika Bahtiar akan menemani pagi Anda untuk Toli-Toli pagi ini. Dan tentunya Anda pendengar yang berada di dalam kota Toli-Toli, juga yang berada di luar kota Toli-Toli semuanya, selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli. Baik pendengar, nanti kita akan ikuti bersama Mutiara Pagi Berjaringan. Kita akan dengarkan dulu musik religi Islami. Iya, selamat mendengarkan siaran Pro 1 dulu untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan pendengar yang mungkin saja baru menyelesaikan ibadah sholat subuh, semoga doa-doa di subuh ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya apapun yang dilakukan hari ini, asalkan itu sesuatu hal yang positif, bisa berjalan dengan lancar.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan ikuti bersama Mutiara Pagi Berjaringan dengan topik menjaga uhuwah dalam kerukunan di lingkungan masyarakat. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Saya Indah kembali hadir di Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil 4 Nusantara yang kali ini disiarkan dari RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Palu, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau. Ya, pendengar, kali ini Mutiara Pagi berjaringan hadir dengan tema menjaga ukhuwah dan kerukunan di lingkungan masyarakat, pendengar. Dan yang kita tahu bahwa Islam ini mengajarkan bahwa ukhuwah merupakan pondasi yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang damai, harmonis, dan saling menghormati. Dan juga kerukunan bukan hanya menjadi tanggung jawab tokoh agama atau pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban bagi setiap individu sebagai bagian dari masyarakat. Dan telah hadir pagi hari ini narasumber kami yaitu Ustadz Samsul Alam Arsyad SSI. Beliau selaku penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, diberikan nikmat Allah masih bisa bangun dari tidur.
0: Iya, alhamdulillah. Nah Ustadz, berbicara tentang tema kita pada pagi hari ini, sebenarnya apa itu makna dari ukhuwah dan kerukunan ini dalam perspektif Islam ini Ustaz?
1: Ya, terima kasih. Kita merujuk kepada surah Al-Hujurat ayat 10. Ya, saya mulai dulu dengan mukaddimah dan menyapa para pendengar di mana saja berada yang mengikuti program kita Mutiara Pagi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Amma ba'du. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan rahmatnya pada hari ini sehingga kita dapat menjalankan kehidupan dengan peran kita masing-masing dalam naungan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa merujuk kepada surah Al-Hujurat ayat 10 di mana sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga ukhuwah itu sendiri. Apa itu ukhuwah? Kalau dalam bahasa Arab akar katanya itu a dan kha, yaitu akhun dalam kata benda. Akhun itu berarti saudara, saudara laki-laki. Al-Quran ini tidak sempit dalam pemanaan secara terminologi saja, dari segi bahasa saja, tapi dari segi istilah para ulama kita ini mengembangkan seperti Profesor Dr. Quraish Shihab. Beliau menerjemahkan bahwa kata akhun ini bisa bermakna kepedulian. Ya, kedekatan dan kepedulian. Dan rukun itu lahir dari sebuah kepedulian, perhatian kepada sesama saudara. Kalau tidak ada kepedulian, bagaimana ceritanya bisa melahirkan kerukunan? Rukun itu damai, seolah-olah ada jaminan di antara kita saling menjaga perdamaian yang menciptakan, yang menimbulkan rasa aman. Kalau tidak ada aman dalam perasaan kita, itu berarti pastinya ada sesuatu yang mengganggu. Listrik bisa terang, menyala karena tidak ada korsleting, tapi bisa masalah karena ada korsleting. Hidup kita ini sering masalah karena cara berpikir kita yang kemudian terimplementasi dalam interaksi sosial kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan baik kalau dari cara berpikir kita memanai akhun itu sangat egoistik. Ya, di mana egoismenya? Bahwa akhun itu seolah-olah hanya berasal dari Islam. Maka olehnya itu supaya tidak kita memaknai kata akhun itu, persaudaraan itu hanya seputar di kalangan umat Islam, maka ulama kita mengembangkan ada nasamanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah wathaniyah. Jadi persaudaraan sesama seakidah, sekeyakinan, kemudian persaudaraan sesama karena manusia, dan persaudaraan karena sebangsa, setanah air. Ini kalau semuanya kita satukan dalam satu prinsip kehidupan kita, maka insya Allah kehidupan ini akan diberikan jaminan oleh Allah. Bukan lagi kita yang memberikan jaminan, tapi keberkahan dan rahmatnya Allah itu akan turun. Kita berangkat dari ukhuwah Islamiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahadi akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi damaikanlah, sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Jadi orang mukmin itu bersaudara dari latar belakang kehidupannya berbeda, tetapi mereka disatukan persaudaraan itu dalam konteks akidah. Jadi siapapun ketika melihat orang karena warna kulitnya, tetapi selama dia berpegang teguh kepada tauhid la ilaha illallah, maka itulah saudara seagamamu. Jadi jangan kita melihat bahwa saya berbeda kitab. Kitab kita sesungguhnya satu. Ulama-ulama dengan segala kreativitasnya mengembangkan dengan berbagai metode bahwa Islam itu kaya dengan keilmuan. Jangan lihat dari segi labelnya. Simbolitas itu hanyalah merupakan sebuah identitas dari latar belakang kehidupan seseorang, baik suku, agama maupun termasuk adalah kehidupan hartanya, pangkat dan jabatannya. Tidak ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Tidak ada orang putih kalau tidak ada orang hitam. Jadi jangan, Islam sangat melarang untuk memandang perbedaan itu dengan melihat latar belakang kehidupan atau asal-usul manusia. Kalau dia sudah pakai peci, masuk atau tidak pakai peci, tapi satu tujuan, melangkah menuju ke masjid, itulah saudaramu. Tapi kalau engkau datang ke masjid dengan membawa simbolitas itu, maka disitulah tubuhmu bersatu dalam satu wadah, tetapi hatimu berpecah belah bagaikan kaca yang berkeping-keping. Gimana caranya menyatukan itu? Maka untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah mewajibkan kita bagi laki-laki salat jamaah. Karena kenapa laki-laki? Karena retakan itu dalam persaudaraan itu dimulai dari bagaimana peran laki-laki menjaga, atau malah justru akan memecah belah. Maka perempuan disuruh banyak tinggal di rumah. Ibadahnya pun lebih baik di rumah ketimbang di masjid. Selain akan menimbulkan fitnah dari latar belakang kehidupan, asbabul nuzul dari waqarrafna fi buyutikunna wala tabarrajul jahiliyah, wanita itu hendaknya lebih baik tinggal di rumah untuk menjaga kondisi rumah tangga. Karena kenapa? Kerukunan itu bukan lahir dari sebuah konsep agama negara saja. Tapi kerukunan sesungguhnya itu berawal dari sebuah bagaimana kita membangun jati diri kita sendiri dan menemukan jati diri kita. Kalau secara person kita sudah menemukan jati diri kita, apa tujuan hidup ini, maka konsep hidup itu akan terwujud dalam aktualisasi kehidupan kita. Kalau tidak mengenal diri sendiri dan tidak menemukan hakikat jati diri kita, bagaimana kita menciptakan kerukunan? Maka peran kita masing-masing, ibu menjaga rumah. Artinya bukan rumah hanya pintunya saja, tetapi lebih dalam lagi adalah menjaga kondisi rumah itu sendiri. Keretakan rumah tangga itu akan mempengaruhi kehidupan sosial kita. Karena kita, diri kita, rumah tangga kita adalah bagian daripada kehidupan masyarakat yang akan menentukan bagaimana lingkungan itu harmonis atau tidak. Maka olehnya itu, kalau saya ditanya bagaimana membangun dan bagaimana cara menjaga kerukunan itu sendiri, mulai dari diri kita dulu secara pribadi. Memahami hakikat tujuan hidup ini, mengenal setiap bagian dari diri kita, lalu kemudian itu akan terpancar cara berpikir dan berprasangka kita dalam kehidupan ini. Jadi konsep persaudaraan, ukhuwah dalam Islam itu sendiri itu sangat terbuka, sehingga bukan berarti membagi-bagi harus ada skala prioritas. Bahwa kita skala prioritasnya, kalau saya satu kitab dengan dia, maka itulah yang paling saya harus utamakan. Oh tidak begitu Islam. Secara internal Islam, boleh dikata kita sangat mendekati, diharamkanlah kita ini melakukan perbedaan pengotak-kotakan dalam kehidupan kita itu sendiri. Makanya itu turun Al-Quran sebagai kitab rujukan paling utama. Kalau ada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, itu adalah kreativitas kekuasaan Allah diberikan kepada mereka bahwa menunjukkan hasanah Islam itu begitu luas. Tapi bukan berarti ilmu yang banyak ini menjadikan engkau bercerai-berai. Disitulah ujiannya para alim, ulama, dan disitulah ujiannya para ahli ibadah, para ahli-ahli yang lainnya, diuji dengan sesuai kemampuan yang diberikan oleh Allah. Orang cerdas, orang intelek, orang ilmiah akan diuji dengan keilmuannya itu masing-masing. Ya. Jadi kita harus menjaga persaudaraan itu, dan banyak cara untuk kita lakukan. Termasuk diantaranya tadi sholat berjamaah. Yang kedua adalah kita sering melakukan silaturahim. Yang ketiga, menyiapkan waktu kita untuk melakukan kerja bersama. Atau dulu istilahnya gotong royong ya.
0: Kerja bakti begitu.
1: Kerja bakti. Kalau sekarang gotong royong ini agak susah. Ya, karena kenapa? Kesibukan manusia itu semakin meningkat. Itu dari aspek ukhuwah Islamiyah. Itu jadi dasar untuk menciptakan kerukunan dan menjaga kerukunan itu. Bagaimana dulu memahami konsep ukhuwah itu sendiri? Saya betul-betul terkesima dengan pendapat bapak kita, ulama kita, Profesor Dr. Quraish Shihab, bahwa ukhuwah itu adalah persaudaraan di mana dilatar belakangi sebuah kepedulian, perhatian. Karena sehebat bagaimanapun kita memahami satu konsep kehidupan itu, tetapi kurang kepedulian. Nah, bagaimana bangsa-bangsa sekarang ini? Dengan egonya masing-masing, kemudian tidak punya lagi, seolah tidak punya lagi perasaan kemanusiaan. Israel tidak punya lagi kepedulian apa-apa, tidak peduli ini warga sipil atau ini adalah mujahid. Ya, pokoknya saya mau sapu ratakan. Kenapa? Karena sifat sisi kemanusiaan yang diberikan, dianugerahi Allah kepada kita, itu sudah dicabut oleh Allah karena keserakahan kehidupan dunia. Kalau selama dalam hati dan pikiran kita ini target dan tujuan kita adalah kehidupan dunia, maka Allah akan menyingkirkan sifat-sifat kebaikan itu sendiri. Karena Allah sendiri yang kuasa terhadap seluruh makhluknya. Bagaimana mempertahankan itu? Maka pertama, perbaiki hubungan kepada Allah. Lewat dengan sholat jamaah, karena di sholat jamaah tidak hanya mengajarkan bagaimana kita berdiri memperbaiki hubungan kepada Allah, di situ ada nilai sosialnya, humanistiknya, bagaimana kita berhubungan kepada jamaah yang satu dengan jamaah yang lain. Yang saf di depan tidak melihat ini yang harus duduk di depan atau berdiri di depan adalah yang punya kekayaan di atas 1 miliar. Atau yang datang gubernur tiba-tiba harus dikasih padahal sudah masuk rakaat kedua. Minggir. Kenapa? Ada Pak Gubernur yang harus berdiri di belakang imam. Nah, kan tidak seperti itu diajarkan. Begitu kita berhadapan kepada Tuhan, maka semua sama di hadapan Tuhan.
0: Baik, untuk tadi mukadimah yang sudah diberikan oleh Ustadz ini memang sudah mulai terlihat Ustadz ya, bahwa memang ukhuwah ini menyatukan segala perbedaan ya, bahkan sampai berbangsa-bangsa ini memang disatukan dalam sebuah ukhuwah. Nah, untuk para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di sini di 08229609096 atau di 04262322443, dan sudah ada penelpon yang mau bergabung Ustadz. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Salman di Galung Lombok.
0: Pak Salman di Galung Lombok. Silakan Pak Salman.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menarik sama pada mutiara pagi hari ini Pak Kiai, ada beberapa tadi saya bisa kutip dari pembicaraan Pak Kiai bahwa kesejatian. Jadi pertanyaannya kemudian, apa yang dimaksud dengan kesejatian diri? Bagaimana cara mendapatkan kesejatian itu, kemudian tadi juga ada tujuan hidup. Tentu ketika kita bicara tujuan hidup, berarti juga ada perjalanan hidup. Saya tolong digambarkan pakai apa tujuan hidup yang sesungguhnya dan bagaimana perjalanan hidup untuk mencapai tujuan hidup itu. Makasih Pak Kiai.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Salman di Polewali Mandar. Ya Ustadz, ini tadi Pak Salman bertanya tentang bagaimana ini kesejatian diri ini.
1: Jati diri,
0: betul. Dan cara mendapatkannya, terus juga tujuan hidup yang sesungguhnya ini bisa digambarkan seperti apa ini Ustadz, silakan.
1: Ya, untuk berbicara pada konteks jati diri, hakikatnya man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Siapa yang sudah menemukan dirinya, di dalam dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau sudah kenal Tuhan, maka sejatinya seseorang itu tidak akan menyakiti atau mengganggu kehidupan orang lain. Karena kenapa? Tujuan hidup, langsung saya jawab ya. Karena tujuan hidup adalah pengabdian, menyembah sebagai hamba kepada Tuhannya. Maka setiap aktivitas kehidupan manusia, kalau disandarkan hanya kepada Allah, maka itu semuanya akan bernilai ibadah, termasuk host. Saya lagi mengendalikan, termasuk operator di belakang. Lagi memainkan perannya sebagai operator. Jadi semua akan bernilai ibadah. Saya akan menjadi bagian daripada sutradara Tuhan. Meskipun Tuhan sudah tahu, aku sudah menentukan masa depanmu, tetapi proses kehidupan, apakah engkau akan mampu melaluinya dan menerima setiap takdir yang kuberikan. Karena masing-masing kita dihadirkan dunia ini sudah ditakdirkan kehidupan kita. Kan ada tiga hal yang sudah ditakdirkan. Apakah manusia tidak punya hak untuk merubah? Manusia tidak punya kekuasaan sedikit pun kalau dia sudah mengenal jati dirinya, sesungguhnya hakikat dirinya dan tujuan hidup itu sendiri, maka la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali Allah yang memiliki kekuatan itu sendiri. Terus, eksistensi kita sebagai manusia apa? Kita sebagai manusia adalah bagaimana menghadirkan kesadaran kita. Kesadaran pertama adalah kesadaran insaniah, cara berpikir kita. Untuk menuju kesadaran tingkat tertinggi dan semuanya kesadaran ilahi. Kesadaran ilahi secara totalitas, aku tiada, yang diada adalah hanya Allah semata. Maka setiap langkah kehidupan, tarikan dan embusan napas kita adalah dirinya yang menunjukkan kekuasaan yang meliputi walillahi ma fis samawati wal ard. Jadi jati diri itu adalah sebuah kesadaran menemukan apa tujuan Allah menciptakan saya dan apa tujuan daripada ciptaan ini. Jadi kesadaran diri kita mencari berjalan menuju ke hakikat diri kita. Maka orang-orang yang menciptakan kerukunan, orang-orang yang menjaga persaudaraan, orang yang sedang berjalan ke dalam dirinya untuk membuka setiap lembaran-lembaran, memberikan ada catatan-catatan dari setiap balik lembaran itu. Membuka pintu-pintu rahmat Allah untuk mengenal siapa sesungguhnya diri saya di balik diri yang paling jauh di sana itu. Kita memandang keluar, bermandang dengan menggunakan alat. Jauh kita bisa dekat melihatnya karena menggunakan alat keker. Tetapi ada alam bagian, alam semesta yang tidak akan didapat oleh mata zahir kita dengan menggunakan teknologi apapun itu. Itulah perjalanan spiritual, perjalanan moral ke dalam diri kita sesungguhnya. Temukan itu sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang yang lain, terutama kehidupan di alam semesta zahir ini.
0: Masya Allah, ya betul sekali Ustadz ya. Kalau misalkan kita memang ada penglihatan yang memang bisa terlihat secara kasat mata,
1: ya.
0: Dan ada yang tidak, yaitu tadi perjalanan diri, moral, seperti itu Ustadz ya. Nah, kalau untuk ini Ustadz, bagaimana cara Islam mengajarkan penyelesaian dalam setiap konflik-konflik yang ada di sekitar masyarakat ini Ustadz?
1: Untuk menghadapi setiap masalah, kita kembali merujuk kepada Al-Quran surah Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Di situ ada katanya wala tafarraqu. Janganlah engkau bercerai-berai. Dan penguatnya tadi pembuka dia ya. Fa'aslihu baina akhwaikum. Damaikanlah ketika ada yang berselisih. Untuk diri kita menghadapi setiap persoalan, maknai bahwa setiap segala sesuatu yang dihadirkan Allah, bukan kita yang hadirkan. Jadi kalau kita lagi bermasalah, ada tetangga kita yang suka ribut-ribut, Allah sedang menghadirkan. Dan pandanglah bahwa Allah sedang datang memberikan pelajaran bagi saya, atau memperlihatkan hakikat diri saya. Seumpamanya saya lagi bermasalah dengan host, lalu kemudian orang yang berjalan dan menemukan jati dirinya, maka dia akan memandang orang yang di depan saya ini sedang bermasalah adalah cerminan dari diri saya. Sedang Allah perlihatkan, hey Samsul, kamu lagi begini, ada bagian dari sisi jati dirimu itu ada masalah, maka aku wujudkan dalam bentuk makhluk yang lain. Jadi bukan sesungguhnya orang itu yang bermasalah, tapi ada bagian yang terselubung dari diri kita yang kita tidak sadari Allah wujudkan dalam kehidupan, dalam kenyataan di sisi orang lain itu sendiri.
0: Sebagai cerminan begitu.
1: Sebagai cerminan bahwa makanya saya katakan kesadaran jati diri. Kalau kita tidak sadar-sadar, maka kita tidak pernah merasa bersalah dengan keadaan kehidupan kita. Kan yang begitu kan sulit ya.
0: Betul.
1: Sulitnya karena kita, maka kita melalaikan untuk membaca diri kita. Maka kata Allah, bacalah ikra kitabaka kafa binafsika. Jadi bacalah kitabmu, cukup pada hari itu dirimu menjadi penghisab. Jadi penghitung. Maka tidak salah ketika Al-Quran pertama, ayat yang pertama turun, ikra, bacalah. Jadi ikra ini mau dibawa kemana saja konteksnya. Dia bisa berubah, dia bisa menjadi konsep yang maha luas. Dengan interpretasi yang berbeda-beda. Ini kata ikra. Kalau kita merujuk kepada konteks sejarah, maka pertama turun itu ketika Jibril membawa ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka konteksnya cukup dengan membaca ikra, membaca Al-Quran dalam bentuk tulisan. Tapi maknanya ini tidak terbatas. Termasuk adalah membaca setiap keadaan, maka dahulunya kita akan menemukan diri kita untuk mengantarkan kepada hakikat yang lebih dalam lagi. Itulah ma'rifatullah. Mengenal Tuhan sehingga setiap yang hadir dalam hidup kita adalah kehendak dan kuasanya Allah. Kan ke dalam Al-Quran, tidak jatuh sehelai daun pun tanpa dengan kehendaknya atau sepengetahuannya. Maka orang yang mengetahui dirinya, tidak akan terjadi sesuatu di luar dari diri saya kalau memang tidak ada masalah pada diri saya.
0: Betul.
1: Memang berat dan sulit ya, karena kenapa betul. Kita akan terhijabi dengan akal kita dengan keintelektualitas kita dengan kecerdasan dan pangkat jabatan dan sekolah kita yang tinggi, itu akan menjadi hijab bagi kita karena ego.
0: Betul. Dan ya semoga dialog kita pagi hari ini nih bisa membuka lagi wawasan para pendengar ya Ustadz ya, bahwa memang menjaga kerukunan itu bukan hanya sebagai tanggung jawab tokoh pemuka agama Ustadz ya, tapi memang mulai dari diri sendiri, mulai dari menghisap dulu diri sendiri seperti apa
1: sendiri.
0: Kita ini ya. Dan Ustadz, ini sebagai penutup kita pada perjumpaan pagi hari ini, adakah tiga pesan utama nih dalam menjaga kerukunan ukhuwah ini Ustadz?
1: Pesan pertama, ta'aruf, saling kita mengenal. Kenali diri kita, kenali tetangga kita, kenali lingkungan kita, maka Allah akan menurunkan pengetahuan mengenal dirinya. Jadi jangan dulu buru-buru perkuat ibadah sholatnya tetapi tidak kenal diri, karena akan kita juga terhijabi dengan ibadah kita. Yang kedua, tafahum, yaitu pahami orang di sekitar kita. Karena kenapa? Kalau kita tidak memahami, maka sulit untuk kita menerima setiap perbedaan. Kemudian, kenali apa yang ada, apa yang terjadi di sekitar kita. Ada kisah seperti ini. menjadi inspiratif. Ini lagi berapa menit ini?
0: Sisa kurang lebih 4 menit Ustaz.
1: 4 menit. Yeah. Ini mudah-mudahan cukup untuk kita saling berbagi ya. Yeah. Itu yang terakhir takaful. Itu takaful itu adalah merasa saling kita melengkapi. Hidup ini kita harus mampu bagaimana kita melengkapi hidup orang lain. Ya. Kisahnya seperti ini. Ada tiga makna yang kita bisa petik dari sana. Seekor burung gagak itu iri hati melihat burung elang yang bisa terbang tinggi. Suatu waktu dia menyaksikan, karena ini burung gagak disimbolkan sebagai sifat jelek. Karena dia membawa hasad, penyakit iri, dengki. Suatu waktu karena dia juga ingin seperti burung elang, maka dia terbang kemudian tanpa secara sembunyi, tidak memberitahukan burung elang, dia hinggap di menunggangi punggung burung elang itu dan ikut dia terbang ke atas. Burung elang sadar bahwa oh ini ada beban di punggung saya ini. Burung elang tidak membalas dan menjatuhkan burung gagak, tapi dia berusaha dengan kemampuannya fokus ke tingkat tinggi, terbang menjulang tinggi karena dia tahu burung gagak punya batasan ketinggian. Semakin ke atas, semakin kehabisan oksigen burung gagak, akhirnya jatuh sendiri tanpa harus membalas atau mengurusi urusan orang lain, apalagi membawa dampak buruk. Yang pertama, kalau kita mau rukun, kalau kita mau sukses, jangan pernah, ini akidah, agak tasawuf sedikit. Jangan pernah menggantungkan harapan kesuksesan kepada orang lain, karena dia makhluk. Kembalikan kepada Tuhan, dengan kesuksesan itu gambarannya lebih luas lagi aktualisasinya adalah, jangan persaudaraan itu dijaga dengan diri kita. Tapi mintalah kepada Maha Penjaga yang terbaik daripada kita, yaitu Allah. Ya. Ya. Yang kedua, jangan pernah habiskan waktu kita hanya untuk mengurusi keburukan dan menjelaskan tentang diri kita bahwa saya tidak salah dan saya begitu. Tapi jadikanlah setiap peristiwa itu adalah cerminan dari diri kita untuk membuka setiap hijab-hijab untuk kita singkap, kita buka mengenal hakikat diri kita dan mengenal Tuhan. Yang ketiga, jangan iri hati. Kalau hidupnya orang punya rumah 5 tingkat, biarkanlah. Ada orang datang, bagus, baru pulang haji, bagus-bagus bajunya. Ya mungkin karena sudah rezekinya itu. Kita sudah 1 tahun tidak pernah mengganti baju, ya mungkin sudah seperti itu kadarnya. Pesan ini, mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada konsep menjaga kerukunan dan persaudaraan. Karena hasad inilah yang akan menjadi sebuah dasar untuk kita bercerai-berai. Karena iri hati. Hati-hati dengan iri hati. Karena kenapa? Semakin menumpuk penyakit iri hati, kita semakin tidak bisa hidup sejahtera. Karena kenapa? Banyak duit tetapi tidak bisa tenang. Rumah besar semakin tidak bisa tenang. Karena semua akan fokus menjaga hartanya tanpa harus memikirkan dirinya, tujuan hidup dan orang yang di sekitarnya. Banyak duit tidak bisa berbagi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong, bagian daripada pesan-pesan persaudaraan ini supaya kita bisa berbagi dan bermanfaat bagi orang lain. Saya kira begitu.
0: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz atas penyampaian-penyampaian materi pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang telah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi Perjaringan Sukarwil 4 Nusantara. Kalau gitu, saya Indah dan narasumber saya Ustadz Syamsul Alam Arsyad SSI pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja kita ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4, disiarkan RRI Makassar, Kendari, Palu, Tolitoli, Ampana, Bau-Bau, Bone, dan RRI Mamuju.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama Mutiara Pagi Berjaringan. Selanjutnya, pendengar, kita akan menantikan penyampaian Warta Berita Daerah.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Justru kami berupaya semaksimal mungkin karena akan lebih mudah mengontrol siswa yang jumlahnya sedikit, seperti itu. Dan kami memang untuk pembelajaran, kita mengupayakan tidak membedakan mau siswanya banyak sedikit, kita selalu berusaha untuk kualitas selalu kita tingkatkan dan guru-guru juga selalu berkarya dan mengembangkan potensi mereka.
2: Pertama kami siapkan sudah tenda agar mereka tidak lagi tinggal di tenda pengungsian, di tenda keluarga yang dibangun di dekat rumahnya. Rencana akan dibangunkan huntara dan setelah 2 tahun mungkin paling lama akan dibangunkan huntara melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
3: Pemerintah melalui Kementerian UMKM itu telah beberapa kali mengumumkan, bahkan kami selaku Kadin telah berkomunikasi dengan Kementerian UMKM. Mereka menjelaskan bahwa hari ini para pengusaha atau UMKM yang ingin berusaha dengan keterbatasan modal dan tidak ada jaminan di bawah 100 juta, itu tidak pakai jaminan.
0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Toli-Toli optimis akan menjadi bagian dari skuad tim Porprov Kabupaten Toli-Toli yang akan berlaga di Kabupaten Morowali Desember mendatang. Serta diakhiri dengan sorotan pagi ini terkait dengan pandangan ASKAP PSSI Toli-Toli tentang gelaran final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa antara Argentina versus Spanyol. Saudara, inilah warta berita daerah selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Meike Bachtiar. Saudara, kami awali informasi yang pertama. Meskipun memiliki jumlah murid yang tergolong sedikit jika dibandingkan sekolah di kota, SMPN 1 Atap Malangga memastikan mutu dan kualitas pendidikan tetap sesuai standar pendidikan. Laporan Sardono.
4: SMP Negeri 1 Atap Malangga, Kecamatan Galang menjadi salah satu sekolah yang kekurangan jumlah murid, bahkan pada kelulusan tahun lalu hanya menamatkan 2 orang siswa. Kepala SMP Negeri 1 Atap Malangga, Wici Trawilia, ketika diwawancara RRI untuk jumlah siswa baru yang masuk di SMP 1 Atap Malangga tahun ini menyebut, untuk tahun pelajaran baru ini pihaknya bersyukur ada 12 siswa baru yang masuk mendaftar dan telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, 10 laki-laki, 2 perempuan yang berasal dari SDN Malangga dan satu siswa dari SDN Lakatan. Jumlah ini diharapkan dapat terus bertahan hingga lulus nanti, karena biasanya di tengah proses pembelajaran ada siswa yang berhenti atau keluar, salah satunya karena ikut orang tua merantau atau bekerja di luar daerah. Meskipun memiliki jumlah murid yang tergolong sedikit jika dibandingkan sekolah-sekolah yang berada di kota, mutu dan kualitas pendidikan dipastikan tetap sesuai standar pendidikan yang ada.
1: Justru kami berupaya semaksimal mungkin karena akan lebih mudah mengontrol siswa yang jumlahnya sedikit, seperti itu. Dan kami memang untuk pembelajaran, kita mengupayakan tidak membedakan mau siswanya banyak sedikit, kita selalu berusaha untuk kualitas selalu kita tingkatkan dan guru-guru juga selalu berkarya dan mengembangkan potensi mereka.
4: Menyinggung program makan bergizi gratis MBG, hingga saat ini SMP Negeri 1 Atap Malangga belum tersentuh program MBG. Program ini tentunya sangat diharapkan dapat juga segera menyasar siswa-siswi yang berada di sekolahnya yang biasanya harus pulang ke rumah karena tidak adanya kantin di lingkungan sekolah.
1: Karena terus terang di kondisi lingkungan sekolah kami itu kebanyakan anak-anaknya, ya kalau misalnya yang saya sayangkan itu biasanya kalau istirahat mereka pulang izin pergi makan. Di sana itu kantinnya juga tidak ada. Kadang jualan, kadang tidak. Karena kalau mau jualan itu pendapatan tidak seberapa karena siswa sedikit. Dan anak-anak padahal butuh juga untuk asupan gizi di sana setiap hari untuk mereka belajar. Dan MBG belum tersentuh sama sekali di Malangga.
4: Wici Trawilia berharap meskipun dari jumlah murid minim, tidak menyurutkan semangat siswa-siswi yang berada di sekolahnya saat ini terus belajar dengan rajin dan giat, karena pendidikan menjadi kunci untuk meraih masa depan yang lebih baik.
0: Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sulawesi Tengah melakukan peninjauan langsung ke wilayah terdampak gempa di Kabupaten Buol. Hasil pendataan di lapangan menunjukkan sedikitnya 6 unit rumah mengalami kerusakan berat akibat gempa yang mengguncang wilayah tersebut. Mengenai hal itu dilaporkan Susanti Akataba.
5: Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Asbudianto mengatakan sejak Selasa 15 Juli kemarin, tim BPBD Provinsi Sulawesi Tengah telah berada di Kabupaten Buol untuk menyalurkan bantuan dan melakukan pendataan dampak gempa. BPBD Provinsi Sulawesi Tengah juga telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Pusat, di mana dijadwalkan tim BNPB akan berkunjung ke Kabupaten Buol pada Jumat 17 Juli 2026 untuk meninjau langsung kondisi di lapangan sekaligus membahas langkah penanganan lanjutan. Menurut Asbudianto, tercatat 6 unit rumah mengalami kerusakan berat akibat gempa yang mengguncang wilayah tersebut. Warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat telah menerima bantuan berupa tenda darurat. Selain itu, pemerintah akan segera membangun hunian sementara dan mengusulkan pembangunan hunian tetap bagi warga yang rumahnya rusak berat.
2: Pertama, kami siapkan sudah tenda agar mereka tidak lagi tinggal di tenda pengungsian, di tenda keluarga yang dibangun di dekat rumahnya. Rencana akan dibangunkan huntara, dan setelah 2 tahun mungkin paling lama akan dibangunkan huntap melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buol, Asmayudin Gonceng, mengungkapkan saat ini pemerintah Kabupaten Buol tengah mengajukan penggunaan belanja tidak terduga BTT untuk memaksimalkan bantuan kepada masyarakat terdampak. Anggaran ini nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa tanggap darurat, sekaligus mendukung penanganan dampak bencana.
6: Nah, untuk pos di dinas sosial sendiri kalau begini tidak ada, tapi kita tetap mengajukan dananya itu di BTT. Jika ada bencana, ya kita mengajukan permohonan dana BTT setelah Pak Bupati mengeluarkan surat tanggap darurat.
5: Pemerintah Kabupaten Buol berharap penanganan pasca gempa dapat berjalan cepat melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, sehingga seluruh kebutuhan masyarakat terdampak segera terpenuhi. Susanti Akataba melaporkan.
0: Saudara, pemerintah terus mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah melalui program kredit usaha rakyat atau KUR. Namun di lapangan masih ditemukan sejumlah kendala yang menghambat pelaku UMKM dalam memperoleh akses pembiayaan. Laporan Setiadi Marhum.
7: Saudara Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Toli-Toli, Pak Yusal, mengatakan perkembangan UMKM di daerah ini cukup pesat. Meski demikian, persoalan permodalan masih menjadi tantangan utama yang dihadapi para pelaku usaha. Ia mengatakan yang menjadi kendala selama ini saat mereka turun ke lapangan adalah persoalan permodalan. Meski pemerintah telah menghadirkan program kredit usaha rakyat untuk membantu UMKM, namun kebijakan yang baik ini harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di lapangan.
3: Pemerintah melalui Kementerian UMKM itu telah beberapa kali mengumumkan, bahkan kami selaku Kadin telah berkomunikasi dengan Kementerian UMKM. Mereka menjelaskan bahwa hari ini para pengusaha atau UMKM yang ingin berusaha dengan keterbatasan modal dan tidak ada jaminan di bawah 100 juta, itu tidak pakai jaminan. Tetapi di lapangan masih ada kendala-kendala seperti itu, Pak. Masih ada kendala.
7: Selain itu, Ketua Kadin juga menyoroti persoalan riwayat kredit dalam sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK yang kerap menjadi penghalang bagi pelaku usaha untuk kembali memperoleh pembiayaan meskipun kewajiban kredit sebelumnya telah diselesaikan.
3: Tetapi ada satu hal yang menjadi kendala, ini kendala kita semua, yaitu tentang persoalan SLIK OJK.
7: Okay.
3: Ini kendala luar biasa, kenapa? Karena pemerintah seolah-olah atau OJK seolah-olah menghukum para pengusaha. Adanya aturan bahwa ketika bermasalah, sudah pernah mengambil kredit dan bermasalah di bank, maka setelah dia lunasi nanti 2 tahun setelah itu baru lagi bisa bisa kemudian melakukan kredit. Ya, ini kan seolah-olah menghukum ya. Padahal kalau kita melihat dalam kacamata bisnis, harusnya ketika dia bisa berhasil melunasi, ya ke depan dia sudah bisa melakukan kredit lagi begitu kan.
7: Oke. Okay. Sebagai bentuk dukungan kepada pelaku usaha, Kadin Toli-Toli saat ini melakukan pendampingan dan verifikasi berkas bagi UMKM yang mengajukan pembiayaan. Sejumlah perbankan juga telah membuka layanan konsultasi di kantor Kadin guna mempermudah masyarakat dalam mengakses program kredit usaha rakyat.
8: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Moutong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI Kabupaten Toli-Toli optimis akan menjadi bagian dari skuad tim Porprov Kabupaten Toli-Toli yang akan berlaga di Kabupaten Morowali Desember mendatang. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.
9: Salam olahraga, saudara. Rumor yang berkembang terkait dengan pengunduran pelaksanaan ajang multi-event 4 tahunan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 di Kabupaten Morowali yang semula dijadwalkan November dan bergeser pada bulan Desember menjadi angin segar bagi cabang olahraga maupun atlet karena memiliki waktu yang panjang untuk berlatih dan mempersiapkan diri menghadapi Porprov. Ketua Pengcap FPTI Kabupaten Toli-Toli Suryanto Esmadi saat diwawancara RRI mengungkapkan, sebagai cabang olahraga yang memiliki tradisi mempersembahkan emas bagi daerah ini, pada Porprov 10 Morowali Desember mendatang, pihaknya tetap optimis dapat kembali mempertahankan serta mempersembahkan yang terbaik bagi daerah berjuluk Kota Cengkeh Toli-Toli berupa 6 medali emas yang pernah diraih pada Porprov sebelumnya di Luhuk. Namun diakui, event yang digelar setiap 4 tahun sekali itu akan berpengaruh terhadap kualitas atlet dan kondisinya seiring dengan bertambahnya usia dari masing-masing atlet yang pernah diterjunkan pada nomor yang dilombakan. Menurut Ketua FPTI Kabupaten Toli-Toli, mencapai hasil yang maksimal pada gelaran 4 tahunan itu di Kabupaten Morowali membutuhkan taktik serta strategi, di antaranya tidak mengikuti nomor yang dinilai tidak mampu mempersembahkan medali emas pada ajang tersebut, sehingga atlet dapat fokus pada nomor yang dinilai mampu mendulang medali emas.
10: Jadi kita tinggal bagaimana strategi kita itu atau taktik kita untuk mengatur para pemanjat ini. Jadi saya tetap optimis untuk melaksanakan, untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini walaupun dengan sarana-prasarana yang sangat tidak memadai. Seperti itu. Harusnya seperti itu karena kemarin penyampaian dari Sekretaris KONI, Sekretaris Umum KONI bahwa yang jadi patokan itu adalah cabur yang meraih medali emas di Porprov Luhuk tahun 2022. Nah, jadi saya pasti optimis bahwa FPTI adalah salah satu cabur yang akan diberangkatkan ke Morowali.
9: Sejumlah medali emas yang mampu dipersembahkan pada Porprov sebelumnya oleh FPTI Toli-Toli menjadi dasar pihaknya optimis akan memperkuat Kabupaten Toli-Toli di ajang multi-event 4 tahunan itu dan menjadi skuad daerah penghasil Cengkeh. Namun diakui, pengunduran pelaksanaan Porprov akan menjadi momen FPTI untuk lebih maksimal dalam mempersembahkan atletnya hadapi Porprov.
10: Artinya, namanya olahragawan, semakin lama kegiatan itu ditunda, mereka semakin punya kesempatan untuk memperkuat diri. Ya, termasuk salah satu adalah atlet panjat tebing. Saya sudah sampaikan kepada semua atlet bahwa ini Porprov diundur, makanya latihan tidak harus berhenti, harus latihan itu sesuai dengan menu yang kami berikan, yaitu pagi, siang, sore. Itu tidak pernah berhenti, selama kurang lebih ini sudah berjalan 3 bulan.
9: Untuk itu dirinya berharap pengunduran waktu pelaksanaan Porprov dari bulan November menjadi Desember menjadi ajang bagi atlet untuk lebih mempersiapkan diri secara maksimal agar target serta tradisi medali emas dapat dipersembahkan.
0: Saudara, babak final Piala Dunia akan mempertemukan juara bertahan Argentina versus Spanyol. Bagaimana analisis pertandingan yang akan menampilkan permainan terbaiknya kepada seluruh pencinta bola dunia? Berikut wawancara reporter Datra Hasan bersama Ketua ASKA PSSI Kabupaten Toli-Toli, Saleh Kani, berikut ini.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan Ketua ASKA PSSI Kabupaten Toli-Toli, Bapak Saleh Kani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Pak Saleh, tentunya kita ketahui bersama bahwa saat ini Piala Dunia tahun 2026 setelah babak semifinal dan menghasilkan babak final nantinya antara Argentina versus Spanyol. Selaku juga pengamat dan pencinta sepak bola, mungkin bisa melihat atau mengamati bagaimana sih sebenarnya kekuatan dari dua tim besar ini antara Argentina dan Spanyol sehingga mungkin bisa memberikan analisis kepada publik. Silakan Pak Saleh.
12: Terima kasih Pak atas kesempatannya. Bicara tentang Piala Dunia, dan tentunya saya kira kita sudah mengetahui bersama bahwa dari beberapa tim yang kemudian masuk skuad Piala Dunia, itu kemudian di babak grand final atau di babak puncak, di mana kita ketahui bersama bahwa di mana ada Spanyol dari perwakilan Eropa, dan kemudian Argentina yang juga raksasa Amerika Latin, yang tentunya kemudian kedua-dua tim ini punya potensi untuk kemudian meraih juara satu di Piala Dunia. Tapi lagi-lagi karena kedua tim ini mempunyai beberapa pemain-pemain yang memang cukup punya pengalaman yang besar di lapangan hijau, dan terutama di Argentina punya Lionel Messi yang mempunyai mental juara dan tentunya sangat berikan support tersendiri bagi rekan-rekan timnya untuk bagaimana kemudian memenangkan pertandingan ini. Dan juga di mana kita lihat juga ada Yamin Yamal di sana, di Spanyol, yang juga ya kawan tentunya ya tetap berupaya untuk bagaimana unggul dari raksasa Amerika Latin ini. Dan kami melihat bahwa kedua tim ini mempunyai mental, kedua negara ini mempunyai mental juara, Pak. Kita tinggal melihat akan kemana Kadewi Pertura kemudian berpihak, karena mulai dari lini depan, lini tengah, dan sampai lini belakang, ya semua tim ini betul-betul bisa dibilang tim yang cukup paripurna gitu loh.
11: Baik, tentunya melihat mungkin juga pengalaman dari Argentina sendiri beberapa kali sudah menjuarai dunia, kemudian juga Spanyol yang pernah juga menjuarai di tahun 2010. Tentunya ini bagaimana prediksi untuk ke depan? Apakah pola permainan mereka ini apakah saling serang atau bagaimana? Apakah memang ada pola-pola strategi untuk bagaimana mempertahankan gelar juara apalagi Argentina yang saat ini memang memegang trofi tahun 2022?
12: Tentunya arsitek dalam hal ini kepala pelatih dan manajemen dari masing-masing negara ya akan kemudian meracik strategi timnya masing-masing untuk bagaimana memenangkan pertandingan. Dan pertandingan ini tentunya akan sangat-sangat seru karena pasti akan berupaya untuk menyerang semua. Karena ini ada babak puncak dan tentunya secara tim baik individu ataupun pasti akan turun secara totalitas, karena ya pertandingan ini adalah pertandingan puncak. Maka saya yakin dan percaya pertandingan ini akan betul-betul meriah dan akan saling menyerang antara satu dan yang lain.
11: Terakhir, apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat maupun penonton penggila bola di seluruh tanah air, menjadi bagaimana momentum Piala Dunia ini menjadi ajang yang benar-benar lebih spektakuler dan tetap menjaga kondusivitas keamanan di masyarakat? Apa harapannya, Pak?
12: Ya, tentunya melalui event Piala Dunia ini, selaku Ketua ASKAP PSSI Kabupaten Tolitoli berharap kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Tolitoli, ini akan kemudian menjadi atmosfer tersendiri bagi kita semua untuk bagaimana ke depannya mengembangkan persepakbolaan yang ada di Kabupaten Tolitoli, sehingga Tolitoli mampu melahirkan bibit-bibit yang bertalenta, dan insya Allah ya bisa, harapannya kita bisa membawa nama harum Kabupaten Tolitoli dan bisa menjadi pemain timnas. Dan saya kira tidak ada yang tidak mungkin selama kemudian kita selalu optimis untuk berikhtiar, maka yakin dan percaya apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi cita-cita kita untuk mewujudkan bahwa kedepannya ada putra kita di bidang olahraga sepak bola bisa mewakili Kabupaten Tolitoli untuk menjadi pemain timnas. Dan tentunya saya berharap bahwa khususnya seluruh orang-orang tua yang memang anaknya mempunyai potensi sepak bola, mari kita support, mari kita dukung sehingga potensi yang dia miliki bisa dia kembangkan.
11: Baik, terima kasih Pak Salekani, Ketua ASKAP PSSI Kabupaten Tolitoli, sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meike Bachtiar mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat memulai hari Anda untuk hari ini, hari Jumat 17 Juli 2026.

0: Baik, pendengar. Pukul 6 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan pastinya selamat memulai hari Anda pendengar. Hari ini hari Jumat 17 Juli 2026. Dan yang mungkin pagi ini lagi berolahraga pagi, selamat berolahraga pagi. Semoga selalu diberikan kesehatan.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar masih terus dari Puncak Binuang, inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Kami ketengahkan informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar, Komisi 7 DPR RI mendorong Lembaga Penyiaran Publik LPP memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat. Hal tersebut di tengah maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusnunia Kalim mengatakan, tantangan penyiaran publik semakin besar. Hal ini seiring berkembangnya media sosial yang dipenuhi informasi negatif. Salah satunya penguatan peran Radio Republik Indonesia RRI untuk mempengaruhi cara pandang masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap Indonesia. Ia menilai algoritma media sosial membuat masyarakat terus menerima informasi yang bernada negatif, sehingga berbagai kabar baik mengenai Indonesia kerap tenggelam. Padahal berdasarkan pengalamannya saat bertemu masyarakat di berbagai daerah, masih banyak optimisme dan semangat positif yang berkembang. Karena itu, Kusnunia berharap RRI mampu menjadi penyeimbang dengan menghadirkan pemberitaan yang akurat dan berimbang. Menurutnya, penguatan konten positif penting untuk masyarakat, terutama generasi muda. Tidak hanya mengenal Indonesia melalui berbagai berita buruk yang beredar di media sosial. Ia pun berharap adanya dukungan terhadap lembaga penyiaran publik termasuk dari sisi anggaran dan dapat terus ditingkatkan agar fungsi pelayanan informasi kepada masyarakat berjalan semakin optimal. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan masyarakat kini semakin banyak menghabiskan waktu untuk mendengarkan siaran. Kami maksud siniar. Karena itu, RRI mendorong seluruh satuan kerja menghasilkan lebih banyak produk audio digital yang berkualitas. Menurutnya, RRI juga telah menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan platform audio digital Spotify untuk mengembangkan distribusi konten siniar. Ia menegaskan siniar tidak selalu harus berbentuk audio visual, tetapi juga dapat dikembangkan dalam format audio yang kuat. Iya, jadi RRI juga telah menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan platform audio digital Spotify untuk mengembangkan distribusi konten siniar. Dan ia menegaskan siniar tidak selalu harus berbentuk audio visual, tetapi juga dapat dikembangkan dalam format audio yang kuat. Hendrasmo menilai RRI memiliki kekuatan dalam menyajikan narasi melalui produk seperti storytelling dan monolog. Potensi tersebut akan kembali dihidupkan sebagai ciri khas konten digital RRI. Ya, pendengar, informasi tentang DPR dorong LPP perbanyak konten positif di tengah maraknya hoax. Anda bisa lansir di rri.co.id.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Tanda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli. Kami ketengahkan informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar, tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program makan bergizi gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekedar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekedar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia pangan lokal bukan sekedar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi, namun tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua berharap program makan bergizi gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Pendengar, informasi tentang pelayanan MBG di awal tahun ajaran Anda bisa lansir di rri.co.id.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Baik, pendengar, pukul 7 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah. Kami ketengahkan informasi lain ke ruang dengar Anda. Pendengar, lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT di Kota Bekasi, Jawa Barat dinilai mengkhawatirkan. Selain angkanya yang bisa dibilang fantastis, kelompok LGBT juga sudah mulai berani terang-terangan menunjukkan keberadaannya. Berdasarkan penuturan Ketua Lembaga Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Bekasi, Abu Didat, baru-baru ini MUI disambangi kelompok LGBT. Bahkan kepada MUI mereka mengklaim jumlah individu LGBT di Kota Bekasi saat ini mencapai 6.000 individu. Meski data yang disampaikan bukanlah data resmi dan bisa disebut klaim sepihak, namun hal itu tidak bisa diabaikan. Perlu ada penyikapan serius dari pemangku kepentingan di Kota Bekasi. Menurut Abu Dedat, perlu ada solusi menangani persoalan tersebut. Apalagi saat ini kelompok LGBT sudah tidak lagi bergerak dalam area remang-remang. Mereka sudah berani terang-terangan. Terbukti mereka berani menandatangani MUI. Kami maksud mereka berani mendatangi MUI dan menyampaikan jumlah keberadaan mereka yang diklaim mencapai 6.000 individu. Dengan fakta ini, MUI menuntut adanya langkah tegas dan solusi nyata pemangku kepentingan di Kota Bekasi, baik itu Pemkot Bekasi maupun DPRD Kota Bekasi. Ia mengatakan keberhasilan pembangunan sebuah daerah bukan saja diukur dari pembangunan infrastruktur fisik semata, namun juga kanan moral warganya. Pendengar, informasi tentang fenomena LGBT di Kota Bekasi mengkhawatirkan, solusinya tadi diperlukan. Anda bisa lansir di rri.co.id.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
1: Saya sampaikan, kita ini yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus-menerus dikomunikasikan ke para kastetir kami. Ya, jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. Dari ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sudah memperjuangkan public trust ya.
3: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
4: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good newsnya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
3: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran.